0: pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsyul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya, para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
5: Nah,
4: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini, karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung diedarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari dua perusahaan atau satu perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.

0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan, masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Ya, pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desiree Startle, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Sedangkan pemerintah Provinsi Maluku secara resmi ya meluncurkan program budaya sekolah aman dan nyaman di hari kemarin. Peluncuran yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang kondusif. Program ini pendengar dirancangnya tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung pembentukan karakter peserta didik. Nah, kegiatan seremonial ini dihadiri berbagai elemen penting dunia pendidikan dan pemerintahan. Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah menegaskan pentingnya fungsi sekolah sebagai fondasi awal pembentukan generasi muda.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Pendengar, nanti di jam 10 ya, sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda dialog publik bersama Polda Maluku yang akan berbicara mengenai tanah adat bukan medan konflik, solusi hukum dan adat atas konflik lahan. Menghadirkan 5 narasumber di perbincangan nanti ya di jam 10 hingga jelang pukul 12 bersama kami. Untuk Anda, pendengar, di nomor telepon juga yang kami siapkan, Anda juga bisa ikut bergabung, memberikan respons Anda atau tanggapan Anda dalam pembahasan tersebut.

0: Derajat, kita sudah ada pada pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dijumpa saat ini ke ruang dengar Anda. Nanti juga akan kami hadirkan dialog pada pukul 10 ini, pendengar, dengan narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam topik menarik di saat ini atau nanti, yang akan berbicara mengenai tanah adat bukan medan konflik, ya. Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama.

0: Dan pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog publik bersama Polda Maluku, menghadirkan 5 narasumber untuk Anda di sini pendengar. Anda juga bisa bergabung di nomor telepon yang bakal kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Topik saat ini pendengar, tanah adat bukan medan konflik, solusi hukum dan adat atas konflik lahan. Dipandu oleh Teis Tekok, langsung saya ajak Anda untuk mengikuti dialog tersebut. Silakan Teis.
1: Ya, terima kasih rekan penyiar Jo di studio Pro 1 RRI Ambon. Dan baik pendengar, bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kita jumpa lagi di hari ini Selasa 14 Juli 2026 dalam dialog publik.

0: Dan acara ini diselenggarakan hasil kerjasama Polda Maluku dengan RRI Ambon. Iya, sebagaimana yang sudah disampaikan rekan penyiar kita tadi bahwa di hari ini atau di saat ini kita akan membahas atau kita akan berbincang-bincang terkait dengan topik yang cukup menarik. Dan boleh dikatakan topik ini kadang menjadi trending topik dan juga menjadi kabar atau berita yang dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian kita semua. Saya Teis Dekok akan bersama dengan Anda pendengar mulai dari saat ini pukul 10 lebih ke depan sampai nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, waktu kita cukup panjang dan narasumber kita juga yang hari ini hadir di Auditorium Storch Deflatus RRI Ambon ini. Rencananya atau seyogianya ada 5 narasumber, namun saat ini baru 4 narasumber yang hadir. Kami juga masih menantikan satu narasumber kami yang masih dalam perjalanan tentunya saat ini. Baik, saya menyapa dulu pendengar di seluruh penjuru tanah air dan teristimewa di kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pendengar, topik kita tanah adat bukan medan konflik. Solusi hukum dan adat atas konflik lahan. Nah, untuk itu di studio sudah hadir beberapa narasumber dan saya langsung memperkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu dari Polda Maluku. Bersama Bapak AKBP Ismanto Yuwono, SIP, SIK. Pak, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Bapak hari ini?
1: Baik sekali.
0: Selamat datang ya di RRI Ambon. Iya, sehat-sehat selalu ya Bapak ya, aktivitasnya juga lancar. Kemudian narasumber kita yang kedua. Saya ke Kakanwil BPN Provinsi Maluku dulu, ada Pak Yulianus Kerioma, SSIT, SA. Pak Yulianus, selamat pagi jelang siang.
2: Selamat pagi Bapak, apa kabar? Jelang siang, baik.
0: Baik, sehat-sehat ya Pak ya?
2: Sehat Pak.
0: Oke, selamat datang dulu di RRI Ambon hari ini. Semoga kita bisa berbincang-bincang lebih lancar ke depan ya, dengan penuh semangat. Yang berikutnya, ya kita masih menunggu dari Setda Provinsi Maluku yang belum hadir, namun saya ke Majelis Ratu Bati dulu yang kali ini diwakili oleh Pak Deki ya, Pak Deki Tanasale. Pak Deki, selamat pagi jelang siang.
3: Selamat pagi menjelang siang Bung Teis, selamat pagi pemirsa RRI, pemirsa setia RRI dimanapun berada.
0: Sehat ya Pak Deki ya?
3: Sehat.
0: Baik, dan selanjutnya dari Akademisi Unpati ya Ibu ya?
4: Fakultas
0: Hukum Unpati. Ibu, siapa namanya Ibu? Boleh langsung diperkenalkan dulu?
4: Terima kasih. Nama saya Dr. Novita Uktosea SA MKN. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Patimura. Selamat siang dan terima kasih.
0: Sehat ya Ibu ya?
4: Puji Tuhan, sehat.
0: Iya, baik. Dan pendengar, 4 narasumber yang sudah ada dan sudah memperkenalkan diri masing-masing. Dan kita masih menunggu satu lagi, tetapi tidak menjadi kendala untuk kita langsung saja membahas topik yang kita akan bahas di hari ini. Ya, pendengar, saya sedikit introducing dulu, dan mohon izin, Bapak Ibu Narasumber, saya introducing sedikit dulu. Tanah adat bukanlah medan konflik, dan frasa ini sering dipakai untuk menekankan bahwa tanah adat seharusnya dikelola secara damai, dan bukan dijadikan area pertikaian. Dan kalau dikatakan bukan medan konflik, berarti tanah adat bukan tempat untuk berebut kuasa. Atau juga mengklaim sepihak, atau juga adanya aksi-aksi kekerasan. Ya, secara khusus di Maluku, kita sering mendengar kabar, atau mendengar berita, bahkan mendengar adanya kejadian konflik-konflik yang terjadi, baik itu antar warga, antar kampung, terkait dengan lahan, atau juga perbatasan, dan semacamnya. Ya. Dan beberapa catatan dalam beberapa tahun belakangan ini, hal itu sering terjadi. Nah, saya langsung saja dulu ke Pak Direskrim Polda Maluku, ada Pak Ismanto Yono. Lebih akrab saya panggil Bapak siapa nih Pak?
1: Pak Isman aja.
0: Pak Isman aja, Pak Is aja lebih akrab.
1: Pak Is.
0: Baik, Pak Is, dalam beberapa waktu terakhir ini Polda Maluku sudah katakanlah menangani sejumlah konflik yang dipicu oleh sengketa tanah adat. Apakah terdapat pola atau karakteristik tertentu yang menyebabkan permasalahan sengketa tanah adat ini sering terjadi dan ya katakanlah sering berkembang dan menjadi sebuah konflik antar warga yang terjadi belakangan ini?
1: Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang kepada pemirsa RRI di Ambon khususnya. Izin kami menjelaskan terkait pola konflik tanah yang ada di Ambon khususnya dan umumnya di Polda Maluku atau Provinsi Maluku. Bahwa ketika saya berdinas di sini ini, izin menyampaikan, mungkin saya baru di sini sekitar setengah tahun dan saya mendalami di sini sangat berbeda dengan situasi dinamika di luar Maluku, khususnya terkait tanah. Ya. Saya pernah dinas di Jawa, kemudian di Kalimantan, ada karakteristik yang luar biasa berbeda. Ya. Terkait tanah adat, kita tarik historis dulu untuk pemahaman ya, bahwa memang agar kita memahami konflik tanah itu dalam segi yuridis itu, kita harus menarik dulu Pak, ke secara historis dulu, bagaimana perubahan dari zaman peraturan Belanda, kemudian ada UUPA, kemudian ada reformasi agraria, kemudian bagaimana hukum adat ini diakui. Pada awalnya, jadi zaman Belanda itu kita menggunakan sistem access domain. Jadi ketika orang tidak punya hak milik, maka tanah itu dianggap tanah negara dan kemudian bisa dimiliki, dikuasai oleh negara. Namun demikian setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, asas ini berubah. Ini sangat diskriminatif. Yang kemudian diakuilah hukum adat, sehingga tanah-tanah kemudian didasarkan pada asas yang lebih setara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu menggunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian ketika di Jawa itu ya, kenapa kami melihat di Jawa? Karena di sana ada dinamika yang baik bahwa kemudian secara administratif bisa tertata. Ya. Di sana ada namanya tanah swapraja, kemudian pada zaman, nah ini nanti ditarik ke Ambon biar ada pembanding gitu ya. Dan persoalan di Ambon itu apa kan gitu. Di sana ada swapraja, jadi tanah kerajaan. Kemudian raja bisa memberikan tanah kepada struktur di bawahnya atau abdi dalam atau aparatur pemerintah pada waktu itu sebagai hadiah, sebagai gaji, sebagai imbal prestasi. Nah, itu kemudian diberikanlah kepada seseorang atau sekelompok orang. Dalam konteks ini ada juga istilah tanah absenti. Jadi ketika raja memberikan, dikelola kepada masyarakat yang punya tidak tinggal di situ. Ya, ada feodalisme di sana sehingga raja atau bangsawan itu dikelolakan kepada masyarakat sebagai buruh. Nah, tahun 61 kemudian ada namanya reform. Bagaimana kemudian pemerintah pada waktu itu atas keadilan ada pembatasan pemilikan tanah dan memberikan tanah kepada yang tidak memiliki. Kemudian dia buat aturan pada waktu itu untuk tanah basah itu 5 hektar, tanah kering maksimal 6 hektar. Sisanya diambil negara, kemudian dibagikan kepada masyarakat buruh yang tidak punya tanah dan dicatatkan. Nah, bagusnya adalah di sana kemudian dicatat dengan baik, dipetakan dengan baik, tercatat di tingkat-tingkat desa. Sehingga ketika kemudian ada konflik tanah, batas desa, batas tanah itu tercatat dengan jelas, kemudian ada saksi yang jelas. Sehingga yang terjadi saat ini ketika misalnya ada proses perubahan hak milik, ya, ada dua cara di sana. Ya. Lewat notaris atau lewat apa kecamatan apa namanya pencatatan tanah itu nanti ada rapat di desa menghadirkan para saksi di samping-samping dan mereka kenapa bisa tertata begitu karena buku itu atau dokumentasi tercatat dengan jelas siapa yang punya dan historis tanahnya meskipun itu belum sertifikat di sana namanya petok C ya. Saat ini memang sesuai dengan aturan baru dari Badan Pertanahan Nasional itu hanya sebatas keterangan ya. Sekarang bukan nanti menjadi hak milik ditarik ya ini ya pengalaman saya di Ambon nah ini yang menjadi persoalan di Ambon ini ada yang baru yang saya temukan namanya Dati dan ini
0: iya tanah Dati
1: spesial ya kalau misalnya menu-menu spesial Ambon dan sekitarnya tanah Dati ya. Di luar Maluku saya tidak pernah mendengar dan menjumpai namanya Dati. Kalau secara sifat ya Dati ini mirip sekali dengan tanah absentia atau swapraja karena ini kan yang mengeluarkan raja ya. Namun demikian tanah ini berbeda kalau swapraja itu milik seseorang kalau Dati ini milik fam ya Pak.
0: Marga.
1: Ya ini marga menjadi keluarga, ya. Problem tidak ada kuasa tunggal ya ketika misalnya ada persoalan ini siapa sebenarnya yang kemudian bisa mewakili fam ini kuasa tunggal karena ketika persoalan tanah mungkin nanti saya dibenarkan ya. Oleh dari akademisi bahwa ini persoalan privat. Ketika farm ini persoalan keluarga dan yang menjadi masalah di Ambon ini tidak ada struktur jelas siapa kemudian di farm ini yang kemudian berhak memberikan mengalihkan. Nah, ini akar konflik yang pertama. Karena bisa satu objek itu dilepaskan oleh ayahnya, pamannya, anaknya, ponakannya dan sehingga terjadi satu area dilepas berkali-kali sehingga menimbulkan pemilikan yang bertumpuk-tumpuk atau berlapis-lapis di situ. Ini yang pertama. Persoalan yang kedua adalah administrasi terkait Dati. Tidak tercatat dengan jelas, ya. Seringnya ketika kita melakukan pemeriksaan kepada para raja, data registernya tidak ada. Jadi tidak ada dokumen yang tercatat menerangkan Dati ini ada di kantor desa atau kantor raja di sini, kantor raja. Sehingga untuk kapur bosait ini sebenarnya asli atau palsu atau benar atau salah ini menjadi masalah. Persoalan yang ketiga lagi adalah batas-batas Dati ini adalah batas alam. Berjalanan waktu itu batas alam itu mengalami deformasi atau perubahan. Sehingga tidak jelas lagi titik mana sehingga menimbulkan perdebatan. Nah, ini tiga hal inilah yang kemudian saya temui di sini. Kenapa konflik tanah itu begitu runyam ya kan? Oleh Sarjawan Barat itu bahwa tanah itu adalah ruang hidup ya. Oleh Frederick Russell tahun abad 19 diteorikan bahwa sebuah negara itu dianggap organik, dianggap hidup, butuh ruang hidup dan itu adalah tanah. Kenapa kemudian ini sangat fierce ya? Apalagi di Ambon dan sekitarnya ini secara historis memang antar dulu ada kerajaan-kerajaan di sini, batas-batas ini sangat konfliktual. Mungkin dari kami Pak menutup ini, izin kami mengusulkan terkait dengan masalah Dati. Sebenarnya kalau masalah hak milik itu tidak ada masalah Pak. Karena tercatat di BPN dengan jelas warga historis tanahnya. Tapi sumber yang saya amati, sumber konflik di Maluku pada khususnya ini masalah Dati. Jadi sembari memberikan masukan dengan pengalaman. Saya dinas di Kalimantan, itu kan banyak tanah adat di sana yang kemudian tidak bertuan. Nah, BPN di sana membuka ruang untuk mendaftarkan peta. Peta terkait belum menjadi surat
5: otentik kepemilikan, namun ada pemetaan. Apalagi di sekarang ini kan ada digitalisasi pemetaan, sehingga titik-titik koordinat ini bisa ditarik secara GPS. Sehingga mungkin dati-dati ini bisa diregister oleh aparatur pemerintah di sini dengan bekerjasama dengan para raja. Dati-dati ini bisa ditentukan lokasi titiknya, kemudian dipetakan. Nah, ini menjadi dokumen untuk kita merujuk ketika ada konflik persoalan pertanahan.
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Baik, Pak Is, nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan yang kita akan ajukan lagi untuk Polda. Dan saya informasikan dulu telah bergabung bersama kami, ya, salah satu narasumber kami juga dari Asisten 1 Seda Provinsi Maluku, ada Ibu Faradila AMTA PSC. Ibu, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di Dialog Publik saat ini.
6: Terima kasih, selamat pagi, mohon maaf terlambat.
0: Sibuk ya Ibu ya, ada ya, urusan.
6: Ada sesuatu yang tidak bisa kami tinggalkan.
0: Oke, okay, baik ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu dan siap bergabung ya Ibu ya bersama ya, kami siap. Selanjutnya. Pendengar, Anda mendengarkan kami melalui frekuensi FM 105,1, juga melalui audio streaming kami, RRI Digital, dan juga mendengar sekaligus menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Anda, kami juga memberikan kesempatan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan komentar, pertanyaan, atau tanggapan terkait dengan topik yang kita bahas di hari ini. Ya, saya ke Pak dari kantor BPN dulu. Ya, banyak pihak menilai bahwa akar konflik sosial di Maluku ini bukan semata-mata persoalan dari keamanan, melainkan belum tuntasnya kepastian hukum atas tanah adat dan batas petuanan. Pak Nus, mungkin bisa memberikan komentar?
7: Ya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Misa yang saya hormati. Selamat siang. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa agak konflik masalah di Maluku ini itu terjadi karena memang kita punya sistem pertanahan di Maluku ini yang belum jelas. Artinya bahwa seperti yang tadi dari Polda sampaikan bahwa berbeda dengan Pulau Jawa. Beberapa saat kami pernah di Pulau Jawa juga, di sana ada letter C, letter D, bentuk Dirk Pipil. Nah, di Maluku sendiri, di tanah-tanah itu dikuasai oleh, kalau di kota Ambon, Ambon dan Lease itu adalah tanah dati. Tapi kalau di Maluku Tenggara, di Kepulauan Aru, di Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, itu dikuasai oleh tanah marga. Nah, tanah-tanah itu tidak mempunyai batas yang jelas. Dia tidak mempunyai batas yang jelas, hanya berdasarkan tanda alam. Nah, ketika terjadi perubahan modernisasi, batas-batas ini berubah. Sehingga terjadi klaim antara batas antara petuanan satu dengan petuanan lain-lain, atau batas desa satu dengan batas desa yang lain. Sehingga ini memunculkan konflik agraria yang ada di Maluku yang tidak pernah habis-habisnya. Nah, saran kami bahwa Kementerian ATR BPN telah meluncurkan salah satu produk, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 14 tahun 2024 tentang pendaftaran tanah ulayat. Dengan pendaftaran tanah ulayat seperti tanah dati, itu bisa kita daftarkan dan ada titik-titik koordinat yang bisa dipetakan. Sehingga itu akan mengurangi konflik agraria di masa yang akan datang. Itu mungkin sementara dari kami, Pak.
0: Baik, ya, apa yang dijelaskan tadi, dan saya boleh tambahkan satu. Jadi menurut penilaian atau dari kacamata BPN sendiri, apakah yang menjadi faktor utama penyebab konflik ini terus terjadi dan menjadi sebuah konflik sosial yang terjadi dari waktu ke waktu di Maluku ini, yang menjadi faktor utama menurut penilaian BPN sendiri?
7: Pak pemirsa sekalian, yang menjadi faktor utama dari konflik agraria di BPN ini, itu yang pertama adalah batas petuanan yang belum ada kejelasan dalam register dati, dalam hukum dati yang ada di Ambon Lease. Itu dalam register dati hanya tertulis nama kepala dati dan nama petuanan. Kepala dati A menguasai dati 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia berbeda dengan tanah-tanah yang sudah terpetakan, contohnya Egendom Verbonding. Egendom Verbonding itu sudah punya map brief itu sudah ada, dia punya koordinat dan jarak. Nah, Register Dati walaupun dia itu produknya zaman Belanda, di zaman Belanda sama dengan Egendom Verbonding, tapi dia tidak terpetakan. Sehingga ini batas-batas dari tanah adat kita di Maluku ini belum jelas, sehingga menyebabkan konflik horizontal yang terjadi di masyarakat.
0: Baik, Panus. Pendengar, topik ini sangat menarik sekali, dan Anda atau masyarakat Maluku pada umumnya sendiri mengetahui bahwa konflik-konflik lahan terkait dengan tanah adat, tanah hak ulayat, perbatasan sering terjadi di Maluku. Mungkin ada pendengar kita nanti yang bergabung, siapa tahu dari pendengar kita di daerah-daerah yang pernah berkonflik terkait dengan masalah tanah atau lahan atau tanah adat ini, silakan kami mengundang Anda di nomor WhatsApp kami ya. Telepon langsung kami di nomor WhatsApp 08 13 56 24 5886. Sekali lagi 08 13 56 24 5886. Baik, sebelum saya ke Ibu Serda dan juga ke akademisi dari Nupati, saya ke Pak Deki dulu. Pak Deki, ya, saya melihat tadi ya, riak-riak kecil Pak Deki selalu bersuara, berarti ada yang ingin disampaikan. Pak Deki, dalam pandangan Majelis Selat Nupati sendiri, mengapa sengketa tanah adat di Maluku yang dulu begitu mudah diselesaikan melalui musyawarah, namun akhir-akhir ini semakin sering berkembang dan menjadi sebuah konflik sosial yang harus melibatkan masyarakat, bukan hanya sekedar antara kampung, antara desa, tapi bisa terjadi melibatkan secara horizontal.
3: Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Terima kasih untuk pemirsa Setia RRI dimanapun berada. Pertanyaan sangat menarik sekali, mengapa sengketa tanah adat sekarang semakin sini menjadi konflik besar? Pandangan Datuk Pati, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya sengketa tanah adat dewasa ini. Pada masa lalu, hampir seluruh sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat karena masyarakat masih sangat menghormati kewibawaan raja. Saniri negeri, para tetua adat, serta nilai-nilai hidup orang bersaudara yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Maluku. Namun dalam perkembangan zaman terjadi perubahan yang sangat mendasar. Pertama, nilai ekonomi tanah meningkat sangat signifikan. Sering berkembangnya investasi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan kota, dan meningkatnya kebutuhan lahan. Kedua, masih banyak batas wilayah pertuanan adat yang belum terdokumentasi secara lengkap maupun dipetakan secara resmi, sehingga bermunculan berbagai penafsiran. Ketiga, terjadi perubahan sosial di mana generasi sekarang memiliki kesadaran hukum yang jauh lebih tinggi dibanding dengan masa lalu. Keempat, berkembangnya teknologi informasi dan media sosial menjadikan berbagai persoalan lama yang dahulu tidak pernah muncul ke ruang publik kini menjadi perhatian masyarakat luas. Selain itu, kita harus juga melihat perjalanan sejarah bangsa. Pada masa sebelumnya terdapat berbagai persoalan tanah adat yang tidak pernah memperoleh penyelesaian secara menyeluruh. Setelah memasuki era reformasi, ruang demokrasi semakin terbuka sehingga masyarakat adat mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya. Akibatnya banyak persoalan historis yang selama puluhan tahun tersimpan kini muncul kembali ke permukaan dan menuntut penyelesaian yang adil. Majelis Satu Pati memandang bahwa fenomena tersebut bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan harus dijadikan momentum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lama secara bermartabat melalui dialog, musyawarah adat, serta kepastian hukum yang adil. Mungkin itu pandangan Datuk Pati melihat fenomena terjadinya sengketa lahan adat yang sekarang terjadi di Maluku.
0: Ya, mungkin itu pandangan umum atau yang khusus? Masih umum
3: pandangan
0: saja.
3: Umum.
0: Ya? Pandangan umum. Nah, Pak Deki, kita tahu bahwa kita kan punya lembaga adat ya, ya saat ini. Nah, apakah keberadaan lembaga adat ini masih katakanlah efektif dalam ikut berperan menyelesaikan sengketa-sengketa atau konflik yang terjadi di saat ini terkait dengan tanah adat? Apakah juga ada tantangan dalam menghadapi masalah tersebut, Pak Deki?
3: Ya, terima kasih Bunte, atas pertanyaan yang baik ini. Jawaban kami adalah lembaga adat masih sangat efektif. Karena kita ada di dalamnya, kita selama ini bagaimana dapat menyelesaikan beberapa hal tentang lahan-lahan ini juga, Latu Pati terima di dalamnya. Sebenarnya yang diperlukan itu jangan mengganti lembaga adat, tetapi memperkuat kapasitas serta kedudukannya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan adat. Di banyak negeri adat di Maluku, masyarakat masih memberikan penghormatan yang sangat tinggi terhadap keputusan musyawarah adat, karena keputusan tersebut lahir dari proses kekeluargaan, penghormatan terhadap sejarah, serta nilai-nilai budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang perlu diperkuat ke depan adalah penguatan legal standing lembaga adat, peningkatan kapasitas mediator adat, melibatkan akademisi tentunya, dan berbagai elemen-elemen unsur elemen masyarakat yang lain, yang duduk di dalamnya, dokumentasi sejarah negeri yang memang selama ini menjadi problem, yang banyak negeri kita belum menyadari hal ini yang sangat penting di dalam pemerintahan negeri-negeri adat sendiri, serta digitalisasi arsip adat, pemetaan wilayah petuanan, penguatan lembaga seri raja dan seri negeri, dukungan pemerintah terhadap implementasi hasil musyawarah adat. Kami percaya bahwa lembaga adat merupakan salah satu modal sosial terbesar bangsa Indonesia, terkhusus kami di Maluku, di dalam menjaga stabilitas keamanan.
0: Iya, baik. Jadi lembaga adat masih tetap konsisten, masih efektif, ya. Untuk, baik. Ya, sebelum kita nanti break, saya ke Ibu Faradila dulu dari Seda Provinsi Maluku. Ibu, yang pertama, konflik tanah adat ini bukan hanya persoalan pertanahan biasa, tetapi juga berdampak pada stabilitas keamanan dan pembangunan daerah. Nah, bagaimanakah pemerintah Provinsi Maluku melihat sekaligus memandang persoalan yang terjadi ini?
6: Ya, kalau menurut kami dari Provinsi Maluku, memang betul kami memandang bahwa persoalan konflik tanah adat ini saat ini memang viral, ya, di mana-mana ada selalu. Tetapi dasar sikap dan komitmen kami itu jelas. Yang pertama, berdasarkan UUD 45 di dalam ayat dalam pasal 18B ayat 2, itu memang benar bahwa negara menjamin dan mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat, itu pasti ada. Kemudian yang kedua, kami juga membatasi diri dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintah daerah, dengan pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa memang kewenangan kami itu tidak sampai di situ. Kemudian yang ketiga adalah Maluku juga sudah memproduksi beberapa macam perda. Di antaranya ada Perda Nomor 14 tahun 2005 terkait dengan pengakuan negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Ada juga yang Perda Nomor 3 tahun 2008 terkait dengan wilayah-wilayah petuanan, gitu. Nah, komitmen kami adalah untuk menempatkan penyelesaian masalah tanah adat ini sebagai bagian dari reforma agraria yang melalui gugus tugas reforma agraria GTRA itu yang diseskakan oleh gubernur untuk tingkat provinsi, dan juga ada diseskakan bupati dan wali kota untuk tingkat kabupaten dan wali kota. Nah, apa gugus tugas ini dia melibatkan ada Forkopimda di dalamnya, ada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga instansi terkait di dalamnya semuanya. Tetapi satu hal merupakan prinsip dari pemerintah provinsi adalah bahwa pertama, kami mengakui, kami menghormati dan melindungi hak ulayat. Yang kedua, kami mendorong penyelesaian konflik secara musyawarah dan adil. Dan yang ketiga, tentu harus ada penyeimbangan antara kepentingan adat, kepentingan pemerintah atau dalam hal pembangunan dan investasi. Itu dari kami.
0: Baik, Ibu, terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya kita break sejenak dulu. Kita akan kembali ke sesi lanjutan setelah satu kita dengarkan bersama berikut ini.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Polda Maluku dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten saat ini terkait dengan tanah adat bukan medan konflik, bagaimana kita mencari solusi dan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya ingatkan Anda kembali pendengar, karena mengingat topik ini penting sekali dan menarik. Untuk itu kami tetap memberikan kesempatan bagi pendengar di mana saja Anda berada bisa berinteraksi bersama kami di jalur WhatsApp telepon kami di 0813-5624-5886. Jangan lupa Anda juga bisa memonitor kami di RRI Digital atau di radio monitor kami di FM 105,1. Jangan lupa ketika mengajukan pertanyaan, harap mendengarkan audio kami agar komunikasi kita juga bisa lancar. Dan ketika menyampaikan pertanyaan, bila perlu atau lebih memudahkan, langsung ditujukan kepada narasumber siapa. Mungkin ke Polda atau ke Latupati atau ke BPN atau ke Provinsi dari Seda atau ke Akademisi Hukum kita. Baik, saya langsung membuka sesi lanjutan ini dengan mengajukan pertanyaan lagi kepada narasumber kita dari Pakar Hukum Akademisi Fakultas Hukum Unpati, ada Ibu Novi. Ibu, dari tadi belum berbicara ini ya. Ya, tentunya permasalahan-permasalahan ya terkait dengan tanah dan lahan ini atau sengketa dan semacamnya ini tentunya tidak lepas dari ranah hukum. Nah, bagaimana kedudukan tanah adat dalam sistem hukum di Indonesia menurut Ibu Novi?
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat siang untuk kita semua. Kalau kita bicara masalah tanah, sampai kapanpun itu tidak akan pernah selesai. Karena ini berkaitan dengan masalah silsilah dan juga keturunan, apalagi topiknya berkaitan dengan hukum adat, apalagi khususnya tanah adat. Ketika kita melihat tanah sebagai suatu objek yang sudah pasti, di mana tanah itu merupakan hak setiap orang untuk bisa hidup di atas tanah itu dan juga bisa beraktivitas di atas tanah itu. Nah, ketika kita mau melihat bagaimana kedudukan tanah adat itu di dalam hukum Indonesia, bisa kita lihat di dalam secara di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 di dalam pasal 18B ayat 2. Di situ sudah jelas bahwa negara mengakui ya hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup. Perlu digarisbawahi, sepanjang masih hidup ya.
2: Sepanjang masih
1: kalau
2: hidup.
1: Sudah tidak ada berarti tidak ada, begitu kan, mengenai masyarakat hukum adat itu. Lalu itu juga ditindaklanjuti di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya nomor 5 tahun 1960 ya, khususnya di dalam pasal 3 berkaitan dengan hak ulayat atau tanah ulayat, yang mana pada saat Undang-Undang Pokok Agraria itu dibuat juga berdasarkan pada hukum adat. Jadi negara juga tidak bisa melepaskan hak tangan daripada hak-hak masyarakat hukum adat dan juga kepentingan-kepentingan daripada masyarakat hukum adat itu sendiri.
0: Berarti apa yang disampaikan Ibu Novi tadi, berarti ada tanah adat, tanah ulayat, dan juga tanah negara. Ya, berarti ada perbedaan. Apa sih sebenarnya perbedaan ya antara ketiga jenis ada tanah adat ini?
1: Sebenarnya bukan hanya tanah adat atau tanah negara atau tanah ulayat. Kalau kita mau menjabarkan tanah adat, bentuknya itu beda-beda. Ada tanah dati yang tadi sudah diuraikan, ada tanah marga yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak BPN, dan juga ada tanah sewa marga dan juga ada tanah pusaka. Dan itu sudah diwarisi secara turun-temurun. Ya, sesuai dengan mekanisme daripada aturan hukum adat itu sendiri. Ya, jadi kalau bicara tentang tanah adat, sudah pasti tanah itu dikuasai oleh masyarakat hukum adat, yang mana aturan-aturan itu dibuat oleh masyarakat hukum adat dan dikuasai sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh raja misalkan atau kepala saniri atau soa dan sebagainya. Karena dalam lembaga adat itu kan ada strukturnya. Ya, jadi semua apa yang diputuskan oleh raja otomatis berdasarkan pada hasil keputusan bersama, bukan hanya berdasarkan keputusan raja itu sendiri. Nah, kita kembali kepada tanah ulayat. Tanah ulayat, kalau kita bicara tanah ulayat itu, dia merupakan wilayah sebenarnya yang dikuasai secara komunal atau kolektif, itu sifatnya. Nah, otomatis kita tahu kalau secara komunal, ya bisa saja marga termasuk di dalamnya karena secara komunal, kolektif, secara bersama-sama, dan itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu juga sama dengan tanah dati. Tanah dati juga dikuasai secara turun-temurun kalau ada keturunannya. Kalau tidak ada keturunannya, maka tanah itu dikembalikan kepada negeri apabila tanah itu dikatakan sebagai tanah dati lenyap. Nah, kembali lagi kepada tanah negara. Kalau kita bicara tanah negara, itu sudah pasti tanah yang dikuasai dan diambil alih oleh negara. Ketika tanah-tanah itu diterlantarkan atau tanah-tanah tidak ada hak di atas tanah itu, maka diambil oleh negara. Tapi kalaupun diambil oleh negara, bukan dikuasai oleh negara, tapi juga dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu dari menurut saya.
0: Ya, ya? Baik. Gitu. Tadi saya mengambil sedikit tadi pernyataan di awal bahwa ada yang disampaikan Ibu tadi, sampai kapanpun permasalahan tanah ini tidak akan bisa diselesaikan. Ya. Berarti begitu sulit untuk diselesaikan ya, untuk sengketa tanah adat ini untuk sulit diselesaikan. Sebenarnya ya. Apa ini, Ibu?
1: Kenapa saya bilang sulit diselesaikan seperti tadi yang sudah disampaikan? Karena berkaitan dengan harus memahami dulu asal-usul berkaitan dengan tanah itu atau berkaitan dengan sejarah perolehan atas tanah itu supaya tidak ada masalah. Kalau sudah tahu, otomatis tidak akan ada masalah.
0: Baik.
1: Berkaitan juga dengan batas-batas wilayah yang tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk mau membedakan mana tanah si A atau tanah si B, apalagi tanah adat khususnya juga tanah dati ini kan tidak punya hanya register dati, hanya pencatatan sama dengan girik, ya, petokse dan sebagainya, kan? Sebenarnya sama, hanya melalui pencatatan. Tapi itu juga bisa dijadikan sebagai alas hak untuk bisa didaftarkan. Kalau memang dari masing-masing masyarakat adat mau untuk bisa melindungi dan menjamin kepastian hukum.
0: Baik Ibu Novi, saya kembali Pak Deki ini. Saya masih berpatokan kepada ini permasalahan tanah ini yang tanah adat yang sulit untuk diselesaikan. Pak Deki mungkin bisa menanggapi sedikit nih.
2: Ini kan tadi seperti saya sampaikan tadi, ini persoalan masalah nih zaman dahulu kenapa para leluhur katorang tidak pernah lihat sengketa mengenai lahan. Tapi dengan berjalannya waktu, hidup di dalam dunia sekarang ini di mana lahan terbatas, apalagi kalau sumber daya alam ada di situ. Persoalan yang timbul contoh di Gunung Botak. Itu sangat nyata dan real. Yaitu orang yang bukan punya petuanan mengaku punya petuanan juga di situ. Hanya timbul sekarang kejok sosial terjadi di situ. Perkelahian, pembunuhan. Toh, siapa yang berani untuk masuk ke ranah itu? Harus adat yang masuk ke ranah situ. Sumpah adat yang mesti masuk ke ranah situ. Apakah militer bisa? Apakah BPN bisa masuk dalam situasi kondisi sekarang ini? Jawabannya tidak bisa. Hukum adat yang bisa berlaku saat itu. Karena sumpah adat itu sampai dengan hari ini yang terjadi di negeri-negeri adat di Maluku masih sangat dihormati dan sakral sifatnya. Mungkin begitu, Bang Tris.
0: Baik, Pak Deki. Saya balik ke Pak Is. Pak Is, ini sampai sudah melibatkan hukum, ya dikatakan Pak Deki, mengambil contoh di Gunung Botak ini ya. Ada aparat hukum yang ditempatkan, ada polisi, TNI, tetapi toh terjadi saja masalah-masalah ini. Di menurut pandangan Pak Is, seperti apa ini? Apa ini baru disampaikan Pak Deki tadi?
3: Terima kasih. Selamat siang kepada seluruh pendengar RRI berbahagia. Seperti yang disampaikan tadi bahwa masalah tanah ini adalah masalah ruang hidup. Apalagi saat ini ketika ini menjadi secara ekonomis dan secara tanah ini kan berekonomi tinggi karena sangat dianggap sangat apa istilahnya ya, apa itu sangat sedikit apa namanya, karena ya lokasi itu satu-satunya ya, sampai kiamat pun ya hanya ada itu kan gitu. Jadi ini menjadi sumber daya yang sangat diperbutkan, ya kan, sangat berharga. Nah, terkait dengan kalau saya melihat persoalannya di Maluku ini adalah masalah sebenarnya adalah yang perlu dilakukan, yang sangat mendesak adalah melakukan registrasi. Bagaimana mendorong, karena pada dasarnya semuanya ini atas dasar kesukarelaan, ya kan? Dari BPN tadi menyampaikan silahkan mendaftar. Tapi tidak ada upaya bagaimana mendorong kepala-kepala desa, dati-dati ini melakukan registrasi, ataupun kemudian pendataan, minimal pendataan terkait dati-dati yang ada. Dokumentasi misalnya di satu kampung ini ada berapa farm atau ada berapa kepala atau berapa marga, itu didatakan di desa sehingga ada datanya, Pak. Ini yang menjadi persoalan sehingga tidak menimbulkan persoalan. Tanah-tanah dati atau tanah marga memang saat ini sangat konfliktual ya. Kemudian terjadi di Mara, kemudian terjadi di sekarang itu di apa di SPP yang terkait dengan nanti akan ada usaha pertambangan di sana. Ketika ini sudah bernilai, ini yang menjadi persoalan. Saat ini mungkin nilainya masih ini tidak menjadi masalah, karena mungkin hanya 3.000, 5.000. Setelah kemudian di situ ada aktivitas ekonomi, nilainya itu berlipat ganda. Bahkan yang dari itu dulu tidak berharga, ini sudah ratusan ribu per meter. Sehingga masyarakat itu bisa dikatakan ada soul culture. Dia dulu punya 1 hektar katakannya, 10.000 meter. Kalau itu hanya 3.000, berarti hanya kecil. Yeah. Tapi ketika itu menjadi 100.000, dia melihat ini sebuah, dari dia tidak punya apa-apa, ini sangat baik. Wih, kalau saya punya, saya bisa menguasai tanah ini, saya kaya raya. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga apapun kemudian, diusahakan untuk menguasai. Nah, sebelum, yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kemudian kita mengantisipasi ini. Itu tadi, bagaimana kemudian aparatur di tingkat terbawah proaktif, ya ini menjadi persoalan, mendorong agar proaktif untuk melakukan pendataan. Didatakan saja, mungkin proses sampai kemudian dipetakan itu proses lanjutan, Pak. Tapi minimal sekali, itu didatakan, dicatat di desa. Oh, di desa ini ada tanah dati atas nama A, atas nama B, atas nama C, luasan, dan batas-batasnya kan kalau di desa, itu bisa kemudian dirembuk. Dirembukkan, oh batasnya ini mungkin dibuat paktok yang permanen, atau kemudian setelah itu atas perkasa desa, atas perkasa desa didaftarkan selanjutnya ke BPN secara digital. Nah, saya kira ini perlu secara simultan untuk dilakukan. Nah, ini yang menjadi persoalan, karena ketika kita melakukan penegakan hukum, kita akan kembali ke situ, Pak. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah yang memusingkan kita dalam penegakan hukum adalah saat ini untuk membuktikan ini milik siapa. Ini yang menjadi persoalan yang sangat-sangat mendasar, Pak.
4: Baik, Pak Is. Ya, kita lanjut lagi. Dan sudah 6 bulan ya di Polda Maluku ya, Pak?
3: Iya, 6 bulan.
4: Berarti saya ingin tahu nih, atau sebelumnya, atau mungkin ada kasus-kasus sebelumnya yang terjadi setelah 6 bulan Bapak berada di Polda Maluku ini, sudah berapa kasus yang ditangani terkait dengan sengketa tanah seperti ini, dan sampai sejauh ini bagaimana progres penyelesaiannya, Pak Is?
3: Hampir tiap hari ada laporan, Pak.
4: Ada laporan.
3: Masalah tanah ini. Seperti itu.
4: Hampir tiap hari ya?
3: Hampir tiap hari. Dan persoalannya itu ada udah hak milik versus dati, ada dati versus egendom verbonding, semuanya ada. Jadi persoalan ini begitu menumpuk. Yang menjadi masalah adalah, Pak, yang kami hadapi adalah bagaimana menjustifikasi mana yang benar, mana yang salah. Bahkan kemudian karena tidak ada register di desa, kita sampai melakukan inovasi ya, untuk mengecek. Akhirnya apa? Yang kita lakukan adalah crime scientific investigation. Surat ini benar nggak? Benar karena nggak ada pembandingnya. Kita cek itu sampai ini kertasnya ini sesuai tahunnya nggak? Jadi bukan lagi isinya, Pak. Karena isinya kita sudah nggak bisa ngecek. Karena apa? Kita tanya kepada raja, kita hadirkan ini. Wah, Pak, kita di desa, misalnya masuk petuanan A gitu kan. Tuan Rutong misalnya. Kita ke Rutong sana. Pak, ada nggak ini, Pak, dati ini? Wah, tidak ada, Pak. Datanya tidak ada. Tidak tercatat ini, Pak. Nah, akhirnya yang kita cek adalah apakah kemudian kertasnya benar? Apakah karbonisasinya sesuai? Apakah tulisannya sesuai? Apa cetakannya sesuai dengan tahunnya itu? Bukan lagi isinya, Pak, karena kita sudah nggak bisa ngecek lagi. Karena data di desa ini saya nggak ada. Gitu. Makanya yang paling penting dan utama adalah bagaimana menggerakkan para raja dan kepala desa itu melakukan minimal mencatat, Pak. Ayo siapa ini kepala-kepala keluarga kalau punya dati tolong bawa ke desa dicatat.
4: Baik, Pak Is, saya ke Pak Nus BPN. Pak Nus, Tadi dijelaskan ini tentunya kesimpulannya ini mengenai dengan batas-batas kepemilikan ya, atau petuanan katakanlah si A, si B yang harus menentukan, oh iya ini beta punya batas dan oh iya ini sesuai dengan tanda. Tapi kadangkala juga itu terjadi pergeseran ya manusia. Nah kira-kira pengaruh, seberapa besar pengaruh belum jelas posisi atau batas petuanan terhadap munculnya konflik sosial, dan kira-kira strategi atau langkah BPN untuk meng-counter hal ini seperti apa nih untuk mengatasinya, Pak Nus?
5: Jadi persoalan batas tanah di Maluku ini itu adalah salah satu dari pemicu konflik yang ada di Maluku ini untuk konflik agraria. Nah, salah satu strategi dari BPN itu adalah bagaimana masyarakat itu mendaftar tanahnya, memasang tanda batas sehingga bisa dipetakan untuk meminimalkan konflik agraria yang ada di dalam masyarakat. Sehingga kami dari BPN sangat mendorong untuk masyarakat untuk dapat mendaftar tanahnya, baik untuk pendaftaran tanah dalam bentuk yang sifatnya dibebankan sama APBN, yaitu dalam pendaftaran tanah sistem mati lengkap atau PTSL yang dulunya itu dikatakan PRONA.
4: Ya, PRONA.
5: Ya, masyarakat bisa mendaftar tanahnya itu dibebankan sama APBN kami.
4: Iya.
5: Nah, kemudian bisa masyarakat mendaftarkan tanah secara komunal berdasarkan Permen 14 tahun 2024 sehingga masyarakat itu tidak kehilangan hak-hak adatnya. Nah, walaupun di dalam peraturan daerah yang sebagaimana disebutkan sama Ibu As bahwa, tapi dalam tingkat kabupaten kota itu belum ada satu keputusan dari bupati atau wali kota yang bikin satu keputusan untuk satu masyarakat utuh adat. Contoh, keputusan wali kota Ambon untuk satu komunitas masyarakat adat, sehingga kami itu bisa melakukan identifikasi dan inventarisasi sehingga tanah-tanah adat masyarakat adat itu dapat didaftarkan sehingga hak-hak komunalnya itu bisa didaftarkan. Tanah dati itu diterbitkan secara komunal, bukan nama per orang, nama komunal. Artinya tanah marga itu kalau permen ini secara setelah ada penetapan subjek hukum komunal oleh pemerintah daerah, walaupun sudah ada perda, tapi belum ada aturan di bawahnya yang mengatur. Sehingga kami sangat mengharapkan pemerintah daerah mengatur itu, mengeluarkan satu keputusan, surat keputusan, karena permen ini mengisyaratkan ada keputusan, walaupun sudah ada perda, supaya penetapan masyarakat subjek hak komunal. Nah, itu masyarakat tidak kehilangan hak-hak adatnya. Kita memberikan hak pengelolaan di atas tanahnya, hak pengelolaan tanah adat, sehingga ketika ada investor yang masuk atau ada apa yang masuk, dia itu diberikan hak pakai atau hak guna bangunan yang jangka waktunya 30 tahun. Ketika habis jangka waktu itu kembali lagi kepada masyarakat. Nah, jadi kami sangat mengharapkan untuk partisipasi masyarakat itu mendaftar tanahnya, baik dalam program PTSL, PRONA, atau bisa mendaftar secara rutin. Kami mempunyai program strategis yaitu PRONA ataupun distribusi tanah.
4: Baik, Pak Nus. Ini tadi disinggung mengenai daftaran mendaftar tanah hak milik ini. Tetapi ada masyarakat yang sampai saat ini, benarkah mereka beranggapan bahwa tanah adat ini tidak bisa didaftarkan atau disertifikasikan? Benar?
5: Itu tidak benar.
4: Oh, tidak benar.
5: Itu tidak benar.
4: Boleh dijelaskan kenapa?
5: Masyarakat dapat mendaftarkan tanah adatnya, itu adalah hoax. Jadi yang bahwa masyarakat tidak bisa mendaftar tanah adatnya itu adalah tidak benar, itu hoax. Bahwa masyarakat dapat mendaftar tanah adatnya itu melalui program PTSL. Contohnya PRONA atau redistribusi tanah. Atau yang lebih terbaru lagi, ketika masyarakat bisa mendaftarkan tanah adatnya secara komunal berdasarkan Peraturan Menteri Agraria nomor 14 tahun 2024 tentang pendaftaran tanah ulayat. Sehingga ada pendapat yang masyarakat tidak bisa mendaftarkan tanah adatnya itu adalah tidak benar. Yang benar adalah masyarakat boleh mendaftar tanah adatnya karena tanah adat yang didaftarkan itu bisa mengurangi konflik agraria di kemudian hari. Itu mungkin dari kami.
0: Baik, Pak Nus. Saya ke Ibu Faradila dulu dari Asisten Satu Seda Provinsi Maluku. Ibu, apakah saat ini pemerintah Provinsi Maluku telah memiliki kebijakan daerah yang khusus mengatur terkait dengan pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa tanah adat? Kalau sudah seperti apa? Kalau belum, ya silakan. Bisa di.
6: Ya, kalau terkait dengan konfliknya, sengketanya sendiri itu memang secara langsung tidak ada, tetapi kami punya beberapa produk perda. Yang pertama yang tadi saya sampaikan, perda nomor 14 tahun 2005 itu tentang penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, itu ada. Kemudian yang kedua, perda nomor 3 tahun 2008 itu juga tentang daerah wilayah ketuanan dari setiap desa, itu diakui. Kemudian di situ juga mengatur terkait dengan saniri negeri, itu tugas-tugasnya, dan itu penguatan kapasitas ataupun penguatan peran dari lembaga-lembaga adat. Kemudian ada satu lagi namanya perda nomor 16 tahun 2019. Perda nomor 16 tahun 2019 ini tentang penataan desa adat. Nah, ini merupakan perda, ini merupakan payung hukum utama yang nanti diharapkan kabupaten kota akan membuat perda-perda sejenis sebagai untuk di bawahnya gitu, untuk teknisnya di bawahnya. Di samping itu kami juga punya SK-SK gubernur yang dikeluarkan, surat-surat edaran gubernur, surat-surat himbauan gubernur terkait dengan hal ini. Ada yang tadi saya bilang juga, ada yang namanya SK gubernur nomor 8850 dan 851 terkait dengan tim terpadu penyelesaian konflik sosial dan juga tim pengawasan dini. Nah, itu kan untuk melihat konflik-konflik tersebut, memetakan konfliknya, kemudian deteksi dini dan segala macam itu ada di situ.
0: Baik, selanjutnya bagaimana peran pemerintah provinsi sendiri dalam memperkuat kapasitas raja maupun juga saniri negeri dan juga lembaga adat agar bisa menjadi mediator yang efektif ketika terjadi konflik atau sengketa terkait dengan tanah adat atau lahan di sana, Ibu?
6: Ya, kita bagi dua di sini ya. Jadi ada memperkuat kapasitas dan memperkuat peran. Kalau memperkuat peran dari raja dan saniri itu sudah sangat jelas ada di dalam perda nomor 14 2005 dan perda nomor 3 2008 yang menyatakan salah satunya adalah bahwa saniri negeri itu adalah lembaga resmi yang bertanggung jawab atau berwenang untuk mengurus batas-batas ketuanan, kemudian hak ulayat, kemudian juga untuk menyelesaikan sengketa. Itu perkuat peran di situ. Sedangkan ada juga kita juga mengikut sertakan struktur desa, lembaga-lembaga adat di desa dalam perwakilan untuk GTRA tadi itu, gugus tugas reforma agraria, juga masuk di dalam tim-tim terpadu penanganan konflik dan juga forum koordinasi lintas sektor. Artinya kita memperkuat peran-peran mereka di dalam regulasi-regulasi tadi tersebut. Di samping itu untuk meningkatkan kapasitas, kalau kita bicara tentang capacity building, kami di provinsi itu juga sudah berkoordinasi

0: komentar, tanggapan atau pertanyaan terkait dengan topik menarik yang kita sedang bahas saat ini. Kita break sejenak dulu untuk mendengar pesan-pesan yang akan hadir berikut ini.
1: Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bersama kami di Dialog Publik Pro 1 RRI Ambon bekerjasama dengan Polda Maluku. Dan mendengar, kita lanjut saja, waktu kita masih ada kurang lebih 1 jam ke depan sampai jelang pukul 12 siang ya. Saya cek dulu nih ya, bagaimana semangatnya dari narasumber kita. Bapak Ibu masih semangat untuk kita lanjut lagi?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Iya, karena seru sekali ya untuk kita perbincangkan atau membahas lagi permasalahan ke tanah adat ini, bukan medan konflik ya di Maluku dan secara khusus di Ambon atau di secara umum untuk Maluku. Baik, tapi sebelum saya ke narasumber, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya terima dari YouTube kami. Yang pertama ini atas nama ya, atas nama Edstella Rewaru 582. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, setiap pemilik tanah dati atau tentang batas-batas tanah dati? Dan yang kedua, setiap negara adat memiliki kartu negara? Ini saya bingung juga pertanyaan ini. Ya, kira-kira siapa ini yang bisa?
2: Itu pernyataan kayaknya.
0: Iya. Oh. Sepertinya ini sebuah tanggapan saja atau komentar saja, bukan pertanyaannya. Setiap pemilik tanah dati atau tahu tentang batas-batas tanah dati? Kemudian yang kedua, setiap negara adat memiliki kartu negara?
1: Setiap negeri adat barangkali itu.
0: Oh. Baik ya, saya sarankan juga untuk pendengar kita untuk menyampaikan pertanyaannya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, biar kami juga bisa memahami di sini. Nah, ini yang kedua ada dari Ed Wayame Poka. Nah, pertanyaannya, kalau contoh seperti Gunung Botak, saya rasa pemerintah harus turut adil dan tegas di sana agar masalah bisa dapat diselesaikan. Ya, karena tadi ada yang sempat menyinggung Gunung Botak. Pak Deki, ya. Ini bagaimana kira-kira pemerintah harus turut ambil andil dan bagaimana ketegasan yang bisa dilakukan di sana mencetokkan seperti masalah Gunung Botak, Pak Deki?
1: Itu yang menjadi persoalan yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini. Pada zaman dahulu kala, orang tua-tua, para leluhur keturunan hidup itu dengan damai. Pada saat itu Gunung Botak belum ada potensi sumber daya alam ditemukan di dalam, semua hidup dalam kedamaian. Tetapi semestinya kalau saya mau lihat secara umum, bahwa semestinya pemerintah juga dengan dalam hal ini terlambat mengambil langkah.
0: Dan terlambat ketegasan. Mengambil langkah.
1: Pada saat sumber daya alam itu sudah ditemukan,
0: baru ditemukan.
1: Itu kan mulai titik konflik mulai berdatangan saat itu juga. Konflik horizontal. Di mana banyak sekali klaim dari negeri-negeri tetangga di situ yang mungkin bukan punya petuanan, mengaku punya petuanan yang ada di situ. Semestinya kan awal konflik itu menjadi konflik internal dulu antara sesama masyarakat yang ada di situ dulu, yang punya bahasa-bahasa petuanan yang ada. Yang mungkin punya bukan, tetapi mengaku punya, akhirnya terjadi seperti kayak macam begitu. Ya? Maka itu saya bilang dari awal, negara mesti hadir sebelum terjadi konflik seperti yang terjadi Gunung Botak.
0: Baik.
1: Akhirnya sampai sekarang, terjadi seperti bagaimana? Banyak konflik kepentingan kan di dalam sini. Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada para oligarki mungkin, pihak ketiga yang punya dana yang memakai orang-orang daerah setempat, suplai dana untuk masuk untuk kelola secara tamak, secara liar. Begitu pemerintah hadir, sampai dengan hari ini belum mampu untuk mencegah.
0: Baik, Pak Deki, iya. Saya ke Ibu Farah dulu. Ibu Farah, ini pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang di pusat. Ini mengenai dengan pertanyaan ini di masalah kasus Gunung Botak ini seperti apa? Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah harus punya andil dan ketegasan di situ. Ibu, apa yang dilakukan? Padahal penertiban, kita tahu bahwa penertiban sudah dilakukan berulang-ulang sambil menurunkan tim ke sana, ada ditempatkan penjaga lagi, petugas kepolisian, bahkan TNI, tetapi tetap saja terjadi konflik dari waktu ke waktu sampai dengan detik ini. Silakan.
3: Ya, jadi menurut saya kami itu tidak menutup mata dari hal itu. Buktinya adalah memang seperti yang tadi Bapak bilang juga, bahwa memang sudah dari dulu tuh memang ada, setiap ada kegiatan, setiap ada selalu ada event, harus selalu ada kegiatan yang kami lakukan di sana. Nah, kami juga sudah menurunkan tim pada waktu itu, tim terpadu pada waktu itu untuk pencegahan konflik di sana. Jadi tim ini juga bekerja sama dengan TNI Polri, yang kemudian juga untuk faktor keamanan ini kita serahkan kepada TNI Polri untuk di sana. sana dan itu. Tapi memang yang namanya oknum kan selalu ada di mana saja. Saya tidak merujuk langsung ke Gunung Botak, tapi di mana saja selalu ada yang namanya oknum. Nah, oknum-oknum inilah yang mungkin bekerja sama di sana gitu untuk yang mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Di samping itu juga kita harus melihat dari sisi kebijakannya bahwa ada hal-hal yang menjadi kewenangan provinsi dan ada hal-hal yang menjadi kewenangan pusat, apalagi terkait dengan sumber daya alam yang ada di sana. Nah, kami di provinsi itu juga punya kewenangan yang juga terbatas. Bagaimana dalam hal pemberian misalnya izin, ada berapa ratus, berapa hektar, berapa seribu hektar misalnya, cuma bisa diberikan kepada provinsi itu cuma berapa hektar, seribu hektar kalau saya tidak salah, begitu. Jadi tidak semua satu Gunung Botak itu menjadi tanggung jawab kita provinsi, tetapi izin dan lain sebagainya itu ada pemerintah pusat juga. Kami di sini sebagai atau misalnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, sudah melakukan step by step kegiatan-kegiatan ataupun cara-cara yang memang sangat persuasif dan melibatkan semua pihak di dalamnya untuk meredam hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi di sana.
0: Baik, Ibu Farah, ini ada ke Panus BPN, ini ada pertanyaannya juga disampaikan. Solusi yang paling tepat yang harus dilakukan oleh BPN Provinsi Maluku untuk menyikapi kondisi seperti di Gunung Botak ini, apakah BPN juga sudah pernah terjun ke sana dan melihat apa sebenarnya yang terjadi di sana, Panus?
4: Baik, sampai saat ini memang yang sebagaimana disampaikan bahwa dari Bapak Ketua Latupati, pemerintah itu sampai saat ini belum bisa mengambil sikap untuk wilayah Gunung Botak. Apalagi tanah di Gunung Botak itu diklaim oleh berbagai pihak. Nah, ada berbagai pihak selain ada dari Raja Kayeri maupun dari beberapa sosok yang ada di sana. Sosok yang ada di sana yang mengklaim. Nah, kami sudah beberapa kali di Kantaburu melakukan mediasi, tapi itu juga mengalami jalan buntu, deadlock. Sehingga persoalan ini ketika sesuai dengan regulasi yang ada pada kami, Peraturan Menteri Agraria nomor 21 tahun 2020 tentang pengkajian kasus pertanahan, bahwa ketika mediasi menjalani jalan buntu, kami memberikan rekomendasi kepada para pihak itu untuk diselesaikan lewat litigasi, lewat lembaga peradilan. Kalaupun itu adalah sengketa kepemilikan, itu harus diselesaikan di pengadilan negeri. Tapi pun kalaupun itu ada administrasinya, agar diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Itu demikian, Pak.
0: Baik, Panus. Ini terkait dengan penyelesaian masalah sengketa ini ya. Tadi Panus bilang di pengadilan negeri, asal yang penting ada dia punya dokumen-dokumen, bukti-bukti dan yang menguatkan atau yang mendukung. Nah, ini juga ada pertanyaan kembali ke Pak Is. Apakah lembaga kepolisian juga bisa menjadi salah satu destinasi untuk penyelesaian sengketa tanah ada di Maluku khususnya? Dan bagaimana cara kira-kira kalau masyarakat ada punya permasalahan bisa dibawa ke ranah kepolisian?
5: Terima kasih, Bapak. Jadi kami kepolisian ini bergerak di ranah peristiwa pidana. Kita tidak mengurusi hal-hal yang terkait dengan hak-hak privat, hak-hak kepemilikan. Dispute-nya sudah jelas, Pak. Peradilannya itu kepeladian keperdataan. Ketika kemudian terkait dengan surat, dia bisa di PTUN. Jadi negara ini sudah memberi kanalisasi yang jelas. Ketika bicara kepemilikan, ya kan, hak waris, atau kemudian perubahan hak, itu sengketanya keperdata. Tapi kemudian ketika itu pada prosesnya itu ada tindak pidana, ada fraud di sana, itu menjadi urusan kami. Misalnya pada perubahan hak itu ada pemalsuan, baik pemalsuan keterangan, pemalsuan dokumen, pemalsuan isi dokumen, atau kemudian pengerusakan tabel batas. Kemudian di KUHP yang baru ini pemerusakan tabel batas atau pemindahan patok sudah pidana, Pak. Kalau dulu kan belum. Memasuki pekarangan orang tanpa izin. Kemudian ada hal-hal lain yang memang kemudian tidak sesuai dengan aturan yang ada terkait dengan tanah, kami akan, domain kita di situ. Tetapi terkait dengan konflik misalnya kepemilikan, itu bukan domain kita. Tapi kalau memang di situ ada peristiwa pidana, misalnya antar kampung, ini sering terjadi di sini, ya kan? Bahwa ada batas-batas, kemudian ada pengrusakan tanaman. Ini merasa ini ditanami warga sebelah, kemudian dia di sini dia tidak terima, kemudian merusak tanamannya, timbul pidana. Eksesnya itu yang kemudian menjadi tanggung jawab kami.
0: Ya, jadi intinya setelah ada terjadi tindak pidana, baru kepolisian bisa ya punya ini di situ. Ya. Baik. Ya, pendengar, kita masih lanjut di dialog publik siang ini. Saya ingatkan Anda yang ingin berpartisipasi dengan kami, ada nomor layanan kami yang bisa merespon Anda di 0813-5624-5886. Sekali lagi di 0813-5624-5886. Anda bisa menelpon kami di situ. Dan Anda juga bisa mengirimkan komentar atau tanggapan, bahkan pertanyaan Anda di kolom live YouTube RRI Ambon. Anda bisa mendengarkan kami dan juga bisa menonton kami saat ini. Baik, saya ke Ibu Novi, ya, Pakar Hukum Akademisi Fakultas Hukum Unpati. Ibu, kira-kira ini terkait dengan bukti kepemilikan tanah adat. Nah, kira-kira di mata hukum sendiri, bagaimana hukum memandang bukti kepemilikan tanah adat yang belum bersertifikat? Seperti dikatakan tadi, Banus bilang, sekalipun tanah adat itu masih bisa didaftarkan dan masih bisa disertifikasi. Tapi bagaimana yang belum bersertifikat ini, Ibu Novi?
6: Terima kasih pertanyaannya. Berkaitan dengan bukti kepemilikan, di dalam hukum agraria itu kan bukti kepemilikan itu adalah sertifikat. Kalau untuk status tanahnya itu adalah hak milik. Tapi kalau untuk masyarakat hukum adat, sudah pasti berkaitan dengan pembuktiannya itu adalah kalau tanah dati itu register dati. Ya? Itu adalah bukti sebagai kepemilikan bagi masyarakat hukum adat yang mempunyai tanah dati. Kalau berkaitan dengan tanah-tanah adat yang lain, seperti tadi sudah disampaikan, ada girik, ada petok C dan sebagainya, itu juga merupakan bukti atau sebagai bukti dasar bahwa masyarakat mempunyai tanah terhadap tanah-tanah tersebut. Dan apabila kalau mau didaftarkan, itu juga bisa didaftarkan berdasarkan bukti-bukti yang sudah disebutkan tadi, ada register dati, ada girik, ada juga petok C dan sebagainya, seperti begitu.
0: Iya, bila mana hak milik atau kepemilikan, bukti kepemilikan oleh masyarakat atas tanah tersebut, kalau sudah ada putusan lembaga, putusan dari lembaga adat, apakah itu sudah memiliki sebuah kekuatan hukum yang kuat atau katakanlah sudah ikrah ya, atau seperti apa nih?
6: Kalau kita kembali kepada putusan dari lembaga adat atau peradilan adat, ya sah menurut hukum adat. Tapi bagaimana pengadilan melihat itu? Pengadilan akan membuktikan bahwa sertifikat adalah yang menjadi bukti berkaitan dengan status kepemilikan terhadap tanah tersebut. Tapi kalau menurut hukum adat, kita harus melihat lagi bukti-bukti berkaitan dengan sejarah penguasaan terhadap tanah tersebut dan juga ada silsilah-silsilah keluarga atau marga. Selain itu juga ada register dati yang tadi sudah disampaikan bahwa itu juga menjadi catatan atau bukti berkaitan dengan status kepemilikan terhadap tanah dati tersebut. Dan juga ada surat keterangan dari kepala desa atau raja yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mempunyai status terhadap tanah tersebut. Dan juga batas-batas alam yang tadi sudah dijelaskan begitu banyak tadi berkaitan dengan bukti kepemilikan terhadap masyarakat hukum adat. Dan tadi mungkin saya mau menambahkan ya, berkaitan dengan tadi ada singgung mengenai Gunung Botak ya, berkaitan dengan banyak kendala ya yang berkaitan dengan bagaimana proses penyelesaiannya. Kita kembali kepada pasal 33 ayat 3 berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ataupun ruang angkasa itu dikuasai oleh negara. Dalam bentuk apapun, kita kembali kepada peraturan. Jadi masyarakat mau mengatakan apapun, kita kembali kepada dasar hukumnya. Bahwa negara itu menggunakan itu untuk kemakmuran masyarakat supaya tidak ada konflik dan tidak ada sengketa. Kembali lagi kepada masyarakatnya, mau menerima itu ataukah tidak. Kalau seperti tadi bilang bahwa tanah itu mempunyai nilai ekonomi, apalagi ketika mereka tahu bahwa ada sesuatu yang ada di dalam tanah itu dan itu menghasilkan. Nah, maka pasti mereka akan berlomba-lomba untuk mempertahankan
0: mati-matian
6: ya, status daripada tanah itu yang mereka klaim adalah milik mereka. Tapi kembali lagi kepada peraturan pasal 33 sudah jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya sudah tahu kalau terkandung di dalamnya pasti emas, ya kan, batu bara dan sebagainya, itu dikuasai itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua kembali kepada pemerintah dan masyarakat harus sama-sama duduk mencari solusi yang terbaik gitu.
0: Ya. Ibu Wara, segala apa yang terkandung dalam bumi ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran oleh kemakmuran masyarakat. Apakah pemerintah sendiri dalam hal ini secara umum pemerintah pusat sudah bisa mengimplementasikan itu ataukah belum? Ya jangan sampai karena yang dilakukan negara ini belum bisa memberikan kemakmuran, akhirnya masyarakat ini konflik bentrok terus ini, kita harus berusaha rebut ini. Bahkan mereka mau melawan, biarpun itu pemerintah, mereka melawan saja karena apa yang ada di dalamnya ini. Ibu Farah, silakan. Ya.
7: Ini subjektif sekali ya jadinya. Kalau kita bicara terkait dengan kemakmuran, itu saya pikir itu subjektif. Kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah merasa makmur saat ini? Apakah kalau misalnya sudah merasa makmur saat ini berarti fine, alhamdulillah ya. Berarti apa yang kita cita-citakan bersama itu berarti sudah final, sudah tercapai begitu. Tetapi kan memang masyarakat itu melihat dari kacamata pribadi masing-masing. Kita tidak bisa dengan satu kegiatan dapat memuaskan semua orang. Jadi pemerintah juga tidak bisa berdiri berdiri di tengah-tengah masyarakat dan menyatakan bahwa kami sudah mensukseskan atau kami sudah memakmurkan masyarakat. Tergantung lagi, kembali lagi kepada masyarakat. Selama ini pemerintah sudah bekerja keras. Saya ini dengan Polda, dengan Polda dan TNI juga dan segala macam yang ada, seluruh kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya itu juga, kita juga semua merasa bahwa selama ini kita juga bekerja sangat keras untuk masyarakat. Oke, adalah yang namanya seperti tadi saya bilang oknum selalu ada. Ada yang bicara terkait dengan ada triliunan rupiah yang dikorupsi dan segala macam, itu oknum. Kami selalu berusaha, namanya pemerintah itu kami dipilih oleh rakyat dan kami selalu berusaha untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dan ya, seperti tadi yang saya bilang, jangan, jadi yang tadi Ibu Novi bilang juga, jangan lupa masyarakat bahwa bumi, air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dilaksanakan, dipergunakan sebaiknya atau sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat kembali.
0: Baik. Iya, Ibu, saya coba menyampaikan sebuah frasa yang murahan saja. Kalau saya lagi kenyang ya udah buat apa? Enggak usah peduli sama orang lain, tapi kalau saya lagi lapar saya ngamuk gitu. Begitu betul, ya Ibu ya.
7: Betul,
0: ya. Orang kalau kenyang sama. Pasti lain cerita ya, sama orang lapar.
7: Betul. Ya.
0: Contoh saja ular, kalau dia kenyang, dia tidur berapa bulan pun dia tenang, tidak mau ganggu-ganggu. Tapi kalau dia lagi lapar, siapapun yang ada depan diganggu. Dia libas habis. Begitu. Pak Deki, saya mau tanya dulu. Apakah Majelis Suatu Pati memiliki mekanisme atau standar mediasi adat yang bisa menjadi sebuah rujukan bersama sehingga konflik-konflik atau sengketa yang terjadi ini bisa dapat ditangani dengan baik dan objektif dan hasilnya bisa diterima serta diakui oleh semua pihak.
1: Terima kasih. Sesungguhnya tantangan terbesar itu sebenarnya bukan pada menentukan batas tanah sebenarnya. Yang terjadi justru yang jauh lebih kompleks itu bagaimana kita menyatukan persepsi sejarah dulu. Sebab masing-masing negeri itu dia pasti memiliki sejarah lisan. Silsilah, cerita adat, dan lain sebagainya. Itu dulu, yang kita dudukkan dulu. Kalau itu masing-masing pihak bisa duduk bersama-sama, saya rasa konflik itu tidak akan terjadi. Karena mereka pasti tahu, bukan tidak tahu, masing-masing negeri adat itu dia tahu batas-batas mereka itu di mana dia tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Karena itu turun sejarah itu, turun dari leluhur, turun ke mereka. Seperti tadi yang Ibu Novi katakan, sedangkan kepala dari BPN katakan bahwa lihat dari tanda-tanda alam, ada sungai, ada batu, ada gunung, gitu, dan sebagainya. Dan mereka tahu, bukan tidak tahu. Persoalan yang timbul saat ini yang terjadi, pada saat di satu tempat atau pertuanan atau wilayah, yang seperti tadi saya contohkan Gunung Botak, ada sesuatu di dalamnya yang mengandung nilai ekonomis bagi masyarakat, itulah semestinya jadi problem awal yang terjadi. Sebenarnya kalau kita bijak, pemerintah bukan saja kepusatan dari pemerintah daerah, semestinya pemerintah daerah tingkat 2 itu mengetahui, sebenarnya harus adakan dulu yang namanya musyawarah adat yang menentukan lokasi siapa yang punya, bikin sumpah adat, baru sebentar pemerintah daerah memasukkan investor siapapun masuk ke dalam, tidak jadi persoalan masalah, pasti masyarakat menerima. Karena sudah sumpah adat, dia tahu peraturan dia, dia tahu wilayah dia. Yang jadi persoalan itu kita diamkan, tunggu sampai problem masalah juga dari besar seperti sekarang ini, akhirnya tidak tahu dengan cara apa untuk menuntaskan persoalan masalah yang terjadi. Mungkin itu dari pandangan dari Latu Pati.
0: Iya, baik. Dan tentunya ada langkah-langkah atau katakanlah bisa disebut kerjasama ya, koordinasi. Nah, kami ingin tahu bagaimana hubungan dan koordinasi dari Majelis Latu Pati sendiri dengan pemerintah Provinsi Maluku atau juga dengan stakeholder yang berkompeten sampai dengan saat ini untuk menyikapi masalah-masalah yang terjadi seperti yang kita sudah bahas di ya, saat ini.
1: Terima kasih. Prinsip kami sederhana. Mencegah selalu lebih baik daripada menyelesaikan konflik. Karena itu kami mengusulkan beberapa langkah strategis semestinya Latu Pati saat ini. Yaitu pertama itu adalah percepatan pemetaan seluruh wilayah adat, pertuanan adat, digitalisasi peta pertuanan, inventarisasi sejarah negeri, dokumentasi sila raja, pendidikan hukum adat bagi generasi muda, forum komunikasi rutin antar negeri, mediasi sejak muncul gejala awal, koordinasi yang cukup kuat antara raja, camat, pemerintah daerah, BPN, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan Majelis Latu Pati. Saya rasa kalau konflik sebesar apapun, jika seluruh stakeholder ini dapat bersatu untuk memang dengan tujuan yang mulia untuk menyelesaikan konflik, pasti ada jalan keluar dan tidak mungkin terjadi konflik horizontal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
0: Baik, Pak Degi. Saya ke Ibu Farah. Ibu, apa kira-kira yang bisa didapatkan atau diharapkan dari pemerintah provinsi yang merupakan bentuk dukungan dari para tokoh adat, tokoh agama, juga akademisi dan aparat keamanan agar setiap bentuk konflik yang terkait dengan tanah adat, tanah ulayat dan batas-batas lahan dan sebagainya ini bisa dicegah agar tidak menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan?
7: Ya, pemerintah Provinsi Maluku itu sangat menghargai, sangat mengharapkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, baik itu tokoh adat, tokoh pemuda, kemudian akademisi dan juga aparat keamanan, pemerintah kabupaten kota, semuanya itu sangat kami butuhkan dukungan untuk sama-sama menjaga kondusivitas daerah ini, menjaga kondusivitas keamanan, menjaga kondusivitas dalam rangka pembangunan di daerah ini. Dan mengedepankan dialog. Kami juga berusaha untuk meyakinkan masyarakat supaya menghormati nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan hukum tentunya, serta menyelesaikan setiap permasalahan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
0: Baik, musyawarah untuk mencapai mufakat. Pak Is, ini saya bisa kaitkan dengan yang namanya RG atau Restorasi Justice. Nah, dalam permasalahan-permasalahan konflik seperti ini, apakah metode ataupun restorasi justice energi ini bisa dikedepankan atau bisa diikut sertakan begitu untuk penyelesaian ini, Pak Is?
5: Terima kasih atas waktunya. Jadi para pendengar RI yang berbahagia, bahwa kemudian RG itu sudah menjadi, kalau di kepolisian sudah menjadi perintah. Setiap penanganan pidana kita mengedepankan namanya restorasi justice itu. Itu menjadi apa, untuk musyawarah untuk mufakat ini selalu ditekankan. Ya. Apalagi persoalan tanah. Bahwa yang perlu dicatat ini bagi rekan-rekan pemirsa terkait dengan masalah tanah, khususnya ada asas yang rekan-rekan harus pahami. Bahwa kemudian siapa yang menggugat, dia kemudian harus membuktikan. Nah, makanya bagi rekan-rekan yang menguasai ya, atau yang merasa memiliki hak, itu harus kemudian berpikir bagaimana haknya ini bisa dibuktikan dengan benar. Mencatatkan, meregistrasikan, melaporkan. Yang menjadi persoalan adalah ketika masalah tanah di Maluku ini, apalagi Dati, itu terkait data. Dan ini juga bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya di masyarakat. Bahkan di pemerintah daerah pun masalah ini menjadi persoalan. Ada di beberapa wilayah itu, ada yang salah bangun pemerintah daerah itu. Jadi dibangun di tempat orang lain. ada hak miliknya ada. Nah itu kita kita damaikan juga agar kemudian pemerintah daerah memberikan rugi kepada yang punya. Atau ada yang kemudian dokumennya hilang. Jadi ada di suatu lokasi itu petuanan sudah merapatkan di zaman dulu itu sekitar tahun 60-70 menyerahkan ke pemerintah daerah bahwa ini untuk pemerintah daerah untuk jalannya pemerintahan. Namun dokumennya hilang, hanya sekedar rapat kemudian itu hilang dan tidak dicatatkan juga. Jadi ini problemnya juga bukan hanya di level grassroots, tapi di wilayah aparatur negara pun ini menjadi masalah. Masalah mendaftarkan ini, Pak. Jadi kalau saya melihat kalau dari sudut pandang kami, esensinya ini masalah mendaftarkan aja, Pak. Data-data didaftarkan, habis kalau sudah didaftarkan, pastikan jelas, oh ada konflik batasnya. Mana yang diperdebatkan, dirembuk di tingkat, seperti Bapak bilang, di tingkat desa. Habis itu setelah apa win-win solution, oh di sini saja dilaporkan ke BPN, BPN tinggal mendatakan. Kalau ini bisa berjalan seperti itu, saya yakin ya minimal masalah dati ini selesai persoalannya, masalah dati. Tapi kalau itu tidak dimulai, bayangkan aja Bapak, dati ini tahun sekitar 1800-an sekian ya Pak ya, udah beberapa generasi. Kalau generasi ini pun sudah tidak ada, anak-anak yang muda ini juga seng tahu apa-apa, nah ini menjadi problem yang nggak akan, karena dia tidak tahu apa-apa. Ketika dia hanya bawa dokumen, pokoknya ini punya saya. Ya. Ada namanya kalau di, mungkin di BPN ada istilah tanah hilang, Pak ya. Sertifikat pun bisa, Pak, jadi tanah hilang. Misalnya begini, seperti yang ditampilkan Bapak tadi terkait deformasi atau perubahan landscape. Sertifikat zaman dulu, Pak. Ini juga rekan-rekan pemirsa yang punya sertifikat yang dulu segera dikonversi ke digital. Karena dulu itu juga batasnya adalah batas alam. Sertifikat dulu, belum digital. Sehingga ketika batas alam ini berubah dan hilang, tanahnya di mana, itu saya tahu. Banyak terjadi. Contohnya kalau di Jawa itu malah milik-milik negara. Contoh milik aset KAI. Aset KAI itu punya sertifikatnya, Pak. Tapi kalau ditanya, Pak, itu titiknya di mana sertifikat ini?
1: Gak tahu.
5: Karena orangnya ini sudah berganti-ganti, yang dulu ngurus sudah pensiun, yang ini pegawai baru, dia nggak tahu, Pak, sertifikatnya ada, tapi tanah yang mana, dia nggak tahu. Nah, ini tanah hilang juga. Nah, ini bagi pemirsa, tolong kalau memang sudah itu sertifikat lama, dan ini terjadi di sini, Pak, ada kasusnya. Ada kasusnya. Tolong untuk segera didaftarkan digitalisasi ke BPN, sehingga batas-batasnya itu ditarik secara GPS, sehingga tidak ada dispute lagi.
0: Baik, baik, Pak Is, ini tadi mengarah ke BPN. Panus, masyarakat mengakui atau warga mengakui, ini beta punya tanah, ini beta punya lahan, ini beta punya warisan, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti-bukti. Nah, bagaimana kira-kira BPN memfasilitasi itu agar ya betul-betul mereka menjadi sebuah legalitas bahwa benar-benar ini mereka punya hak gitu. Kira-kira dia punya persyaratan atau prosedur bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan pengakuan yang hukum yang atau yang ingkrah atas tanah milik mereka ini yang bersertifikat dan semacamnya sebagaimana disampaikan tadi Pak Is.
4: Jadi masyarakat bisa menyatakan bahwa ini beta punya tanah, ini beta punya hak, tapi dia belum bisa menunjukkan bukti. Nah, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan hak itu? Daftarlah tanah itu ke BPN dengan bukti-bukti. Kalau dia punya register dati, dia punya register dati, kemudian ada keterangan dari desa, ditambah ada beberapa surat-surat pernyataan, KTP, PBB, didaftar di BPN, kami akan melakukan pengukuhan. Pengukuhan itu juga adalah pemetaan partisipatif, karena di dalam pengukuhan itu melibatkan pihak-pihak desa, pihak-pihak pengangku adat, pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga pihak-pihak itu yang mengetahui batas-batas bidang tanah itu. Nah, ketika sudah didaftarkan, sudah didigitalisasi, di mapping secara digital, artinya tanah itu sudah terpetakan di dalam peta digital yang ada di peta pendaftaran tanah yang secara digital sudah ada di Badan Pertanahan Nasional. Nah, bukan hanya di kantor pertanahan, tapi sudah terbaca di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang seluruh Indonesia. Karena kami punya server itu kan tidak ada di sini, dia ada di Kementerian. Jadi ketika didaftar, dia sudah sifatnya sudah website. Jadi kami ke manapun dengan apapun bisa dibuka. Yang penting ada sinyal. Ya, jadi ketika itu didaftar. Nah, saya mensupport apa yang disampaikan oleh Pak Is. Ya, bahwa memang benar banyak sertifikat-sertifikat di tahun 80-an, 90-an itu yang tidak terpetakan secara digital. Nah, sehingga kami itu setiap saat kami sering mengedukasi dalam setiap penyuluhan kami di masyarakat, kami sering mengalukan penyuluhan itu baik dalam program PTSL PRONA atau program redistribusi tanah. Kami sering melakukan edukasi kepada masyarakat supaya sertifikat-sertifikat yang tahun 80-an, 90-an itu mohon untuk dibawa ke BPN untuk dipetakan supaya untuk menghindari konflik agraria di masa yang akan datang, karena timbulnya sertifikat tumpang tindih itu karena salah satu sertifikat itu tidak terpetakan, yang seperti Pak Is katakan bahwa orang itu sudah pensiun atau sudah meninggal dunia, lalu orang-orang yang baru ini kan tidak tahu, sehingga ketika tanah itu dijual sama orang lain lagi, contohnya gini, si A itu sudah punya orang tua menjual tanah itu kepada orang lain, lalu orang itu sudah membuat sertifikat di tahun 80, tapi pada saat itu dia mungkin lagi tugasnya tidak di daerah sini atau di tempat lain, dia belum sempat bangun, dibiarkan tanah itu
5: kosong.
4: Ya, ketika orang tuanya meninggal dunia, lalu administrasi pertanahan di desa itu tidak lengkap, tidak ada pencatatan seperti di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu catatannya lengkap, letter C, letter D, letter C, letter P, itu dicatat. Jadi ketika orang mau berapa generasi, tetap kita ini. Tapi kalau kita di Maluku, tidak dicatat. Nah, administrasi itu menjadi kabur, sehingga timbullah penguasaan yang baru, apalagi dia tidak terpetakan. Nah, kami sudah mengedukasi untuk sertifikat-sertifikat yang lama itu harus mohon untuk didaftar, untuk di mapping supaya dia terpetakan, supaya tidak ada lagi timbul konflik agraria di masa depan.
0: Ya. Panu, secara umum di Maluku ini kalau bisa disampaikan, kira-kira sampai dengan saat ini ada berapa banyak tanah atau lahan milik warga yang belum didaftarkan atau belum bersertifikat? Padahal pemerintah membuka ruang untuk ada PTSL dan semacamnya begitu.
4: Waduh, itu
0: gambaran umum saja.
4: Saya belum ada punya gambaran bahwa berapa banyak.
0: Tapi yang jelas ada ya.
4: Sudah banyak juga, Pak. Saya karena kami belum, saya tidak punya gambaran. Gambaran bahwa berapa banyak sertifikat yang sudah ditetapkan, apa luas wilayah Maluku, dan karena Maluku ini terdiri dari beberapa pulau, kemudian
0: tapi kemungkinan besar masyarakat yang belum mendaftarkan
4: kemudian,
0: itu pasti ada.
4: Ya, kemudian gini Pak, ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kami sertifikatkan. Kami tidak bisa sertifikatkan itu ketika wilayah itu masuk dalam kawasan hutan.
0: Oh ya.
4: Nah, baik. Sehingga kami tidak bisa memberikan apa sertifikat, karena area penggunaan lain itu APL itu hanya yang bisa disertifikatkan itu di luar kawasan hutan. Jadi kami tidak bisa mensertifikatkan itu yang berada di kawasan hutan. Jadi penetapan kawasan hutan itu dari Kementerian Kehutanan, Pak. Saya pengalaman kami, Pak, masyarakat itu punya kebun-kebun itu juga ada yang masuk dalam kawasan hutan, dalam peta kawasan hutannya, peta kawasan hutannya yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi ketika kami overlaykan peta kehutanan itu dengan peta pendaftaran kami yang ada di wilayah kawasan hutan itu, walaupun itu adalah kebun masyarakat, itu adalah rumah masyarakat yang di pinggiran-pinggiran desa itu kebanyakan masuk di kawasan hutan. Itu tidak bisa kami sertifikatkan. Jadi, ya...
0: Kawasan hutan dan juga termasuk kawasan pantai.
4: Iya, kawasan hutan dan kawasan pantai yang tidak bisa. Sempadan sungai,
0: iya,
4: daerah aliran sungai, tidak bisa kami sertifikatkan. Jadi, untuk mendapatkan data secara global saat ini, saya mohon maaf, saya tidak bisa
0: memberikan baik.
4: data.
0: Gitu. Iya. Saya singgung tambah sedikit, ini terkait dengan kawasan yang tidak bisa disertifikasikan. Salah satunya pesisir pantai. Pernah ada konflik masyarakat yang mengklaim bahwa dia punya tanah sampai ke pantai. Nah, ini terjadi di kampung sebelah saya. Nah, awalnya di situ pesisir pantai. Tetapi ketika ada pemerintah membangun talit, pengeringan, dan kebetulan talit itu cukup luas dan bertepatan dengan rumah yang bersangkutan si A, si B. Nah ini, mereka mulai mengklaim bahwa itu bagian dari tanah mereka. Sedikit penjelasan, Pak Nus.
4: Baik, Pak.
0: Baik, Pak Nus, sebelumnya ada penelpon kita yang mau bergabung dulu, nanti baru kita lanjut. Ya, silakan. Halo. Oke, baik. Baik, pendengar, saya ingatkan Anda yang mau bergabung, silakan telepon kami di 0813-5624-5886.
8: Halo, Pak.
0: Halo, ya, selamat siang, Ibu.
8: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang.
8: Halo, Pak.
0: Halo, Ibu. Langsung dengan siapa, Ibu?
8: Halo, Pak.
0: Iya, Ibu mohon di monitor di radio biar suara kita bisa halo. Terdengar dengan baik. Halo, ya, silakan. Iya. Di monitor di radionya, Ibu, biar kita bisa berkomunikasi. Silakan, Ibu.
8: Yang saya mau tanyakan ini, Pak.
0: Iya, silakan.
8: Sebagai pemilik dati ya, pemilik dati.
0: Iya, dengan Ibu siapa dulu? Dari mana, Ibu? Jadi, mohon maaf.
8: Komisi persidangan itu, dia sebagai pemilik dati, di mana di dalam tanah dati dia ada tanah ehendom. Ada ehendom di dalamnya. Tapi baik. Dalam putusan persidangan, dia menang terhadap ehendom-ehendom yang ada. Nah, apakah ini tanah dati ini ehendom ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Pertama, kedua, Pak, yang saya bilang ada dati lenyap, dati pusaka. Nah, pemilik dati ini kan dia mereka tahu, raja itu pasti tahu, populatu itu tahu tentang si batas-batas dati dan itu kan ada kewang-kewang. Yang tahu tentang batas dati dari masing-masing pemilik dati. Oleh sebab itu, saya minta dari Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua atau sekretaris daripada sekretaris dari Latupati ini untuk bagaimana untuk kerahkan itu kewang-kewang untuk dalam rangka untuk penertiban dulu batas-batas dati itu, Pak. Terima kasih, mungkin itu aja.
0: Iya, saya ingin tahu dengan Ibu siapa, dari mana, Ibu? Oke. Okay. Ya, karena mungkin komunikasi dan lain sebagainya, tapi apa yang disampaikan ini sangat berkaitan sekali dengan yang kita bahas ya. Tadi ada langsung Ibu menekankan kepada Latupati ini terkait dengan persidangan-persidangan, kemudian kewang untuk bagaimana penentuan, terus tadi hasil bisa mengalahkan ehendom dan sebagainya ini tadi. Pak Deki mungkin bisa dijawab dulu.
1: Ehendom mungkin dari BPN atau Ibu Novi masih bisa jelaskan.
0: Baik, nanti,
1: tapi
0: iya.
1: Saya masalah kewang tadi.
0: Kewang itu, tadi, iya, baik.
1: Di negeri adat itu kan ada dua kewang, kewang darat dan kewang laut. Mereka ini fungsi mereka seperti itu. Jika ada hal yang dilakukan oleh empat negeri tetangga atau apa untuk masuk ke dalam itu, ya raja berhak untuk memerintahkan mereka untuk suruh stop. Demikian pula kewang laut seperti macam dia juga ada masuk di wilayah-wilayah laut yang mereka ambil, umpamanya mereka seperti situ daerah teritori untuk penangkapan ikan yang dilarang atau ini. Kewang laut punya tugas
0: fungsi untuk kewang,
1: ya seperti
0: kewang hutan, begitu, kewang laut.
1: Kewang laut untuk pergi untuk menyetop atas perintah daripada raja.
0: Intinya ada hal-hal yang mengganggu kehidupan di situ. Iya, baik. Tadi saya balik ke Pak Nus, ini terkait dengan atau Ibu Novi silakan terkait dengan putusan persidangan yang apa mengalahkan atau memenangkan Ehendom tadi ya seperti disampaikan tadi. Ya. Seperti apa ini?
4: Ya, Ibu.
0: Oke. Okay. Silakan. Ibu Novi.
6: Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita bicara Ehendom, Ehendom itu kan artinya hak milik sebelum dikonversi. Kalau Ehendom itu pengertian dalam bahasa Belanda. Jadi kalau Ehendom itu berarti setelah dikonversi itu menjadi hak milik setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Sedangkan Verpfonding itu sendiri sama dengan pembayaran pajak sebagai tanda bukti pembayaran pajak gitu. Jadi sama dengan tadi ada letter C dan sebagainya, itu sama sebenarnya. Jadi kalau Ehendom yang setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dan tidak dikonversi, otomatis tanah itu akan dikembalikan kepada negara. Itu bukan saya yang bilang, tapi peraturan yang mengatakan seperti undang-undang yang mengatakan seperti begitu. Ya.
0: Kesimpulannya berarti dia pemilik tanah, tetapi selama sekian lama waktu dia tidak membayar pajak atau PBB terhadap tanah itu, berarti ketika terbukti bagaimana? Berarti tanah itu bukan milik dia. Misalnya selama 20, 30, 40 tahun tidak membayar pajak. Kalau sementara dia bilang ini saya punya tanah, iya. Tetapi kenyataannya dia tidak bayar pajak kepada negara.
6: Kalau sampai ke tingkat belum bayar pajak itu mau membuktikan itu bagaimana gitu. Ya kembali lagi kepada nanti BPN yang menjawab kalau berkaitan dengan pembayaran.
0: Silakan.
4: Terkait dengan pembayaran pajak, BPN itu tidak mengatur tentang pajak. Sedangkan sesuai dengan regulasi yang ada, pajak itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi pajak itu ada di pemerintah daerah, kabupaten, kota. Dalam hal ini yang mengelola itu adalah dinas pendapatan dan aset daerah. Sehingga kalau dia tidak membayar pajak, itu domainnya pemerintah kota, bukan domainnya BPN. BPN tidak ada urusan dengan pajak.
0: Baik.
4: BPN mempunyai tugas itu adalah BPN hadir. Kami hadir untuk masyarakat itu kita melakukan pendaftaran tanah kepada pendaftaran tanah-tanah masyarakat. Masyarakat, ayo datang daftar tanah di BPN. Kami layani. Itu saja. Kami tidak ada urusan dengan pajak. Pajak itu domainnya pemerintah kota karena sudah diserahkan ke pemerintah kota. Sudah diserahkan undang-undang 20 tahun 2020 sudah menyerahkan kewenangan pajak. Pajak itu ke pajak daerah dan retribusi daerah itu kepada pemerintah kabupaten kota. Jadi itu yang dapat kami sampaikan.
0: Baik Ibu Novi, tadi saya sedikit ini terkait dengan tanah yang bisa diambil oleh negara itu seperti apa Ibu Novi? Tadi yang barusan dijelaskan.
6: Ya, kalau tanah yang diambil oleh negara itu pasti berkaitan dengan tanah-tanah yang diterlantarkan dan tidak pernah diperusah atau diusahakan. Sehingga tanah-tanah itu diambil oleh negara, tapi bukan untuk kepentingan negara juga, tapi dipergunakan juga untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Jadi kalau mau dibilang negara mengambil tanah, ya memang negara mengambil tanah untuk mengamankan. Bukan untuk diperjualbelikan atau dipergunakan untuk hal-hal yang di luar dari, biasakan masyarakat bilang, negara ini mau ambil tanah untuk apa, gitu. Tapi kalau sudah punya sertifikat pun, kalau dibiarkan terlantar, pasti akan diambil alih oleh negara, dan itu aturannya jelas.
0: Baik, yang terakhir untuk Bu Novi, apakah kajian dari akademik, ya, menurut kajian akademik, kebijakan apa yang paling mendesak dilakukan oleh pemerintah saat ini agar bisa mencegah konflik tanah adat ini agar tidak lagi terjadi?
6: Iya, yang pertama itu sudah pasti harus melakukan pemetaan supaya konflik itu tidak terjadi. Pemetaan dalam arti ya yang tadi sudah dibahas mengenai batas-batas itu harus jelas. Dudukan dulu batas-batasnya, terus cari tahu berkaitan dengan sejarahnya, sejarah atau kronologis mengenai pemilikan tanah tersebut, sehingga juga tidak menimbulkan sengketa atau masalah antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain atau individu dengan individu. Jadi pertama itu harus dudukan lagi batas-batas wilayah itu harus jelas, dan historis atau sejarah silsilah juga harus jelas supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu juga termasuk salah satu pemetaan yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan juga mungkin tadi yang sudah ditanyakan oleh Ibu berkaitan dengan harus ada apa tugas dari
0: Latupati.
6: Seperti gitu.
0: Baik Ibu Novi, saya ke Pak Deki. Andai kata jika Majelis Latupati diberikan ruang untuk mengusulkan satu kebijakan prioritas kepada pemerintah, dalam hal ini Pemprov Maluku, kira-kira kebijakan apa yang paling mendesak untuk diambil untuk mencegah konflik-konflik tanah adat yang terus berulang ini, Pak Diki?
1: Terima kasih, Bung Teis, para pemirsa RRI yang... Majelis Satupati sebenarnya sudah mengusulkan ada 5 kebijakan yang strategis yang kita usulkan nanti kepada pemerintah yang sedang digodok. Yang pertama itu mempercepat penyusunan peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten kota maupun provinsi dengan standar yang selaras, yang sampai hari ini masih belum terlaksana dengan baik. Perlu dipahami bahwa negeri adat di Maluku berbeda dengan desa administratif. Sebab jauh sebelum lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, negeri-negeri adat ini sudah ada sebenarnya. Jadi oleh karena itu pengakuan itu negara terhadap masyarakat hukum adat bukanlah pemberian hak baru, melainkan pengakuan terhadap hak-hak historis yang telah hidup turun-temurun sebagaimana tadi yang ditawarkan Ibu Novi dan Ibu dijamin dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Yang kedua, mempercepat penegasan dan pemetaan seluruh wilayah petuanan adat di Provinsi Maluku. Ketiga, membentuk pusat mediasi sengketa adat Provinsi Maluku. Keempat, melakukan digitalisasi arsip sejarah negeri, sisila raja, peta petuanan, dan dokumen hukum adat melalui pembangunan Maluku. Terus kelima, membangun sistem peringatan dini konflik adat yang melibatkan pemerintah daerah, Majelis Satupati, BPN, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Maluku.
0: Baik, Pak Deki, terus dikawal ya kebijakan ini agar bisa diimplementasikan lebih baik lagi. Kita punya waktu tersisa 5 menit, saya akan bagi-bagi untuk kelima narasumber. Yang pertama, apa yang mau disampaikan sebagai pesan terakhir kepada masyarakat agar kita bisa secara umum di Maluku agar menghindari konflik-konflik lahan atau tanah adat ini? Pak Is, silakan.
5: Terima kasih untuk para pendengar RRI yang berbahagia. Yang pertama ingin saya tekankan tadi terkait ekendom, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 terkait pokok agraria, konversi hukum perdata barat ke hukum perdata nasional itu berakhir tahun 80, 20 tahun setelah undang-undang itu diterbitkan. Maka tadi Ibu mengatakan kenapa ekendom verbonding kalah dengan dati, karena memang sudah tidak diakui dalam hukum sebagai hukum Indonesia. Terakhir itu tahun 80. Itu yang pertama. Jadi ketika ada laporan misalnya ke Polda, satu ekendom, satu dati, ya pasti yang kita anggap memiliki hak milik terkait objek itu adalah yang punya dati. Ya. Kalau hak milik sudah tidak usah di SHM, sudah tidak usah diperdebatkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang terakhir yang saya sampaikan kepada semuanya, seperti yang saya sampaikan terkait asas hukum, ya kan. Bahwa ada asas hukum di incumbit actori probatio, bahwa siapa yang gugat dia yang buktikan terkait bahwa dia, kalau dia menyatakan ini miliknya, mendeklar ini miliknya, dia harus membuktikan. Maka silahkan yang punya hak dati itu, agar apa? Karena di kami itu ketika membuktikan itu harus ada dua alat bukti, ya kan, kita mencek aslinya apa, harus ada dasar juga di desa. Maka silahkan, bagi yang belum terdata di desa, didatakan di desa, dicatatkan. Karena apa? Yang menjadi problem adalah dati ini kan juga harus ada yang menyaksikan.
0: Baik.
5: Nah, kalau misalnya dati dipegang seseorang, kemudian silsilah ini meninggal dunia, batasnya juga meninggal dunia, gimana kita untuk menunjukkan dati itu? Maka harus ketika didatakan di desa, desa akan mengetahui, oh, dati itu miliknya siapa, lokasi di mana, batasnya mana.
0: Kesimpulannya harus ada bukti.
5: Harus ada bukti. Silakan rekan-rekan membuktikan kepemilikannya ketika mau dilindungi secara hukum.
0: Baik, terima kasih Pak Is. Saya ke Pak Nus, silakan, apa yang mau disampaikan sebagai sampaian terakhir untuk pendengar kita?
4: Kami dari BPN kepada pemirsa semua di Maluku, khususnya di Kota Ambon, kami menyarankan untuk memperkuat pranata yuridis tanah adat, kemudian mendaftarkan tanah itu kepada kami di Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk mendapatkan legalitas, sehingga tidak ada konflik agraria di masa yang akan datang. Karena apa yang kita lakukan saat ini itu akan berdampak buat anak cucu kita di masa yang akan datang. Jadi kita sekarang ini kita buat yang terbaik untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Demikian.
0: Ya, Ibu Farah dari Seda Provinsi Maluku.
7: Ya. Mungkin saya tertarik untuk menyambung apa yang tadi Pak Sekretaris Saktupati bilang. Kami di Maluku itu punya Perda 16 2019 terkait dengan penataan desa adat. Nah, kalau misalnya memang sudah ada desa adat, Bapak Ibu, memang di Indonesia ini dari segala macam, dari ribuan desa yang ada, yang diakui sebagai desa adat itu cuma ada 14. Itu di Papua. Lain dari itu belum ada yang diakui oleh negara sebagai desa adat. Untuk itu saya menyambung ke kita ini sudah punya Perda nomor 16 loh tahun 2019 tentang penataan desa adat, tapi tidak ada sampai dengan saat ini yang mengusulkan. Jadi pengusulan desa adat itu bukan dari provinsi ke bawah atau langsung, tapi pengusulan itu harus dari desa dulu, diusulkan ke kabupaten, dari kabupaten diusulkan ke provinsi, kami memfasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri supaya terdapat, supaya diakui desa-desa adatnya, itu desa, nomor induk desanya kan juga berbeda dengan desa biasa gitu. Nah, dulu di tahun 2020 sampai 2021 antara tahun itu Kota Tual itu sudah mengusulkan, sudah membuat perda terkait dengan pengusulan negeri atau desa yang kemudian tidak dinamakan menjadi Ohoi dan satu lagi apa saya lupa namanya. Nah, itu tetapi sampai dengan hari ini belum selesai.
0: Baik.
7: Gitu. Nah, itu yang paling pertama dilakukan sebelum kita mengakui bahwa ada dati di sana, dati di sini dan segala macam. Bikin desanya jadi desa adat dulu supaya diakui oleh negara bahwa desa adat itu ada. Nah, selanjutnya sebagai pemerintah Provinsi Maluku, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan dialog tentunya dalam rangka pengentasan konflik tentang masalah tanah ini. Musyawarah, menghormati terhadap hukum serta nilai-nilai adat dalam setiap penyelesaian konflik tanah adat juga. Pemerintah Provinsi juga akan terus menjalankan fungsi koordinasi, fungsi fasilitasi, pembinaan dan juga pengawasan sesuai dengan kewenangan kami tentunya, sehingga menyelesaikan sengketa dapat dilakukan secara damai, secara berkeadilan, Par Maluku Pumbai. Itu saja dari
0: baik,
7: kami.
0: Baik, Ibu Novi dari...
6: Terima kasih. Kalau dari saya, untuk mencegah biar tidak terjadi sengketa atau konflik, ya bagaimana ada sinergi, ya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat juga. Selain itu juga melibatkan lembaga-lembaga peradilan dan juga berkaitan dengan lembaga-lembaga adat. Itu dari saya untuk baik mencegah.
0: Dan Pak Deki menutup.
1: Ya. Maju satu pati Maluku percaya bahwa ketika hukum adat dan hukum negara berjalan berdampingan secara harmonis, maka keamanan, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat adat, kesejahteraan rakyat, iklim investasi yang sehat, dan pembangunan Maluku dapat tumbuh secara berkelanjutan di bumi raja-raja.
0: Baik, terima kasih banyak. Dan cukup panjang lebar dan memakan waktu dialog yang kita gelari saat ini, seperti kata Ibu Novi tadi, membahas soal tanah ini tidak akan pernah selesai. Dan memang ini kita belum terlalu banyak berbicara ya, karena waktu kita juga dibatasi. Dan pendengar, saya kira dialog publik di hari ini dengan topik tanah adat bukan medan konflik, solusi hukum dan adat atas konflik lahan, kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah dibahas bersama kelima narasumber kita ini sudah bisa memberikan sedikit pemahaman bagi pendengar di sana. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan kembali terima kasih Pak Is, Pak Deki, Pak Anus, Ibu Novi dan Ibu Farah sudah hadir di dialog ini. Dan saya Teis Teko mengakhiri dialog publik saat ini. Terima kasih dan kita ketemu dialog publik selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Sampai jumpa.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Peringat dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Ladies, Katia, please, you can start moderating. Thank you.
2: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
3: Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim.
2: Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
2: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2020.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch, to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: To understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persi Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut, ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara, dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Foto GRR, itu semudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19, sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Siapkan pasang telinga dengan... Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Perhatian. Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di kesempatan siang ini, saudara, kami hadir dengan acara-acara yang sudah kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi. Saatnya, saudara, request time kami hadirkan untuk Anda. Dan di kesempatan siang ini, Anda yang mau bergabung bersama kami, lain telepon 3834921, juga lain WhatsApp kami 0813-5624-5886. Kami buka untuk pendengar yang ingin request lagu tentunya, dan juga yang ingin mengirimkan salam. Silakan di siang ini request time yang kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sederetan tembang kami siapkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di sela-sela Anda menjalankan aktivitas.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepolisian Daerah Polda Maluku mematangkan kesiapan pengamanan jelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebagai salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki nilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan timur Indonesia. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking menjadi momentum penting yang membutuhkan dukungan keamanan yang optimal. Polda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan, Polda Maluku berkomitmen memberikan jaminan keamanan terbaik selama seluruh

0: Pertama Negeri 6 Kota Ternate. Selengkapnya dilaporkan reporter Herlina.
1: Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 6 Kota Ternate. MPLS berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli tahun 2026, dan diikuti 337 siswa baru. Kegiatan pembukaan dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali, penanggung jawab pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Catur Budi Santoso, serta jajaran guru SMP Negeri 6 Ternate. Tauhid Soleman mengatakan MPLS memiliki peran penting sebagai tahapan awal. Setelah sistem penerimaan murid baru SPMB, menurutnya seluruh sekolah di Kota Ternate itu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada lagi anggapan sekolah favorit maupun non-favorit.
2: Saya pikir ini salah satu langkah penting kehadiran kita, sekaligus menjadi magnet penting untuk bahwa seluruh sekolah yang ada di Kota Ternate itu semua sekolah punya kedudukan yang sama. Jadi tidak ada istilah sekolah favorit atau tidak favorit. Saya pikir kehadiran kita ini juga justru memberikan motivasi, memberikan sinyal bahwa sekolah pilihan di Ternate itu bukan salah satu sekolah, tapi banyak sekolah sesuai dengan jalur yang ada, apakah melalui jalur prestasi, jalur domisili, kemudian jalur mutasi maupun afirmasi. Penerapan sistem penerimaan murid baru yang dilakukan pada tahun ini itu sudah ada perbaikan yang sangat signifikan.
1: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Ternate, Astuti Jumati, mengatakan proses penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 difasilitasi melalui sistem daring maupun luring. Sekolah juga memperoleh alokasi 7 rombongan belajar atau rombel dari pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan.
3: Untuk penerimaan murid baru atau SPMB di tahun pelajaran 2026-2027 SMP Negeri 6 Kota Ternate diberikan fasilitas untuk SPMB, itu fasilitasnya secara online maupun fasilitas secara offline, dan kami dibuka ruang oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan, 7 rombel. Kami mendapat siswa atau murid baru sebanyak 337 siswa, yang itu tersebar pada 10 gugus ya, yang terdiri dari 34 siswa per gugus.
1: Menurut Astuti, selama MPLS para siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, pembiasaan anak Indonesia hebat, sosialisasi pemilahan sampah, serta penguatan pendidikan karakter sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan di SMP. Reporter Herlina melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Nur 3.
0: Masih dari Ternate, Saudara, DPRD Kota Ternate mendukung pemanfaatan Plaza Gamalama Modern menjadi mal pelayanan publik untuk meningkatkan PAD dan pelayanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate mendukung akan difungsikan Plaza Gamalama Modern sebagai mal pelayanan publik meski pemerintah belum menyampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Ternate. Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Jamian Koling Susu menyatakan ini satu hal yang sangat positif karena langkah dari pemerintah kota untuk mengaktifkan aset daerah yang strategis dan punya potensi untuk menambah pendapatan asli daerah.
6: Selama ini Plaza Gamalama yang belum bisa dimaksimalkan karena ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh pemerintah kota, terutama berkaitan dengan nilai apresial dengan lokasi, mungkin tidak ada yang berminat atau belum ada yang bisa menyesuaikan dengan target yang sudah ditentukan oleh apresial. Mengaktifkan satu aset daerah yang dianggap sangat strategis dan punya potensi untuk PAD yang kurang lebih sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun lalu tidak bisa difungsikan secara maksimal. Dengan adanya wacana pemerintah kota ingin mengaktifkan Plaza Gamalama sebagai mal pelayanan publik, saya pikir ini satu hal yang sangat positif yang insya Allah bisa menjadi suatu proyek atau ikon pemerintah, apalagi Plaza Gamalama ini betul-betul dia duduk di daerah yang

0: strategis. Kalau memang itu sebagai bentuk dari rencana pemerintah, ini salah satu hal yang dianggap positif dalam melihat terbangkalainya Plaza Agama Lama selama ini.
1: Cemian mengatakan dirinya sebagai salah satu wakil ketua DPRD sangat merespon apa yang sudah direncanakan pemerintah, karena ini sudah pasti bisa menambah PAD Kota Ternate, terutama dalam rangka pelayanan publik, sehingga bisa maksimal dan sudah pasti berpengaruh terhadap pendapatan di Kota Ternate.
0: Mungkin saja dari ruang yang begitu banyak di Plaza Agama Lama, ada sebagian dipakai untuk pelayanan publik, ada bisa juga sebagian ditempatkan kuliner, sehingga pada saat orang melaksanakan pengurusan di Plaza Agama Lama itu atau mall pelayanan publik, bisa sana di sana terjadi misalnya ada warung, ada potensi lain yang bisa dikembangkan di daerah sana dalam rangka meningkatkan PAD saat ini.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Mersauli, mengatakan pemerintah kota berencana membuat mall pelayanan publik dan ini bagian dari semangat untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan pada suatu area pelayanan publik, di mana pemanfaatan Plaza Agama Lama yang dipakai sebagai mall pelayanan publik pada lantai 1 akan dipakai sebagai pusat pelayanan berbagai instansi, sedangkan di area basement dikemas untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Reporter Novianti Merasamisi melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Novianti Marasabesi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Titi Muakti, kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
3: Sekian Olintas Seribu Pulau.

Rekusai masih terus menemani Anda, saudara, di kesempatan siang ini hingga nanti di pukul 15. Dan kami masih tetap membuka line telepon di 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja, Anda bisa menginformasikannya kepada kami di saat ini. Menemani Anda di tengah menjalankan tugas dan aktivitas, sederetan lagu-lagu hiburan kami siapkan untuk menemani Anda di saat ini.

Kami masih terus menemani Anda di saat ini, saudara, dengan lagu-lagu hiburan di Request Time hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar semuanya di kesempatan siang ini, terutama Anda yang tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja, Anda bisa menyampaikannya kepada kami melalui line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, pukul 15 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan informasi dinamika Maluku Siang.

0: melayaninya lintasan ini yang sampai ke Samlaki, ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan juga ada groundbreaking Blok Masela.
1: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTA Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh Kecamatan Utara Timur.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Selasa 14 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

menjelaskan bahwa seluruh tahapan koordinasi berjenjang telah dilakukan, mulai dari tingkat gubernur hingga pengiriman dokumen ke pemerintah pusat. Selaku pejabat pembina kepegawaian, ia berharap partek dari BKN bisa segera keluar dalam waktu dekat agar waktu pelantikan dapat langsung ditentukan tanpa memicu masalah hukum di kemudian hari. Untuk diketahui, saat ini sudah ada 3 nama calon Sekot Ambon yang dikantongi dari hasil seleksi panitia, yakni Apris Haspers, Robi Sapulete, dan Stephen Domingos. Bodoin menyatakan dirinya telah memilih salah satu nama dari 3 calon tersebut untuk dikoordinasikan, namun identitas Sekot terpilih baru akan dibuka ke publik setelah lampu hijau dari BKN keluar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon resmi menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ambon tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna di Baleo Rakyat Belakang Soya. Meski sepakat memberikan lampu hijau, seluruh fraksi DPRD memberikan catatan kritis, terutama menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah yang baru mencapai angka 49,38% dari target yang ditentukan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon, Valentino Amarhosea, saat membacakan kata akhir fraksi menyatakan, capaian retribusi yang rendah ini sangat memengaruhi optimalisasi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, legislatif mendesak pemerintah Kota Ambon untuk segera memperkuat sistem pendapatan berbasis digital serta memperketat pengawasan anggaran minimal 3 bulan sekali. DPRD meminta agar setiap belanja daerah tidak sekedar memenuhi laporan administratif, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dari data keuangan yang dilaporkan, realisasi pendapatan daerah Kota Ambon hingga akhir Desember 2025 menembus Rp1,221 triliun atau sekitar 93% dari target. Sementara untuk belanja daerah realisasinya mencapai Rp1,223 triliun, sehingga menyisakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar Rp5,15 miliar. DPRD menegaskan seluruh angka dan rekomendasi ini wajib menjadi bahan evaluasi total bagi Pemkot Ambon dalam memperbaiki tata kelola keuangan di tahun mendatang. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan program budaya sekolah dan nyaman atau BSAN. Peluncuran yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang kondusif. Program ini dirancang khusus agar tidak hanya menggenjot capaian akademik semata, melainkan juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung penuh pembentukan karakter para siswa. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh berbagai elemen pendidikan dunia pendidikan, mulai dari perwakilan Rektor IAIN Ambon, pimpinan organisasi perangkat daerah, hingga para kepala sekolah dan guru dari berbagai wilayah di Maluku. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali'i, Gubernur menegaskan bahwa sekolah harus bertransformasi menjadi tempat yang ramah anak. Pemerintah daerah ingin budaya sekolah yang aman dan nyaman ini menjadi gerakan bersama agar anak-anak merasa diterima, dihargai, serta dilindungi selama menuntut ilmu. Menutup sambutannya, Sekda Sadali'i menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan program ini. Pemerintah Provinsi Maluku berharap program BSAN bisa segera diterapkan secara nyata di seluruh satuan sekolah. Langkah ini dinilai sangat penting demi melahirkan generasi muda Maluku yang cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang. ASDP Cabang Ambon operasikan KMP TMI di Kepulauan Tanimbar dan siap mendukung logistik Blok Masela. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.

0: PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon mulai mengoperasikan KMP TMI pada lintasan dengan rute Lara Tuwun Lasera Samulake mulai 13 Juli 2026. Kehadiran armada tersebut dinilai menjadi momentum penting karena bertepatan dengan dimulainya groundbreaking proyek Blok Masela yang merupakan salah satu proyek strategis nasional PSN di Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager ASDP Cabang Ambon Hafiluddin Usman mengatakan, operasional KMP TMI diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus mendukung kebutuhan transportasi menuju wilayah Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, peningkatan akses transportasi laut akan membantu kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di tengah geliat pembangunan kawasan. Hafiluddin berharap keberadaan KMP TMI dapat menunjang berbagai kebutuhan yang muncul seiring perkembangan proyek Blok Masela. Ia optimis layanan penyeberangan tersebut mampu mendukung arus barang, logistik, dan aktivitas masyarakat yang akan semakin meningkat. Untuk mendukung operasional lintasan baru, ASDP terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk terkait pelayanan tiket. Koordinasi itu dilakukan agar layanan penyeberangan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Terlayaninya lintasan ini yang sampai ke Samulake, ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan juga ada groundbreaking Blok Masela. Harapan kami mudah-mudahan beberapa kebutuhan baik logistik dan sebagainya yang terkait kebutuhan di daerah sana mudah-mudahan bisa terlayani dengan kehadiran KMP TMI tersebut.
0: Ia menambahkan bahwa kondisi cuaca masih menjadi tantangan utama di lintasan tersebut. Ia berharap cuaca tetap bersahabat karena jalur pelayaran di lintasan tersebut merupakan perairan terbuka yang rawan terdampak cuaca ekstrem. Demikian Lina Tehukuring melaporkan.
2: Saudara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Maluku meninjau langsung kesiapan lokasi peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Larmatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Peninjauan ini sengaja dilakukan guna memastikan seluruh persiapan di lapangan berjalan optimal menjelang agenda groundbreaking resmi yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 Juli mendatang. Kegiatan peninjauan ini dipimpin langsung oleh Pangdam 15 Patimura, Majen TNI Dodi Triwinarto, bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto. Setibanya di lokasi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Timur, rombongan langsung memeriksa berbagai fasilitas pendukung, mulai dari tenda utama, akses jalan, hingga sarana penunjang lainnya demi menjamin kelancaran acara seremonial nanti. Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika menyatakan, pengecekan ini krusial untuk memastikan seluruh rangkaian acara berada dalam kondisi aman dan siap tanpa kendala teknis. Pemerintah daerah dan pihak TNI Polri berharap proyek skala nasional Blok Masela ini dapat segera berjalan lancar sehingga mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi serta membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Tanimbar. Saudara, tongkat komando jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi resmi berganti dari Kombes Polisi Yoga Putra Prima Setia kepada pejabat baru Kombes Polisi Andrea Susanto Nugroho. Mengawali masa tugasnya, Kapolresta Ambon yang baru Kombes Polisi Andrea Sutanto Nugroho langsung menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan situasi Kota Ambon yang aman, damai, dan kondusif. Saat ditemui wartawan usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Kota Ambon, Kapolresta menegaskan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, melainkan butuh peran aktif warga. Selain meminta masyarakat menyelesaikan setiap persoalan sesuai jalur hukum, ia juga mengingatkan warga agar tidak mudah percaya hoaks yang beredar di media sosial. Warga diimbau lebih bijak menggunakan media digital dan tidak menyebarkan informasi yang berpotensi memicu keresahan. Di sisi lain, Kapolresta mengaku senang melihat antusiasme warga Ambon dalam menyemarakan pesta sepak bola Piala Dunia 2026. Namun ia mengingatkan agar euforia tersebut tetap dijaga dengan mematuhi aturan yang berlaku agar tidak memicu gangguan keamanan. Untuk itu Kapolresta mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda agar terus memperkuat sinergi dengan kepolisian demi menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku resmi menggelar ajang kuis jelajah kuliner Indonesia 2026 mulai Senin hingga tanggal 17 Juli mendatang. Festival keuangan digital yang sudah memasuki tahun ketiga ini digelar serentak di seluruh Indonesia untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran secara inklusif. Guna menyasar aktivitas harian masyarakat, kegiatan di Maluku kali ini dipusatkan di dua lokasi, yaitu Negeri Rutong, Kota Ambon, dan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. PLH Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Rahmat Pratama saat pembukaan kegiatan di Negeri Rutong menyatakan tema kuliner sengaja dipilih karena sektor ini merupakan ekspresi budaya sekaligus penggerak ekonomi lokal yang berkaitan erat dengan UMKM dan pariwisata. Dengan mengusung tema Jelajahi Kuliner Nusantara, Bayar Praktis dengan Kiris, program ini fokus pada keberlanjutan ekonomi digital yang ramah bagi masyarakat luas. Ajang kali ini juga dikemas dalam bentuk kompetisi yang diikuti oleh 6 regu. Seluruh peserta akan bersaing ketat menjalankan misi untuk mengkampanyekan sistem pembayaran digital di tengah masyarakat. Rahmat Pratama menambahkan, regu yang berhasil keluar sebagai pemenang nantinya akan membawa nama harum daerah dengan mewakili Provinsi Maluku ke kompetisi tingkat regional hingga nasional. Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital layanan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irina Haricayani.
1: Guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi MTH Smart sebagai bagian dari transformasi digital layanan pendidikan. Peluncuran aplikasi MTH Smart ditandai dengan penandatanganan surat edaran penggunaan aplikasi oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Aplikasi tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Bupati Taher mengatakan MTH Smart menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
2: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTH Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh Kecamatan Utara Timur dan Kecamatan Utara Barat secara resmi diberlakukan. Selama ini mengurus surat-surat kenaikan pangkat dan segala macam itu kesulitan, maka hari ini terjawab.
1: Implementasi aplikasi tersebut akan mempermudah akses layanan bagi para guru, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. Kehadiran MTH Smart menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi tenaga pendidik dalam mengurus administrasi kepegawaian. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bindra Oda Arif Hanubun mengatakan, MTH Smart merupakan inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu aplikasi. Melalui platform tersebut, guru dan tenaga kependidikan dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan cepat.
3: MTH Smart adalah langkah nyata transformasi digital layanan kepegawaian bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
1: Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur layanan mulai dari pengajuan perizinan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengelolaan bahan ajar, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Seluruh layanan tersebut diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat diakses secara digital. MTH Smart juga dilengkapi dengan fitur absensi digital berbasis QR Code yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara akurat dan real-time. Selain itu, tersedia arsip digital dokumen kepegawaian yang tersimpan secara aman dan terorganisir. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kehadiran MTH Smart dapat mempercepat transformasi digital sektor pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Irina Haricahyani melaporkan.
0: Saudara, lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai terus berinovasi dalam mempromosikan hasil karya kemandirian warga binaan mereka. Memanfaatkan euforia Pesta Sepak Bola Dunia 2026, pihak lapas menggelar kampanye digital kreatif bertajuk kuis tebak juara Piala Dunia melalui media sosial resmi mereka. Menariknya, hadiah utama yang disiapkan bagi pemenang kuis ini adalah miniatur kapal pinisi yang merupakan hasil karya tangan langsung dari warga binaan. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menegaskan bahwa inovasi ini sengaja memanfaatkan panggung Piala Dunia untuk mengubah stigma negatif masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan. Pihak lapas ingin menunjukkan bahwa tempat tersebut bukan sekadar wadah hukuman, melainkan ruang produktivitas yang menghasilkan karya bernilai jual tinggi. Mekanisme kuis ini dirancang agar netizen ikut menandai rekan-rekan mereka, sehingga jangkauan media sosial lapas meningkat dan program pembinaan di dalamnya semakin dikenal luas. Aksi kreatif ini mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran internal, di mana tim humas dan staf lapas Wahai bergerak cepat menyebarluaskan konten kuis melalui berbagai platform digital, mulai dari grup percakapan hingga cerita pribadi di media sosial. Melalui strategi digital yang masif ini, Lapas Wahai berharap promosi hasil karya warga binaan tidak hanya berhenti saat momentum Piala Dunia saja, melainkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mengedukasi publik secara positif. Penyanyi cilik asal Kota Ambon, Sofia Frenelta Siloy, sukses memukau ratusan pasang mata dalam ajang Festival Budaya Internasional Darwin Fusion 2026 di kota Darwin, Australia. Tampil memukau di area Food Fair Esplanade Darwin, siswi kelas 7 SMP Kristen Kalam Kudus Ambon ini membawakan lagu daerah Maluku yang melegenda berjudul Eju Caro dan Bungare. Tidak sekadar bernyanyi, Sofia yang akrab di sapa Sofi ini juga aktif menjelaskan makna di balik lagu tersebut kepada para penonton dari berbagai negara. Penampilan anggun Sofi malam itu semakin mencuri perhatian berkat pakaian adat khas Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dikenakannya. Di atas panggung ia tampil kompak bersama Maluku Mesemena Tradisional Musik Group yang mengiringinya dengan instrumen khas seperti cukulele, suling, tifa, dan maracas. Harmoni penampilannya pun terasa kian kuat berkat kehadiran sang kakak kandung Judy Frenelta Siloy yang bertindak sebagai vokalis latar sepanjang acara. Ajang Darwin Fusion 2026 sendiri merupakan festival budaya bergengsi berskala internasional yang diikuti oleh 6 negara termasuk Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Timor Leste, Indonesia, serta Australia selaku tuan rumah. Saat ditemui usai tampil, Sofi mengaku sangat bangga bisa memperkenalkan budaya Maluku di panggung dunia dan berharap momentum ini dapat memotivasi generasi muda Maluku untuk terus melestarikan musik asli daerah di kancah global. Saudara, pemilik hotel, kos-kosan, dan homestay diminta transparan menyerahkan data orang asing yang menginap bila diminta petugas imigrasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksa imigrasi TPI Ambon memperketat pengawasan terhadap warga negara asing WNA dengan memanfaatkan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA yang memungkinkan pemantauan dilakukan secara real time di wilayah Kota Ambon. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan mengatakan, seluruh pengelola hotel, homestay, rumah indekos hingga penginapan diwajibkan melaporkan keberadaan WNA melalui aplikasi tersebut sebagai bagian dari kewajiban hukum. Bila laporan tidak dilaksanakan dengan baik, tentu ada pelanggaran dan ada sanksi, sehingga diharapkan pihak hotel dan penginapan dapat melaksanakan kewajiban ini dengan tertib. Eben menegaskan pelaporan keberadaan orang asing bukan hanya urusan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengawasan keimigrasian serta menjaga keamanan wilayah.
5: Itu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai.
6: Kami akan lakukan penindakan. Lalu kami mengamankan itu 24 orang warga negara Cina.
5: Pemeriksaan, setindakan administrasi keimigrasian, lengkapi beraktivitas sesuai dengan izin tinggal. Yang tinggal terbatas itu adalah izin tinggal yang diberikan ketika orang tersebut melakukan atau bekerja Maluku.
4: Menurut Eben, koordinasi antara pihak imigrasi dan pengelola penginapan perlu terus diperkuat agar pemantauan terhadap aktivitas WNA berjalan efektif dan akurat. Kewajiban pelaporan keberadaan WNA telah diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang mewajibkan penanggung jawab penginapan maupun perusahaan memberikan data orang asing apabila diminta petugas imigrasi. Sedangkan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan diatur dalam pasal 117 undang-undang yang sama. Sanksinya adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp25 juta. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon memperkirakan kondisi cuaca di perairan Pulau Ambon hingga Pulau Lease akan didominasi berawan tebal dan hujan ringan selama 2 hari ke depan, mulai hari ini hingga 16 Juli 2026. Seiring dengan kondisi tersebut, masyarakat terutama para nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Berdasarkan data perakiran cuaca, dari hari Selasa hingga Kamis mendatang, kecepatan angin di wilayah perairan tersebut diperkirakan bertiup cukup kencang, antara 13 hingga 16 knot, dengan hembusan angin maksimum yang bisa mencapai 32 knot. Tidak hanya itu, tinggi gelombang di perairan Ambon dan Lease juga diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter, dengan kecepatan arus laut bergerak ke arah barat mencapai 1,30 knot. Melihat kondisi cuaca maritim yang kurang bersahabat ini, BMKG meminta para nelayan tradisional, operator kapal cepat maupun penyedia jasa transportasi laut lainnya untuk tidak memaksakan diri jika kondisi di laut memburuk. Masyarakat diimbau agar selalu memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG serta wajib mengutamakan keselamatan selama melakukan aktivitas pelayaran.

Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Selasa 14 Juli 2026 diantaranya. ASDP Cabang Ambon operasikan KMP TEMI di Kepulauan Tanimbar dan siap mendukung logistik Blok Masela. Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital, layanan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Exit Hereo mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di kesempatan sore ini kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia. Oh, kenal kayak kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya.
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap
0: ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara, mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio. Benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul. Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya enggak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga,
1: yes,
0: ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Benar, di film.
1: Yang satu ada fokusnya yang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi yang sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih Mas De.
0: Benar.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya kata-katanya.
0: Jadi kita mau bahas
1: kolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu? Bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh nggak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif
0: bener
1: itu gitu?
0: Bener ya, masih mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Benijo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh
1: kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa
1: angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya. Iya,
0: betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artis dia deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syaresa.
0: Iya bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Beda, itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu
1: malaikat juga tahu. Betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya, yeah. Memang sangat hit sekali. Dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Apa itu ciptaannya itu, siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
1: Iya dong.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
1: Oke, mantap banget.
3: Oke. Terima kasih Mas Faris.
1: Salam nih. Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Nah, 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
1: Ica. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
3: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkal Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Angkal Gazi.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Angkal.
4: Halo.
3: Iya, ya, kabarnya baik.
4: Alhamdulillah.
3: Sumatera panas gak hari ini?
4: Oh, cerah, panas nih.
3: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
3: kesini
1: sih.
3: Lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
3: Iya, tetap aja panas.
1: Angkal Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamu.
3: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
4: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Edi ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang? Atau terus album atau single?
1: Album atau single?
4: Iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu Bang.
3: Iya.
4: Boleh titip salam Bang.
1: Boleh.
4: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Bang Binjo di Manado. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Kak Sofia Dila. Salam buatnya Reni Zee.
1: Oke.
4: Salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Edi.
3: Terima kasih banget Pak Gazi.
1: Yang Angkal Gazi.
3: Angkal Gazi. Kita
1: langsung tadi bersalam memang.
3: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
3: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
3: Halo Bang Benny.
1: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
3: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
3: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
3: Pokoknya ya dari Manado ini.
5: Ini cuman peperangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Ika. Belum.
3: Nanti jam 2, jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
5: Aja ya.
1: Boleh.
5: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
5: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
3: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Mini.
5: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
3: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah ini banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat sekalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797227912 atau juga
0: atau telepon.
1: Iya, 021 344 1499 dan juga 021 344 0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Kal Rida Sita Dewi RSD,
1: iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh, iya, aku sampai sekarang. Sangat everlasting.
0: Betul.
1: Ya,
0: jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita
0: ya,
1: coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: dengan kita. Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh. Aduh, ini aku deg-deg ini nelfon sama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Adalah
2: wah, makasih
1: cita-cita
2: sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Ya. Aduh, amin.
1: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak
0: De,
1: mau gimana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
1: Iya loh.
2: Oh,
1: Mbak De, aduh, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De.

0: soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
1: Kan album baru saja keluar ya, yes. Kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar. Judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
0: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak ya?
1: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
2: 4 single.
1: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
2: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
1: Iya, betul, betul.
2: Udah berapa lama sih?
0: Jedanya berapa tahun?
1: 18 tahun dari 18 tahun. Reconverso, lama banget emang.
0: Oh my god.
1: I know.
0: Kemana aja Mbak De, kenapa baru sekarang comebacknya?
1: Karena sibuk nulis ya.
0: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
1: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis waktu nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Jadi 3 bulan persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada 2 teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
0: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
1: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh. Cuma tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
0: Nah ini nyambung nih Mbak deh sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya nih sulit mana sebenarnya antara nulis buku
2: atau
0: sama nulis lagu,
2: nulis lagu.
1: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
0: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
1: Ikut
0: ya.
1: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
0: jelas ya.
1: Kebaca
0: dulu ya.
1: Gitu.
0: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
1: Banyak banget.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total berkarya? Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun ya total? Dari tahun berapa Mbak?
1: Kalau nyanyi, bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So, 31 tahun.
0: Oh my God, 31 tahun.
1: Seumuran kalian gak sih?
0: Tambah dikit lagi lah.
1: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo

0: ini menjadi album solo ketiga saya, artinya ada tiga solo album dan empat bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya, nulis
0: buku, beneran.
2: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
0: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
0: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya. Halo. Mari. Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
2: Kita beralih ke Albert,
1: Bang
2: Albert. Ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
1: Okay. Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
0: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
2: talenta
1: sebagai,
2: tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
0: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
0: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
0: Gak cepet-cepet ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
0: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
0: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dan menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make up-nya lah, hair-nya. Itu tuh gak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget, ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil, nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
2: Oke, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
2: Iya, kalau kita sukanya juga tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
0: Agak banci tampil ya.
2: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar, teleponnya di 021-344-0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarodo dan juga
0: Firdaus. Iya. Dan juga jangan lupa kita ada Di Lestari.
1: Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta? Jangannya di dalam kurung.
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi ya. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, Estetikan Karya Banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya selamat siang tadi, ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, bau kertas, filosofi kopi sampai kopi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis api jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
0: Menulis lagu apa? Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
0: Rapi Jali.
3: Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
0: Okay.
3: Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
0: Oke, terima kasih Bang Nabi.
3: Plus lagu Poket Lady Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken Itabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Nabi.
0: Oke, gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya.
1: Iya.
2: Ya,
1: yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Masih ingat. Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi itu dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum gitu.
1: belum ya, tiba-tiba ya. Bisnis apa gitu ya,
2: belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan
2: belum,
1: tidak.
2: Belum, ya, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Enggak ada enggak mungkin tapi.
0: Enggak ada enggak mungkin.
2: Tidak mungkin.
1: Betul lagi.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mari kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini, ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa Cliff?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Yang menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Tuh.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke.
4: Okay. Okay. Terima kasih banyak. Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Dede Lestari ya.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Selamat
4: sore.
2: Terima kasih banyak.
1: Tuh, pertanyaan
2: gitu. Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi malaikat juga tahu ya, lagu malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Tapi kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul.
1: Langsung dicatat notes gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Oke. Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh, gitu. Bukan yang nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya, iya kan? Itu muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari sekarang kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
1: Masih.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau yang tema-temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
1: Oh, beda-beda.
2: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa nggak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana caranya?
1: Waduh.
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Dari puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita menanti
2: ke puisinya. Karena udah berbentuk puisi.
0: Tapi kita menanti nih produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacaan puisi.
0: Coba.
2: Oke.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Iya.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak De?
0: Boleh.
1: Coba.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
2: Ini
1: terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk penelpon kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang.
1: Siang.
3: Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
1: Iya. Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Mbak De.
0: Hai.
3: Hai, tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu, saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Iya.
2: Jangan disamperin, Tete Dinda.
3: Persen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda. Mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni saya nulis dan banyak juga buku-bukunya ya sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak De kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak De itu jadi lagu begitu. Sebetulnya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak De.
1: Jadi lagu
0: dari buku
1: menjadi lagu. Ya. Oh,
0: oke. Sebetulnya itu
3: sifat banyaknya.
1: Oke. Oke, Tedinda. Terima kasih.
3: Terima
1: kasih, Tedinda.
3: Terima kasih, Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bapak.
1: Bapak ya, Teteh. Itu pertanyaannya.
0: Tapi pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya, jadi dia memang udah tahu. Dan
0: tutupnya lengkap.
1: Gitu. Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana Mbak?
0: Oke. Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya.
1: Yes,
0: karena betul. Itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang
2: iya,
1: udah di dalamnya.
2: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata
0: Bade
1: tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak De sendiri.
1: Oke,
4: salam buat semua aja.
1: Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak De?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
0: ya kan?
1: Lagi.
0: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, sampingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu.
2: Oke. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
1: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya.
1: Betul. Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
1: Amin. Kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
1: Betul, yeah.
0: Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
1: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
1: Midpoint, buku puisi Di Antara
0: buku puisi, betul.
2: Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
1: Oke, kalau begitu.
2: Terima kasih
1: banyak Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
1: Thank you Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya. Ya
1: boleh deh kalau
2: tanggung
1: gitu.
2: Soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi,
1: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dodo Berdaus.
1: Aku Santarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa.
1: Bye-bye.

WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku tercatat telah memeriksa 92 orang saksi untuk membongkar dugaan korupsi dalam program revitalisasi pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 29 Seram Bagian Barat tahun anggaran 2025. Diketahui, kasus tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah penyidik mengantongi bukti adanya praktek korupsi di balik program revitalisasi pembangunan USB SMA Negeri 29 Seram Bagian Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Peter Yanotama mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa berbagai pihak yang mengetahui pengelolaan anggaran pembangunan sekolah berlokasi di Dusun Air Papaya Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Penyidikan pun berfokus pada pengelolaan anggaran pembangunan sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat dan dikelola oleh pihak sekolah. Di tengah proses penyidikan, muncul informasi mengenai dugaan pemindahan sebagian dana proyek ke rekening pribadi kepala sekolah. Berdasarkan informasi yang beredar, dana pencairan tahap pertama sekitar 4,6 miliar rupiah diduga dipindahkan ke rekening pribadi, sementara pada tahap pencairan kedua sekitar 2,1 miliar rupiah sebagian dana juga diduga dipindahkan ke rekening pribadi dan sebagian lainnya ditarik secara tunai. Meski demikian, Polda Maluku menegaskan informasi tersebut masih merupakan bagian dari materi penyidikan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

105,1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua, pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dorka Marpati bersama Anda di Maluku sore ini. Bagaimana sih kabar Anda semua di saat ini? Semoga kabarnya baik ya, semuanya sehat walafiat. Dan ya, ada yang sudah ngopi ngeteh atau juga yang masih terjebak macet. Ya, sabar gitu untuk berkumpul dengan keluarga ya. Dan baik pendengar, untuk Anda yang juga masih berada di tempat kerja, pastikan frekuensi Anda tetap di 105,1 FM dan kami akan menghadirkan beragam informasi.

105,1 November untuk kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu informasi untuk Anda mengenai OGDC yang hidup terlantar begitu ya. Jadi seorang dengan gangguan jiwa yang berinisial ED yang selama ini tuh hidup terlantar di wilayah Kota Ambon tuh akhirnya dievakuasi oleh dinas sosial setempat untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit khusus daerah RSKD Provinsi Maluku. Jadi proses evakuasi ini dilakukan oleh petugas Dinsos bekerja sama dengan Satpol PP Kota Ambon yang awalnya nih pendengar, meski awalnya tuh melawan dan juga tidak mau dibawa, namun dengan pendekatan yang persuasif, humanis dan penuh kehati-hatian, petugas berhasil membawa yang bersangkutan menuju RSKD. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon juga mengatakan proses evakuasi sebelum proses evakuasi dilakukan, mereka tuh sudah terlebih dahulu ya menyelesaikan administrasi kependudukan dan kepesertaan BPJS Kesehatan dari yang bersangkutan melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Kita beralih ke informasi lain. Bapak dengar informasi ini dari Kemenkum dan Imigrasi yang mana memperkuat pelayanan publik di Maluku. Penguatan pelayanan publik di daerah ini tidak hanya ditentukan ya oleh kinerja masing-masing instansi, tetapi juga pendengar oleh kemampuan membangun kolaborasi yang solid antar satuan kerja. Sinergi yang terjalin ini melalui komunikasi, koordinasi, dan saling berbagi informasi tentunya menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan lebih efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Komitmen ini tercermin saat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku di ruang kerjanya pada Senin kemarin ya. Dan pertemuan ini dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus juga membangun kolaborasi yang semakin erat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah. Jadi dalam pertemuan itu, kedua pimpinan bertukar informasi nih mengenai pelaksanaan program kerja, dinamika penyelenggaraan tugas, serta berbagai peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pencapaian target organisasi.

RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dari judulnya saja sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kamu miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Buku ini terdiri dari 262 halaman, yang dimana setiap halamannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Morgan Housel, sebagai penulis buku The Psychology of Money, menyajikan 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan uang, dengan sikap manusia terhadap uang. Karena setiap orang tidak sama dalam mengelola uang, ada yang merasa nyaman, namun banyak juga yang selalu merasa sulit dengan keuangannya, walau penghasilan mereka sama. Selain itu, penulis membuat cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia, sehingga setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

105,1 FM bersatu kenal informasi dan inspirasi tua satu lagu dari It Kitab Sediaku Sebelum Hujan. Nah ini benar sekali pendengar di 105,1 FM sebelum Anda mendapatkan informasi dari luar gitu ya. Oke, baik pendengar, informasi berikut ini Kementerian Perdagangan menetapkan 45 produk sebagai penerima Good Design Indonesia 2026. Sebanyak 10 produk diantaranya itu meraih predikat Best Design dan dinominasikan mewakili Indonesia pada ajang desain internasional. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor mengatakan kalau Good Design Indonesia ini merupakan instrumen pembinaan Kemendag meningkatkan daya saing produk nasional berkelanjutan. Jadi desain itu menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan produk di pasar global. Wah ini sih keren ya pendengar, karena Good Design Indonesia ini menjadi wadah untuk menunjukkan produk Indonesia itu mampu bersaing di tingkat global melalui inovasi dan juga desain yang berkualitas.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih banyak Mas Atau untuk mengenai informasi dan inspirasi nyaman tahu. Tunggu apa lagi? Ya, benar sekali. Tunggu apa lagi? Matikan langsung aja di 105,1 MHz ya. Tapi kami punya informasi lagi sebelum lagu-lagu religi bernuansa Islami kami hadirkan ke ruang dengar Anda jelang ibadah maghrib. Penyanyi cilik asal Kota Ambon, Sofia Siloi sukses memukau ratusan penonton dalam ajang International Darwin Fusion 2026 yang berlangsung di kota Darwin, Australia kemarin. Tampil di area Food Fair Darwin, siswi kelas 7 SMP Kristen Kaum Kudus Ambon ini pendekar membawa lagu Daerah Maluku yang melegenda berjudul Enju Jaro dan Mungare. Wah, kalau lagu ini mas semua badis pasti suka ya. Dan pendekar sebelum melantunkan suara merdunya, Sofi itu menyapa ratusan pasang mata yang hadir dengan senyuman manis khas Nona Ambon. Ia itu tidak hanya sekadar bernyanyi, tetapi juga secara aktif memperkenalkan dan menjelaskan makna di balik lagu Enju Jare dan Mungaring kepada para penonton internasional. Kebayangkan pendengar serunya seperti apa? Dan aksi edukasi budaya ini langsung mendapat apresiasi hangat dari publik yang memadati lokasi acara. Penampilan memukau Sofi malam itu didukung penuh oleh pakaian adat khas Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dikenakannya. Selain itu juga pendengar Anda tahu tidak kalau Sofi itu tampil kompak bersama Maluku Mese Mena Traditional Music Group yang mengiringinya dengan instrumen khas seperti jukole, suling, tifa, dan maracas. Aduh, pasti merinding ya kalau ada di sana dengerin musik yang dibawakan oleh mereka ini. Dan tentunya alunan musik khas Maluku yang berpadu dengan vokal kuat Sofi berhasil memancing respon luar biasa dari para penonton yang hadir di berbagai daerah. FYI pendengar, Darwin Fusion 2026 ini sendiri merupakan festival budaya berskala internasional yang diikuti oleh 6 negara, yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Timur Leste, Indonesia, dan Australia selaku tuan rumah. Wah, tentu ini kita sebagai masyarakat Maluku tuh bangga ya punya Sofi yang mendapatkan kesempatan emas untuk memperkenalkan budaya Maluku di panggung dunia. Dan tentunya untuk Sofi juga pengalaman tampil di Australia ini menjadi momentum penting ya bagi generasi muda Maluku untuk terus menjaga, melestarikan, dan membanggakan musik serta budaya asli daerah di kancah global. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi bernuansa Islami jelang ibadah salat maghrib.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Demi Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

105,1 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi untuk Anda pendengar Kulogor Religi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan 32 menit satunya dari pukul 18 kami hadirkan Kumandang Azan Maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Pendekar umat muslim di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang Anda kerjakan di saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi lagu-lagu religi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar pengantar ibadah sholat maghrib, dan saatnya kami akhiri malam sore ini.

0: 105,1 Pro 1, kena informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semua. Gimana kabarnya di saat ini? Semoga kabarnya masih baik ya. Kami kembali menyapa Anda di Maluku malam ini, tentunya dengan menghadirkan beragam informasi menarik. Nah, baik pendengar, salam saya untuk Anda yang ada di Kepulauan Buru, MBD, juga di Kabupaten Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, dan tentunya untuk Anda yang ada di Kota Ambon. Di saat ini pendengar musik dan informasi, saya akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Di antaranya ini mengenai pengangkatan derajat di Kota Ambon yang terkendala. Oke, ada juga perkuat pembinaan kepribadian warga binaan. Pendekar ini lapas geser itu terima wakaf Al-Quran. Nah, informasi pertama, polemik pengangkatan derajat definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD Kota Ambon. Ketua DPD Kota Ambon menilai bahwa hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat saniri negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon derajat sesuai mekanisme adat dan juga peraturan yang berlaku. Nah, ini benar sekali ya pendengar. Jadi jika ada kesepakatan pada tingkat saniri negeri, maka tentunya proses ini akan tetap berlarut itu. Ya kalau bisa dibilang sih sumbatannya itu ada pada tingkat saniri negeri gitu ya. Dan tentunya Ketua DPD Kota Ambon juga mengatakan peraturan daerah mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui saniri negeri. Oleh karena itu saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut gitu. Jadi mereka itu harus membicarakan lah ya secara arif dan bijaksana, tanpa meniadakan pranata adat yang berkaitan dengan penentuan mata rumah parentah dan raja yang akan diusung. Jadi pemerintah dan DPRD tentunya tidak bisa mengintervensi lebih, karena itu ranah internal negeri masing-masing ya. Tentunya kita harapkan si pendengar agar segera ya, karena keberadaan raja definitif ini sangat didambakan masyarakat.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

pendengar setia RRI Ambon. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidia. Kini hadir So Good Sosis German Smoke Cheese dan Korea Gochujang. Masih berlaku promo spesial Buy 2 Get 2. Cobain yang baru dari Ramen Yes. Kini hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Masih berlaku promo Buy 2 Get 1. Masih berlaku juga nih dari Makuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Borong produk-produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

pendengar Pro 1 RRI Ambon. Apa kabarnya nih? Masih pada semangat kan? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, Alfamidi mau kasih promo HAP, hemat 1 pekan. Promo HAP minggu ini ada Solsoft Liquid Deterjen 700 ml hanya Rp14.500. Fiesta Chicken Nugget Bubble 400 gram Rp39.900. Bango Kecap Manis 380 ml Rp13.500.

senilai Rp77.900. Serta Mama Lemon atau Mama Lain 690 gram hanya Rp9.900. Jangan lupa gunakan member Alfamidi dan kumpulkan A-Point untuk menikmati berbagai keuntungan lainnya. Gimana? Hemat banget kan? Yuk langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu. Kalau mager, belanjanya pakai Midi Kering aja ya. Tinggal klik pesanan langsung diantar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Ada kembali informasi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser menerima kunjungan kerja dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur pada Selasa 14 Juli ya. Kedatangan rombongan lintas instansi ini disambut langsung oleh Kepala Lapas Geser. Dan kunjungan kerja ini pendengar dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi untuk membahas pembaruan teknis dan jadwal pemberian materi pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi warga binaan Lapas Geser. Jadi dalam kesempatan tersebut, KUA Seram Timur juga menyerahkan bantuan berupa 9 paket Al-Quran sebagai sarana penunjang pembinaan mental spiritual.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku dan kamu.
2: So sweet banget, aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya, nah.
2: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buka sembarangan, kita yang mampu lah.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

101,1 FM Rusantin, kanal informasi dan inspirasi pendengar Geisha seharusnya percaya. Dan kita saat ini bergeser ke menit 30 dari pukul 19. Kami ajak Anda pendengar untuk ikuti mimbar agama Kristen Protestan yang mana akan dibawakan oleh pengisi acara Agustina De Freitas dengan judul renungan pada malam hari ini, Rahasia Keadaan Manusia Setelah Kematian.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Saudara, Mimbar Agama Kristen Protestan saat ini diselenggarakan oleh Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Rahasia Keadaan Manusia Setelah Kematian, yang dibawakan oleh Agustina De Freitas, Sarjana Teologi. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di saat ini dari Alkitab Perjanjian Lama dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa dicurahkan bagi kami. Di saat ini, ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan kami diberikan kemampuan untuk dapat menerapkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah bunyi firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-5, dan ayatnya yang ke-6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bahasa Ibrani mati disebut mut, M-U-T-H, yang artinya terpisahnya roh dari tubuh. Kematian yang terjadi pada manusia akibat dosa. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Mati di sini dalam bahasa aslinya motamut, yang artinya pastilah mati atau sungguh-sungguh mati. Ini bukanlah ancaman kosong, melainkan kepastian hukum. Bahkan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, dalam bahasa aslinya opsonia, yang artinya dosa itu majikan yang membayar gaji berupa kematian. Dosa pemberontakan Adam kepada Allah membuat kematian masuk dalam 3 bentuk. Yang pertama, kematian secara rohani, yaitu pada saat itu hubungan Adam dan Hawa dengan Allah menjadi terputus. Itu artinya roh manusia mati, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah, sehingga manusia menjadi buta rohani. Yang kedua, kematian jasmani. Prosesnya dimulai saat itu juga. Tubuh menjadi menua, sakit, dan akhirnya meninggal kembali menjadi debu. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebelum adanya dosa,
tidak ada penyakit, penuaan, bahkan tidak ada kuburan setelah adanya dosa semuanya menjadi ada. Tubuh yang tadinya sangat baik sekarang rusak karena dosa. Yang ketiga, kematian yang kekal. Wahyu pasal 20 ayat 14b. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-9, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ini adalah upah final dari dosa jika menolak Kristus.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pergi ke manakah roh orang yang sudah meninggal? Alkitab mengajarkan, kematian bukanlah tidur panjang lalu lenyap, melainkan setelah orang meninggal, kesadarannya tetap ada dan langsung terjadi pemisahan antara roh dari tubuhnya. Bagi orang yang meninggal namun sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka rohnya pergi ke tempat Firdaus dan tinggal bersama Kristus. Proses ini terjadi saat itu juga, setelah orang tersebut meninggal. Dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43, firman Allah berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Firdaus adalah tempat penantian sementara yang indah di hadirat Allah. Bukan sorga final, tetapi ruang tunggu yang indah dan permai. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-8, "Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." Menetap pada Tuhan, pengertian bahasa aslinya tinggal di rumah bersama Tuhan. Artinya, bagi orang percaya, pindah alamat dan langsung bertemu Tuhan. Jadi, kematian orang percaya, urutannya setelah meninggal yaitu mengalami mati jasmani, roh seketika langsung ke Firdaus bersama Kristus menanti kebangkitan, diberikan tubuh kemuliaan dan masuk Yerusalem baru kekal. Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Namun bagi orang yang meninggal dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka rohnya langsung pergi ke tempat penantian penghukuman. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Di tempat penantian ini, roh orang tersebut sudah mengalami penyiksaan. Untuk orang yang meninggal yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, urutannya adalah mengalami mati jasmani, langsung Hades bagian penyiksaan, kemudian dibangkitkan untuk dihakimi, dilempar ke Gehenna, neraka kekal. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang sudah meninggal tidak lagi bisa berhubungan dengan orang hidup. Fenomena yang terjadi bagi kebanyakan orang Kristen masih percaya kepada roh-roh orang mati. Bahkan membangun komunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal. Allah melarang, jangan memanggil arwah atau roh orang yang sudah meninggal. Dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati." Artinya, Allah melarang keras melakukan praktek pemanggilan arwah karena itu membuka pintu kepada roh jahat yang menyamar menjadi arwah. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-14b. "Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang." Ketika seseorang merasa berkomunikasi atau didatangi oleh kerabat yang sudah meninggal, Alkitab menjelaskan bahwa itu bukanlah roh orang yang bersangkutan, melainkan roh jahat atau setan yang menyamar untuk menyesatkan manusia. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 sampai ke-6, kita dapat mengetahui bahwa orang yang sudah meninggal tidak lagi berhubungan dengan kehidupan di dunia ini. Orang yang sudah meninggal sama sekali tidak lagi terlibat dalam urusan dunia orang hidup. Orang mati sudah selesai dengan dunia ini. Mereka tidak melihat, mendengar, atau dapat membantu manusia. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, lalu bagaimanakah dengan penampakan atau mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati? Alkitab memberi penjelasan bahwa itu roh penyesat atau perbuatan setan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, "Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian
ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Tujuan yang dilakukan iblis adalah untuk menipu orang Kristen supaya menjauh dari kebenaran Yesus Kristus. Alkitab dengan tegas melarang orang percaya untuk berkomunikasi atau percaya pada roh orang mati. Setelah kematian, roh manusia tidak lagi berkeliaran di bumi, melainkan langsung masuk ke kekekalan bersama Allah dan berada di tempat penantian. Percaya kepada arwah dianggap sebagai penyembahan berhala dan bentuk okultisme yang menentang firman Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa bagi orang percaya, kematian berarti beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penghiburan orang Kristen bukan terletak pada komunikasi dengan roh orang mati, melainkan pada janji kebangkitan kelak di dalam Yesus Kristus. Jadi kehidupan setelah kematian adalah awal dari kekekalan. Jiwa manusia tetap sadar dan langsung masuk dalam masa penantian. Orang percaya bersama dengan Tuhan di surga, sedangkan orang yang menolaknya berada di tempat penderitaan. Pada akhir zaman akan terjadi kebangkitan tubuh dan penghakiman terakhir yang berujung pada hidup kekal di surga atau hukuman kekal di neraka. Tuhan Yesus kiranya menolong saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk kita tetap berdiri kokoh di atas dasar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan dengan pemahaman-pemahaman yang keliru yang tidak berdasar pada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Pilihlah Yesus, maka saya dan saudara akan hidup. Amin buat firman Tuhan.

Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu dan tetap teguh di dalam keyakinan dan percaya kami kepada-Mu, sehingga kuasa dan kehendak-Mu nyata dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Ambon yang boleh memberkati kami lewat mimbar agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati dengan kemampuan kekuatan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kami juga berdoa bagi RRI Ambon yang sudah menyiarkan firman Tuhan lewat acara mimbar agama Kristen. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan pekerjaan yang dilakukan. Ada kerjasama yang baik yang terjalin di antara kami dan semuanya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa Indonesia, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya selalu dirahmati Tuhan. Biar Indonesia diberkati dan dipulihkan dan Injil Kerajaan Sorga terus diberitakan. Kami berdoa juga bagi Provinsi Maluku dan Kota Ambon beserta dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota jajaran pemerintah daerah maupun kota, Tuhan memberkati dan memampukan semuanya dalam melaksanakan amanat rakyat yang Tuhan percayakan. Diberkatilah mereka semua dengan hikmat dan kebijaksanaan serta roh takut akan Tuhan. Berkatilah masyarakat Maluku dan Kota Ambon dengan damai sejahtera dan ketentraman yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, mimbar agama Kristen saat ini segera akan usai. Mari kerjakan dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, sehingga kita semua layak menerima berkat atas kehidupan kita. Pak Ibu dan Saudara-saudara, arahkanlah hati dan seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai, memberkati dan menolong kami sekalian, mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1 tentang informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semua pada kemana pun berada. Dan saatnya juga kami hadirkan drama radio dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan, produksi RRI Sibolga.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk-duduk, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali, loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak, ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena

0: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
1: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
2: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, itulah lagunya dari Numata, Pesona ya. Ini sudah lama banget sih baru dengar lagunya lagi. Oke, dan pendengar, untuk Anda yang lagi nunggu-nunggu pangan murah, ini informasi pas bener ya untuk Anda semua. Sejumlah kebutuhan pokok itu akan dijual dalam kegiatan gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah Kota Ambon. Wah, kapan ya kira-kira ini? Aduh, siap-siap budget ya. Dan pendengar, tentunya ini tuh tujuannya untuk memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Nah, program ini akan digelar secara bergilir di lima kecamatan ya, mulai tanggal 15 sampai 22 Juli 2026. Wow, udah mulai pada besok hari. Jadi dalam kegiatan ini juga masyarakat itu dapat membeli beras SPHP dengan harga Rp60.000 per 5 kg. Emang SPHP 5 kg di pasaran saat ini berapa harganya sih pendengar? Oke, 60.000 menurut Anda ini lumayan, ini murah atau tidak nih? Dan juga minyak goreng itu Rp17.000 per liter, gula pasir Rp17.000 per kilogram, telur ayam ras juga ini Rp40.000 per rakuah. Lumayan ini Rp40.000 per rak, karena biasanya satu ngambil telur seharga Rp53.000 per rak. Jadi kalau ada telur yang Rp40.000, cus Anda harus beli ya. Serta ikan segar itu Rp15.000 per kilogram. Sudah lama juga nih saya tidak turun ke pasar untuk ngecek harga ikan. Oke, kalau Rp15.000 per kilogram lumayan lah ya. Jadi pendengar, selain itu tersedia juga bawang merah, bawang putih yang masing-masing itu Rp25.000 per kilogram, cabai rawit Rp40.000 per kilogram, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, untuk tomat Rp15.000 per kilogram, serta sayur segar seperti bayam, sawi, dan kangkung seharga Rp5.000 per ikat. Nah, gimana nih pendengar? Anda sudah siap besok untuk berbelanja di pasar murah? Dan ini juga kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, kalau seluruh komoditas yang dijual itu berasal dari hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, kelompok tani, distributor pangan, hingga perumbulok. Jadi dilibatkanlah ya seluruh pihak, pihak terkait untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan bagi masyarakat. Jadi Anda sudah tahu kan ada 5 lokasi begitu yang nantinya akan dilakukan gerakan pangan murah ini. Anda bisa cek di 5 kecamatan tersebut adanya nanti venue-nya di mana ini gitu ya. Jadi ingat tanggal 15 sampai dengan 22 Juli 2026.

0: dah ada puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semua. Dan ya, tetap semangat untuk yang lagi beraktivitas di saat ini begitu ya. Anda baru saja dengerin lagu dari One Fals, Bento begitu ya. Dan saya juga mau ajak nih main imajinasi sebentar begitu ya. Sebelum nantinya di pukul 21 kita akan ikuti berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Jadi pendengar, coba bayangkan kalau tiba-tiba rekening Anda itu diisi triliunan rupiah. Garasi penuh mobil mewah, rumah di mana-mana. Kira-kira yang pertama dilakukan tuh apa? Liburan? Beli pulau atau tetap jadi orang yang rendah hati? Oke, mau dijawab sekarang? Karena pendengar, seperti kata pepatah, yang paling berat itu bukan jadi kaya, tapi tetap ingat daratan. Nah, lagu yang barusan pendengar kita dengar sudah puluhan tahun jadi pengingat bahwa kekuasaan dan harta itu bukan alasan untuk lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Bento merupakan lagu yang ditulis Iwan Fals bersama Naniel, dan ini dirilis melalui album Suami Satu pada tahun, ada yang tahu tahun berapa? Tahun 1989. Jadi lagu ini tuh dikenal sebagai karya yang syarat kritik sosial, namun tentunya dikemas dengan musik rock yang energik sehingga tetap relevan hingga sekarang. Jadi pendengar, kalau di sekitar Anda ada yang hobinya pamer terus, jangan langsung sebut namanya ya. Nanti yang lain ikut nyanyi Bento. Oke, pendengar, dan lagu berikut ini juga kami tawarkan untuk Anda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pendekar baru aja kita dengerin lagu Tak Lagi Cinta ya dari Ada Band. Aduh, satu pertanyaan nih, kenapa ya lagu-lagu begini tuh selalu datang di waktu yang pas? Pas lagi santai jadi kepikiran, pas lagi bahagia jadi ikut mellow, pas lagi galau ya sudah, selesailah urusan. Tapi memang sih pendengar itu kekuatan musik gitu ya, cuman butuh beberapa menit aja sih langsung bisa menghidupkan lagi kenangan yang sudah lama disimpan. Ada yang langsung senyum sendiri, ada juga nih yang pura-pura biasa, padahal dalam hatinya tuh bilang, wah ini lagu kok cocok ya, atau tahu ya cerita hidupku. Nah pendengar, coba jujur ya, kalau lagu ini diputar, siapa orang pertama yang langsung muncul di kepala Anda? Aduh, kalau saya mah mikir cicilan ya. Oke, dan tentunya sesaat lagi kita akan ikuti berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Jadi untuk Anda yang selalu pengen update informasi, pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1 Medan, informasi dan inspirasi. Itulah lagunya. Siapa? Lagunya Dewa 19 ya, Kangen. Iya sih, sebenarnya saya juga kangen kok untuk ngobrol dengan Anda terus. Tapi udah saatnya nih kita ikutin dulu ya berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
4: Mereka ini nanti akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
5: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
6: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombespol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
7: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse anak dan pemberantasan terorisme orang, kita memiliki tugas salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KPPA Polres Jakarta Selatan.

0: pemulihan berlangsung.
1: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru, ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu, karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah. Gitu.
0: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
4: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
5: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
6: Apanya?
5: Bapak jadi MPLS-nya?
6: Bapak tepuk tangan.
5: Apalagi MPLS-nya tadi?
6: Apa? Ada nyanyinya lah. Ada nyanyinya lah.
5: Kayak apa nih pian anu sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak peperasan sekolah hanya turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
4: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
3: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 itu hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetulnya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
4: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSE.

0: L menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Heri Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini, ditegaskan Kodari, menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru, serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan, proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
1: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
2: Sementara itu, dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Tandu Syahrir, menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
3: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
2: Untuk itu, lebih lanjut dikatakan CEO Danantara, Pandu Syahrir, bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
5: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. sehingga pada tahap penuntutan nanti JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya untuk kemudian nanti di selanjutkan di tahap persidangan.
6: Sementara itu, mantan Menak Yakut Kohil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
7: Dan insya Allah kita segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
8: Ya, tadi aku sempat mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
7: Ya, apa yang cuma terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya mas ya.
6: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
10: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
11: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
9: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
12: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyaruf Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
13: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe, nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
12: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
14: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
12: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, baik pendengar. Selepas tadi warta berita bersama Pro3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami program 1 Radio Republik Indonesia Ambon masih tetap temani Anda eksis lagi untuk sesi acara kami selanjutnya untuk Anda pendengar. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami. Siaran Pro 1 dari Ambon melalui frekuensi FM 105,1 melalui AM 720 kHz atau di gelombang 416,66 meter, serta juga di streaming dan aplikasi RRI digital kami, ya, di mana saja Anda berada, baik di wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah maupun juga wilayah Indonesia bagian Barat. Semuanya sudah ada dalam nuansa malam hari. Sekali itu saya menyapa Anda, selamat malam, selamat berjumpa dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dan semoga kiranya di saat ini kita semua, Anda di sana, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan yang teristimewa, senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini di hari Selasa, 14 Juli 2026. Di menit ke-46 saat ini dari jam 9 malam, ya, waktu Indonesia Timur atau pukul 21 waktu Indonesia Timur saat ini. Saya akan temani Anda pendengar dari saat sekarang nanti hingga di penghujung jumpa kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebenarnya tadi bersama rekan kami sebelumnya temani Anda ada rekan Gama, dan saya kembali untuk menemani Anda di beberapa jam sisa kebersamaan kita untuk edisi siaran hari ini. Ya, seperti biasa selesai warta berita Pro 3 Jakarta, kita kembali akan gelar sesi acara kita Ruang Rindu, ya. Ruang Rindu ini kita akan gelar nanti sampai di pukul 23, ya. 23. Karena 23 biasanya atau di jam 11 malam. Dan itu pun juga kalau ada nanti ada extra time, ya, injury time. Iya. Sepak bola aja pasti ada extra time, ya, tambahan waktu. Cie. Ruang Rindu ya sesekali, ya. Karena ini kan lagi momennya Piala Dunia gitu, ya. Ayah, ngomong-ngomong tentang Piala Dunia, sebentar nanti di pukul 4 subuh atau di pukul 4 pagi kita akan mulai lagi menyaksikan atau menonton bahkan mendengarkan, ya, siaran langsung babak semifinal, ya. Ya, akan mempertandingkan sebentar nanti satu pertandingan, ya, untuk semifinal ini sehari satu pertandingan di hari Rabu pukul 4 nanti akan berhadapan Prancis melawan Spanyol. Dan nanti di hari Kamis di jam yang sama juga di pukul 4, ya, pukul 4 subuh atau 4 pagi akan berhadapan Argentina versus Inggris. Oke, baik. Sebenarnya nanti juga saya akan tetap ada sampai nanti kita menayangkan untuk mendengarkan bersama siaran langsung pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Siapakah kira-kira jagoan Anda, ya? Karena yang sudah masuk di putaran semifinal ini adalah mereka-mereka yang memang mumpuni kalau soal sepak bola ini, yang boleh dikatakan adalah grup-grup besar, ya, ya, tim-tim besar, tim raksasa. Iya, tiga di antaranya Eropa dan satu di antaranya dari benua Amerika Latin. Oke, apakah Eropa nanti akan berhasil memboyong lagi piala kali ini? Kalau di tahun 2022 lalu, ya, Argentina sebagai juara, ya. Dan kali ini ada tiga negara Eropa yang hebat-hebat, ya. Ya, ada Inggris yang punya Liga Inggris, Prancis juga yang punya Liga, kemudian juga Spanyol yang punya Liga, ya. Oke, Liga-Liga Eropa yang begitu hebat. Apakah nanti mampu menumbangkan satu-satunya wakil tersisa dari benua Amerika, yaitu Argentina, ya. Dan apakah nanti kebanyakan prediksi orang akan ada yang namanya All European, ya, atau Eropa Final. Oke, derby Eropa di final nanti, All European Final. Oke, berarti orang akan memikirkan bagaimana Prancis, Spanyol, dan Inggris nanti yang harus masuk ke final. Iya, baik. Ya, kita nanti masih jauh beberapa jam lagi ke depan. Sebaiknya kita nanti mainkan dulu kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Selamat malam yang lagi menikmati suasana malam, yang lagi menikmati makan malam, menikmati sajian teh, kopi dan lain-lain sebagainya. Selamat menikmati suasana
bahagia dan suasana santai Anda. Saya buka acara Ruang Rindu malam ini, dan untuk malam ini tema lagu Ruang Rindu kita yaitu seluruhnya lagu-lagu Indonesia. Tahun berapa? Tahunnya 80-an, 90-an. Oke. Kita dengan tema lagu-lagu Indonesia 80-an, 90-an. Nanti ketika acara Ruang Rindu ini saya buka, Anda nanti bisa bergabung kontak langsung di line telepon kami yang tersedia di 0911-383-4921 ya. Dan melalui WhatsApp kami di nomor 0813-5624-5886. Oke, untuk pecinta Ruang Rindu, bagaimana? Iya, jangan saya pikir jangan sampai sudah ada yang tidur, pikirnya malam ini saya tidak ada, atau pikirnya malam ini saya tidak on air ya. Saya biasanya muncul dadakan-dadakan gitu. Oke, baik. Ya. Saya buka acara Ruang Rindu untuk para pendengar untuk malam ini sampai tuntas nanti. Iya, yang mau berpartisipasi jangan lupa bergabung ya. Siapkan sekali lagu pilihan Anda, silakan juga menyapa pendengar yang lain, menyapa pendengar-pendengar kita di seluruh persada Nusantara.

0: Ya, kelompok yang punya nama kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia berarti apa ya? Terusnya God bless. Ya, berarti kalau God bless itu artinya diberkati Tuhan atau Tuhan memberkati. Iya. Berarti kelompok ini menamakan diri agar senantiasa mendapatkan apa ya? Selalu diberkati ya dan diberikan banyak-banyak rezeki gitu ya. Iya, pengertiannya. Iya. Ya, diberikan pokoknya banyak-banyak kesuksesan lah gitu ya. God bless gitu ya. Biasanya kalau orang-orang bahasa Inggris bilangnya God bless you, iya ya, semoga Tuhan memberkati Anda gitu ya. Tuhan merahmati Anda gitu ya, memberikan rahmat dan pokoknya macam-macam gitulah gitu ya. Ya ada God bless dengan rumah kita. Iya, rumah kita. Sebelumnya ada Gomblo, wow, di radio. Aku dengar Sita is lagi bawa ruang rindu. Iya, yang mau gabung merapatlah. Jangan tunggu lama-lama. Iya, sudah ada yang telepon ke sini? Ya, di 0911-383-4921 ya. 383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Ruri, ruang rindu.
1: Malam. Ruang rindu. Selamat malam. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Widya.
1: Ya.
0: Dengan siapa nih, Bang Widi?
1: Bukan, ini orang Karawaci.
0: Oh, Syarif, Bang Syarif Hidayat. Gimana kabar, Bang Syarif?
1: Kabar baik-baik saja.
0: Iya, lama-lama ketemu juga. Kita semuanya serba di apa ya? Serba terlarut dalam rindu-rindu dan kangen-kangen.
1: Serba terlarut dalam kesibukan.
0: Betul, karena ya, kesibukan. Oh, betul. Sama. Ya. Baik, lanjut.
1: Malam ini kita request lagu Kekasih dari Prilly Priscilia.
0: Hah?
1: Ya.
0: Lagu Kekasih dari Prilly Priscilia.
1: Yes.
0: Bolehkah bila malam ini, gitu ya?
1: Betul.
0: Ingin ku katakan aku cinta padamu, asik.
1: Iya.
0: Baik, ini ngomong-ngomong malam ini mau bilang cinta buat siapa ini? Bilang saja.
1: Bilang ke siapa-siapa.
0: Oh, buat kekasih ya, kekasih di mana itu?
1: Cinta gue.
0: Kekasihku yang entah kemana.
1: Oke,
0: baik.
1: Gue lanjut aja. Salam buat semua pendengar Waringu Program 1. Baik yang ada di kota Ambon atau juga yang ada di luar Ambon ya, diantaranya ada Mr. Eldrino di Lorong Kendaria Rumah 3 ya, beberapa lalu sempat bergabung
0: ya, betul,
1: tenggelam juga seperti saya. Terus juga ada Eva yang dulunya di Palake, saat ini sudah berada di Maluku Utara.
0: Sudah di orang Maluku Utara apa ya?
1: Sudah berpindah. Di sana.
0: Sudah menetap apa ya? Sudah berKTP Maluku Utara.
1: Mungkin.
0: Oke, baik.
1: Ada teman-teman lama juga, ada teman Asrun. Di Utara. Ada juga Bunda Fatmawati di Manado. Ada kakak-kakak di Pasir Tenga yang biasa di program sebelah, cuman
0: ya di program
1: juga di sini.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Dinda di Bogor yang biasanya menemani kita di bulan puasa. Tapi sekarang sudah jarang bergabung. Ada juga Bu Fabio yang ada di Suli. Dekat saja.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ada Bunda Ayu di Masdohi.
0: Ya, masih setia gabung.
1: Ada Mamarni di Pasir Transi.
0: Mamarni ini sudah 4 tahun saya tidak dengar suaranya.
1: 4 tahun ya?
0: 4 tahun. Saya itu udah 4 tahun ini. Tidak dengar suaranya beliau.
1: Menarik. Ada juga untuk ini ada di bagian Hulu Kecamatan Serang Utara.
0: Yes.
1: Terus ada Ice di Nusa Laut.
0: Iya, Ice betul di Nusa Laut.
1: Bapak John di Tune. Terus ada Mapovi di Arkes. Bapak Fusunaji yang masih di Kebun Jengke juga. Ada Ibu Vina di Kebun Jeruk. Ada Bendewa Namble yang biasanya bergabung. Yang sering bergabung di sini.
0: Iya.
1: Ada usia ya di waktu meja. Nah,
0: kepala dusun tuh mulai alpa-alpa di sini. Kepala dusun Namle ya itu. Anak angkat itu.
1: Biasa kalau bisa gua record lagu DJ.
0: Iya.
1: Di sini mereka ngasih benar begitu lah. Ada juga lagu dapaan di Arbes. Apa lagi?
0: Hah?
1: Ada juga Bapak Agus di Saparua. Ada semua yang masih mendengarkan luar untuk selamat malam aja hingga di jam 11 nanti. Buat Bapak Jadi juga yang sudah bertugas dari jam 9 tadi ya.
0: Iya, dari jam 9 ya, sejak kuartal
1: kiranya diberikan oleh Tuhan selalu. Dan bila pulang dari studio saya jadi jalan gitu.
0: Nggak pulang.
1: Tapi mungkin kita sedikit bertanya aja. Kalau Seri, seluruh Indonesia
0: ya,
1: kalau relay Piala Dunia itu biasanya streamingnya diacak atau dimatikan ya?
0: Tidak, monitor aja di streamingnya Pro 1.
1: Pro 1 kalau ada relay Piala Dunia.
0: Iya, semua.

0: Iya. Sudah bergabung ada Bang Syarif Hidayat. The next, siapa lagi yang bergabung? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Bio.
1: Siap.
0: Apa kabar?
1: Baik-baik, saya akan tahu.
0: Oke, siap, komandan. Iya, lanjutkan.
1: Siap, kita cinta pramuri aja, Pak. Ya, terakhir dia.
0: Cinta pramuri. Terus
1: abang. Spesial Pak Abang Deden juga, selama saya masuk-masuk.
0: Oh, spesial Pak Abang Deden, iya.
1: Ya, semoga terhibur.
0: Abang Deden, aku bukan pintu ya, jadi masuk-masuk dulu.
1: Oke, Bung Syarif, sambar lewat, selamat malam. Kakak Rifan, kita dengar tuh, nanti balik nanti bulan Agustus, Kakak Teh.
0: Oh, Agustus.
1: Iya.
0: Aku mau pacara 17 Agustus, berantau balik.
1: Iya, saya bakal nanti bilang ke beta balik. Kira-kira durian su masih ada kesini?
0: Masih ada. Kalau Agustus masih ada. Iya.
1: Oh ya sudah. Nah, Kakak Eva benar tuh bulan Agustus masih ada.
0: Oke, Kakak Eva coba tado-tado di sana sing kanor kanor lay.
1: Ada ya, masuk di sebelah tuh Kakak.
0: Iya masuk di sebelah, tapi di sebelah sini sing. Iya tuh. Dong apa? Dong sakakar gitu. Kawajah. Dong kawajah dong pun suara.
1: Wah, ada cerita durian dengan kakak Aki di sebelah itu kemarin-kemarin.
0: Iya, itu ku cerita. Tapi katanya yang saya cerita katanya makan gratis terus. Kiriman lancar, ha? Yang cerita saya makan ya yang saya cerita ada makan gratis terus nih.
1: Oh,
0: orang lama kembar ketemu makan free.
1: Kita punya apa mama, om, dan tante itu 3 minggu lalu. Itu ke hati besar sana barang kita punya tante dan om sana bola. Hati besar lagi ajak sana.
0: Iya.
1: Itu makan di pohonnya langsung.
0: Iya, makan langsung di bawa pohon pas jatuh langsung ambil makan.
1: Itu sudah
0: durian masih segar. Iya.
1: Kami perjuang apa nggak? Ya itu.
0: Durian yang paling enak itu makan langsung di bawah pohon pas jatuh langsung dibelah itu paling enak.
1: Iya.
0: Biar dia bilang durian dari mana dunia lah, tapi durian paling enak itu ketika pas jatuh langsung dimakan itu masih segar. Tapi kalau yang sudah buang talempar di Pantai Mardika nih ada kasu kuning-kuning, sulayu-layu, lombo-lombo, isi semua lebar lender, seng sadap lah.
1: Kau sengaja? Itu di sana di Bapak Api tuh?
0: Iya.
1: Di Bapak Api lah, Ibu Om Jeffy, Ibu Poppy, Kak Kamin, di Kudamati ke sana tuh.
0: Iya.
1: Pohonnya itu.
0: Dan sepi di Om Api di sebelah itu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sengaja kata kita ketis ya.
0: Iya, itu suara-suara beta lah. Sabar, abis ini beta mau telepon Api dulu. Dia, antum mulai kelakuan kah? Beta jaga juga.
1: Iya.
0: Biasanya antum suara beta. Iya.
1: Masuk. Selama sama batu.
0: Iya. Oke.
1: Caca, ayo. Masih. Bapak Devi sama Bapak Anki tuh selamat malam.
0: Iya.
1: Yang di sana tuh yang di Seram sana Bapak Eli juga tua banyak tuh kata Devi.
0: Iya. Bapak Eli banyak. Bapak Eli bilang, aduh Om Diri, kakak Diri jauh ini bagaimana? Kakak Diri bisa datang maka aduh, wow lu terlalu jauh lah. Bapak Devi nanti bete, beletan Bapak Eli nanti bete kirim, bete kirim merah-merah badan 2 lembar lalu. Bapak Eli kirim saja lewat auto nanti kompeta ambil. Oh, kaget lah 2 ikat tambong datang.
1: Jauh banget ya.
0: Iya.
1: Nah, berikutnya Kak Rere, Mama Marni, Dino, dia masih datang masih masuk 2 kali loh susu. Dan dia masih bocoran pergi ya. Nah, padahal itu nih. Dia jarang masuk di pro 1
0: kan. Siapa?
1: Kemarin Eldino.
0: Sudah 2 kali dengan beta.
1: Gabung. Kakak Eva, Ternate. Selamat.

0: Nah, kayak gua coba pulang dokter nanti ketemu pi makan durian di Om Dewa di Namlea.
1: Ada pesan itu?
0: Dia baru gas tunju. Yang bawa pertama tu dia gas tunju.
1: Oke, kalau itu si pancing-pancing dia kak. Yang cuma minyak kayu putih kok kakak peso. Nah, kan itu sih muncul sebelah itu minggal ada muncul sedikit ada muncul di pos satu kak. Nah, abang, kalau minyak ini tergabung Argentina nanti, Rusia tuh. Coba kasih iya jual dulu, iya jual. Aduh.
0: Abang bu ya, iya.
1: Abang, kamu ya. Masa dong bilang Argentina anak tiba tuh. Bagaimana pembelaan Ali tuh?
0: Sental, dia saya mampu bela.
1: Dia mampu bela.
0: Iya, tapi memang statement ini memang sudah viral sejagat dunia ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Coba cabang.
0: Jadi kalau mau membalikan keadaan lagi sudah sangat susah. Ini sudah sangat santer ya.
1: Mungkin juara sudah pas setan ya kan persetan. Juara sudah lanjut. Kakak Dasya sama kakak Yaya juga di Batu Meja. Om Jeffrey, Ibu Popi juga bintangin. Syarif yang baru lewat. Kakak siapa lagi ya? Yang kakak Dinda, Ibu Dinda juga di Bogor. Oke, kayak Bung
0: ya.
1: Bung Andi juga ya di sana. Yang kalau di Portugal itu kan capate masuk di itu telepon itu yang kita pengen tengah mati masuk ya.
0: Iya, hafal nomornya sekali, simpan nomornya.
1: Sudah, tiga nomor ini simpan, cuma memang tangan kurang terlalu cepat, caca ayu itu masuk juga. Bagaimana paling cepat ya Bapak Andi itu juga cepat banget
0: yes.
1: Ya. Ibu Dinda juga masuk juga, aduh cepat banget ya memang. Itu kalah start. Mulai dari sebelum pertandingan, di pertengahan sampai akhirnya sampai. Aduh setengah mati banget, mati banget.
0: Iya begitu.
1: Misalnya satu Indonesia nih, Ibu Dinda. Satu Indonesia,
0: satu Indonesia. Betul.
1: Oke,
0: okay. Tadi Rakel judulnya apa tadi?
1: Cinta Pramuria.
0: Cinta Pramuria. Siap.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Ya, bye.

Nah, Rindu, saya akan lanjutkan lagi untuk Anda. Dan sekarang saya putarkan dulu dua lagu yang sudah di-request oleh dua penelpon kita. Masing-masing ada Prilly Priscilia, ya, yang tergabung dalam nama artis JK Record, akan tampil dengan Kekasih. Dan lagu yang kedua ada Lola Dakel tampil dengan Cinta Pramuria. Saya merespon dua penelpon di setiap sesinya, ya. Ketika di jalur 383-4921 lagi merespon penelpon, ya mohon yang lainnya jangan menelpon di jalur WhatsApp, ya. Nanti kita akan tumpang tindih begitu, ya, satu persatu, one by one.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling anjing.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beto ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beto sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
1: Serius? Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
3: Iya, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.
4: Nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting temu
5: atau cuma sekedar terisi?
4: Beda ya?
5: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
4: Maksudnya?
5: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
4: Kalau cuma asal makan?
5: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis, bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
4: Jadi selama ini penuh belum tentu cukup.
5: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
4: tapi terpenuhi.
5: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Ya, baik, kembali kita hadir untuk babak kelanjutan di Ruang Rindu. Saya kembali mengundang Anda mendengar di line telepon 3834921 dan melalui jalur WhatsApp di 0813-5624-5886. Di jalur WhatsApp kami, Anda bisa mengirimkan pesan teks, pesan suara, dan juga bisa menelpon langsung, ya. Oke, lagu yang bisa di-request. Malam ini kita seluruhnya dengan lagu-lagu Indonesia dari tahun 80-an sampai tahun 90-an, ya. Di sini ada beberapa lagu yang saya coba sudah pasang di playlist, di antaranya ya, saya kolaborasi antara lagu-lagu 80-an 90-an, ya. Untuk lagu 80-an 90-annya di sini di antaranya ada, ya, dari Andi Maria Matalata dengan Mudahnya Bilang Cinta, Tio Fanta Rindu di Hatinya, kemudian Memes Janji Hati, kemudian Bunga dengan Kasih Jangan Kau Pergi. Terus ada duet Indra Lesmana dan Sofia Lajuba Hanya Untukmu, dan Dian Piesesa dengan Habis Manis Habislah Sayang. Nah itu ya, saya coba taruh di playlist ya. Kalau ada yang berminat silakan dipilih salah satu dari yang ada. Tapi kalau kurang srek dengan yang saya taruhkan tadi, ya boleh tentukan pilihan yang lain ya. Saya cuma kasih ini aja sebagai itu figuran lagu, ya, contoh-contoh lagu 80-an, 90-an. Yes. Ya, tadi sudah dua lagu dari Prilly Priscilia, ya, featuring 6 artis JK Record. Iya, di era 80-an, 90-an ini memang artis-artis Indonesia yang bernaung di bawah JK Record itu cukup terkenal dengan lagu-lagu mereka, ya. Di situ merupakan sarang, ya, sarang bagi penyanyi-penyanyi beken dan pencipta-pencipta lagu handal, ya. Ya, salah satu pencipta lagu handal untuk artis-artis JK Record seperti ada Pance, ya. Ini pencipta lagu sekaligus penyanyi yang hebat, Rinto Harahap, ya. Iya. Kemudian juga Obi Mesak, ya. Mereka-mereka ini selain menulis lagu, menciptakan lagu, mereka juga penyanyi, ya, penyanyi. Ya. Jadi ada penulis lagu yang tidak bisa nyanyi, ya gitu. Ya, tapi ada penulis lagu yang bisa ciptakan lagu, mereka juga bisa langsung nyanyi lagunya mereka sendiri gitu atau dipercayakan kepada orang lain nyanyi, ya. Nah, apalagi kalau kita dengar lagu-lagunya Bung Rinto Harahap, Bung Pance Ponda, Obi Mesak, ya. Siapa lagi yang Anda ketahui? Ya, pencipta lagu atau penulis lagu sekaligus penyanyi. Ayo, coba. Ya, selain dari tiga yang saya sebutkan tadi, Rinto, kemudian ada Pance, kemudian juga ada Obi Mesak. Nah, yang Anda tahu siapa lagi? Coba. Kita coba buka-buka kembali lembaran wawasan kita seputar warna-warni musik Indonesia 80-an 90-an, ya. Bang Andi Yudhistira, mana? Saya biasanya suka berbagi, kita suka bisa biasanya sharing-sharing sama Bang Andi kalau ngomong-ngomong soal musik gini, ya. Tapi aduh, kok ke malam ini sepertinya ya, tidak jadi ketemu Bang Andi. Padahal semalam juga saya ketemu sama Bang Andi. Gitu ya. Tadi malam juga tidak ketemu, bukan ketemu ya. Tadi malam belum ketemu, malam ini juga. Iya. Lagi siap kondisi untuk sebentar nanti nonton Perancis sama Spanyol, ya. Iya. Jagoin mana nih Bang Andi? Pasti ya Spanyol nih Bang Andi Yudhistira, ya.

0: Ya, saya terima dulu penelpon kita yang sudah gabung di 3834921. Halo.
1: Halo, ruang berbagi, rindu memori data gue bang Dede.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuk mamanya
1: Dede. Keluarga Kota Masohi dan sekitarnya.
0: Keluarga Masohi dan sekitarnya. Iya.
1: Halo bang Dede.
0: Ya.
1: Saya sudah tidak di Sugiarto, saya kan sekarang sudah menempati perumahan. Jadi alamat terbaru saya ini adalah di perumahan Haruru, perumahan BTN Indah, Haruru Indah.
0: Oh,
1: perumahan BTN Indah, perumahan Haruru, BTN Indah.
0: Oh ya.
1: Aduh, BTN Air Papaya.
0: Oke.
1: Okay. Kan alamat itu di Air Papaya.
0: Iya. Terus kalau dia punya alamat kan RT5, RW3, ya. Haruru Indah.
1: Itu tak ada nama rumah.
0: Hah?
1: Sembilan delapan
0: nomor rumahku. Iya, jalannya Haruru Indah. Naik mobil Transeram. Kita bisa bikin lagu nih.
1: Lurus okay. Jalannya terus di lorong paling belakang. Kalau ada yang mau tanya, langsung saja ke partinya.
0: Ya, asik. Ini tiba-tiba ada orang Jepang telepon ini ya. Orang dari Tokyo telepon, katanya mau bikin dandutan malam-malam ini. Oke, okay. Ya, Bang Widi dari Tokyo ntar ya. Ini kita, saya lagi dandutan nih sama artis penyanyi dandut dari Maso ini. Ini dari ya, dari apa? Ini bukan cucu Cahyati, tapi Mama Dede Fatima.
1: Ayo ini, ayo.
0: Ayo Soraya, ayo Ting Ting ya. Ayu Suraya sama Ayu Ting Ting.
1: Sehat ke?
0: Ada agak penurunan 90% lah.
1: Iya, cuaca tuh dingin-dingin.
0: Iya.
1: Angin paling kuat di Pulau Seram hari ini, angin paling kencang. Sebelumnya masih ada angin.
0: Saya satu hari full ini ya sedikit bersin-bersin ada gejala pilek ya, tapi saya coba-coba antisipasi saja dengan kompres air panas.
1: Karena kalau musim angin untuk wilayah Maluku Tengah ini kadang mandi harus jam 4 sore. Kalau jam 5, jam 6 itu mandi sama air es.
0: Iya, betul.
1: Iya. Okay. Itu malah lebih dingin juga kalau di Sugiarto ya, emang lebih dingin juga kan. Karena emang daerah puncak. Tapi kalau untuk di BTN Perumahan ini, dia kan datarannya rendah. Iya. Jadi memang dinginnya tidak begitu kayak di atas gitu.
0: Iya.
1: Warna anginnya yang bunyi yang paling kuat sekali anginnya.
0: Iya, kita kalau Mbak Wiga di Wonosobo itu sering itu foto suhu udara sana tuh kadang sampai di 10 derajat Celcius loh. Wih, dingin sekali tuh.
1: Iya kan, oh iya.
0: Di Wonosobo, iya. Bahkan kalau pada tertentu itu bisa capai 0 derajat Celcius itu di sekitaran Dieng itu. Wis, memang.
1: Iya ya. Tapi tadi saya masuk dari Mataram di acara dialog sore. Itu ada memang mereka lagi membahas tentang El Nino gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk apa namanya daerah Mataram sendiri itu saya sudah masuk musim kemarau. Pas saya masuk, saya ditanya untuk daerah Maluku itu ya. Mereka bilang kalau di Maluku Tengah ini masih ada hujan, cuma musim hujan walaupun itu tidak sampai 60% gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, tapi udah sangat kencang mereka berlanjut aja kalau di Mataram sih sudah mulai lah ya untuk musim El Nino ini kemarau lah ya.
0: Yes.
1: Jadi beberapa wilayah daerah Indonesia harus waspada musim El Nino yang musim kemarau. Yang punya tong-tong air kaspono, yang punya tong-tong air di bawah-bawah rumah itu kaspono sekali itu ya sama musim kemarau air habis.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, pokoknya dari Memes ya, Bang Teis.
0: Memes, mau yang mana Memes?
1: Yang tadi yang...
0: Oh iya, ada di sini ya, Janji Hati. Oke, siap.
1: Janji Hati ya, lagu lama itu Bang Teis,
0: enak banget. Oke, enak sekali lagunya.
1: Tadi yang tadi masuk ke 3, susah kalau masuk ke 3 di acara bola. Itu menelpon sebelum bola itu 20 menit sudah harus menelpon.
0: Dia sudah harus menelpon.
1: Iya, dan kan harus ada yang menunggu juga kan, banyak yang antri, jadi ada berapa sampai 3 orang yang antri. biar kalau dekat-dekat memang sih bisa lah.
0: Udah padat, betul.
1: Ya harus 20 menit kemudian harus mendalam kalau kalian komentar bola, kalau untuk komentar dengan ditanya-tanya skor gitu kan harus mendalam lebih awal.
0: Iya, ditanya-tanya komentarnya tentang tim gitu seputar bola.
1: Yang terlarang kalau dijauhkan apa gitu sebenarnya kan Prancis versus.
0: Saya kalau mau masuk itu ya Bang Fajar bilang, aduh Kak Dede lagi ya, Kak Dede dengerin aja monitoris itu. Aduh Bang Fajar saya juga ya, mau
1: kemana. Itu harusnya kalau di Indonesia ini pasti sudah jam sekian gitu. Nah Bang Fajar sama penyarinya kan. Tapi ya asik lah, pengen bola-bola di Pratigi itu sangat luar biasa. Kita berasa walaupun tidak nonton, kita berasa kayak seolah-olah kayak kita menonton. Emang dari tema acaranya juga gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Semangat dan berapi-api.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Bang Tai, saya tahu dia ya, Tokyo kalau mau masuk nanti monggo ya.
0: Oke, okay, lagi standby itu.
1: Ya, kita buat tadi yang masuk tuh siapa tuh Bang Tai sebelum
0: ada Fabio Di Suli.
1: Oh, ya, Fabio. Ya, Fabio. Selamat malam, Fabio. Bang Yuri, ya, aku harus nyambung.
0: Ada,
1: ya. Tanya kan kan selama batu gantung, batu gajah, batu beja, kuda lapis, Yuri Arlo, kalau Tateri dan semua saat malam pasu juga ya, Tateri.
0: Banyak.
1: Terus juga Bang Deden, Bang Dewa juga, pendeta Ibu Putri juga, sama warga Tuhan berkati juga ya. Duh, siapa lagi? Bang Sarif juga.
0: Iya, tadi udah nongol.
1: Buat karirnya di Pasteng atau Pasu Tengah.
0: Pasteng.
1: Apalagi pokoknya perlu sama yang penting sama yang biasa lewat WA di yang tadi dia tuh sama sama semua yang dan selalu saya di sana dan keluar dia ke
0: Pasteng. Yo,
1: tapi itu juga Bang Rui.
0: Baik. Sama-sama, makasih.
1: Dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Lagunya dari Memes, so Memes ya, Janji Hati. Saya dapat kabar kalau kita punya Bang Widi di Tokyo, Jepang ya, sedang lagi ada acara keluarga. Ya benar ya Bang Widi, iya. Tapi tadi sempat mau nelpon di jalur WhatsApp ya, ketika beberapa saat lalu. Oke, kalau lagi acara keluarga, ya fokus dulu sama acara keluarganya. Tapi kalau acara keluarganya sudah selesai dan mau gabung dari sana, ya silakan. Kebetulan sudah kosong ini jalurnya, 0911-383-4921 atau juga di jalur WhatsApp sementara menunggu. Akhirnya. Kita respon dulu, Bung Widinya dari Tokyo, Jepang sudah bergabung ini. Saya langsung respon yang bersangkutan dulu. Selamat malam. Iya, Bang Widi, halo.
2: Bung Didi lagi ya.
0: Iya, kita ketemu lagi malam ini.
2: Oh, ketemu lagi ya. Oh.
0: Iya.
2: Terima kasih sudah mengangkat telepon Bung Didi.
0: Kalian sama
2: malam ini.
0: Ya, kabar malam ini untuk staminanya agak sedikit menurun, kesehatannya juga agak sedikit menurun gitu. Persentasenya agak sedikit berkurang gitu.
2: Betul tadi ini baru masih bincang-bincang bicara sama ada apa? Saudara istri saya. Terus kayak duluan ngomong sama nggak bisa bicara sama saudara ini saya terus kayak nelfon ke radio dulu terus yang dikasih anak saya dulu dari tadi.
0: Okay.
2: masih ini nelfon dia.
0: Siap
2: soalnya udah berapa tahun kalau 2 tahun 1 bulan kalau nggak pulang.
0: Nggak
2: pulang ke rumah mertua gitu mah.
0: Ya
2: saya tiap 1 tahun 2 kali ini sekarang. Apa karena udah orang tua yang laki udah meninggal, jadi sudah jarang pulang gitu. kabar gitu. Semua ada yang nanya
0: sih. Oh iya, baik.
2: Ya, sekarang anak-anaknya sudah besar semuanya.
0: Sudah gede-gede, sudah besar-besar semua.
2: Iya. Malam ini ada apa lagunya?
0: Kita malam ini semuanya lagu-lagu Indonesia dari tahun 80-an hingga tahun 90-an.
2: Oh iya. Yeah.
0: Iya. Kira-kira ya,
2: barusan ada Ayu masuk ya gitu.
0: Iya, Ayu, ya. Ayu barusan baru gabung tadi Ayu. Iya, betul.
2: Selamat malam, Mama Ayu Mas Wahyu. Mudah-mudahan sehat selalu di sana.
0: Sehat.
2: Bumi Gati udah masuk ya, Bumi Gati.
0: Siapa?
2: Bumi Gati di Wonosobo.
0: Bunda Wiga belum sempat nelpon, ya belum sempat gabung sini, tapi sudah mengirimkan pesan di WhatsApp. Ya.
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Gimana situasi jadi Ambon sekarang?
0: Aman-aman terkendali, baik-baik saja. Cuaca juga bersahabat, semuanya baik-baik gitu.
2: Kalau di Tokyo ini panas sekali dari tadi siang. Malam juga masih panas.
0: Masih panas ya. Oke.
2: Okay. Lagunya apa ya?
0: Siapa? Lagu apa?
2: Lagu manca boleh ya?
0: Malam ini kita semuanya Indonesia, all Indonesian.
2: Tahun
0: 80-an,
2: 90-an. 80-an,
0: 90-an. Ya, 80-90-an, ya.
2: Halo, itu masa ya?
0: Masih dari siapa? Kalau Noah Peter Pan ini, mereka ini sudah
2: ya, Peter Pan juga.
0: Iya. Nanti saya lihat apakah mereka ada lagu di tahun 90-an akhir atau bagaimana. Kalau ada saya putar, tapi setahu saya ini kebanyakannya di tahun 2000-an. Mungkin agak-agak.
2: Oh iya. Agak lama-lama ya. Stinky
0: ada. Stinky ada. Iya, Stinky apa? 90-an.
2: Ya, mungkinkah itu?
0: Mungkinkah? Oke, siap. Baik.
2: Ya. Itu 90-an atau 90 lebihan lah.
0: Ya, 96 97 itu Stinky itu.
2: Iya, yang dimakan
0: itu. Iya. Pertengahan 90-an itu mereka. Siap.
2: Iya, iya. Ya, salam dulu ya dan buat yang belum mendengarkan,
0: yeah.
2: Jadi terus satu Ampon. Ya, salam yang pertama buat Bang Didi, selamat bertugas sampai selesai selalu.
0: Oke.
2: Okay. Bersama keluarga, mudah-mudah tadi ada Ayu Masoi di Maluku Tengah Pelosoran.
0: Siap.
2: Dan juga ada Sigurya di Jakarta, Bumi Jati di Wonosobo. Semalam sempat dengar Didi itu dari Jakarta di Kebun Jeruk, siapa punya Mbak Pina ya?
0: Ah, Mbak Pina di Kebun Jeruk, ya betul, Kebun Jeruk Jakarta.
2: Iya, mudah-mudahan beliau mendengarkan. Dan ada juga Pak Nasrun di Palu ya.
0: Iya.
2: Ya, untuk malam ini salamnya digabung di rangkul jadi satu A sampai Z aja dulu ya. Selamat bertugas,
0: sampai
2: tuntas.
0: Sampai ketemu, bye-bye.
2: Ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas waktunya hari
0: ini. Terima kasih. Kayaknya saya harus menguasai juga sedikit-sedikit ya bahasa Jepang ya. Jangan cuma arigato ya. Oke, pasti juga harus tahu bagaimana mengucapkan atau menyapa selamat malam dengan berbahasa Jepang. Selamat makan malam, selamat beristirahat, selamat tidur ya. Tenang, ada Bang Widi, nanti saya tanya-tanya ya. Gak usah tanya kamus ya. Kita langsung praktekkan langsung dengan orang yang sudah fasih ya. Kalau sama kamus agak lama ya. Oke. Saya dulu juga belajar bahasa Inggris no kamus ya. Saya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu tidak pernah, jarang-jarang menggunakan kamus. Ya, kalau ada kata-kata yang memang susah sekali yang terasa asing bagi saya, barulah saya iya lihat kamus, oh ya ternyata ini. Tapi kalau mau baca dari A sampai Z di kamus, wadah, susah, kapan kita maju, ya. Kita langsung turun lapangan, kita langsung praktek lapangan, ya. Oke, langsung main di lapangan. Salah no problem ya. Yang penting yes no dulu. Dulu-dulu ya. Ya, guru saya bilang yang penting tahu yes no dulu. Ya, what's your name ya, itu ya. Where do you go? Itu saja. Yang penting udah tahu itu yes or no. Yes, ya gitu. Nanti yang lain-lain yang ikut dari belakang, yang penting itu dulu ya. Yang umum-umumnya. Jadi kalau belajar bahasa Inggris langsung dipraktekkan itu, ya itu cepat itu perkembangannya ya. Oke, tanpa ada ikut les, tanpa ada ikut apa-apa, gitu, kursus-kursus tidak ada ya. Saya tidak pernah mengenal kursus, tidak pernah mengenal les. Ya katakanlah otodidak gitu ya. Oke. So, ada Stinky, mungkinkah sudah di request dari kita punya penelpon di Tokyo, Jepang ya. Oke. Ada Yokohama ya. Iya. Kalau dari tempat Bang Widi, saya tidak dari Tokyo ke Yokohama berapa jauh? Kalau ke Nagasaki ke Hiroshima gimana? Apa masih bisa kunjung-kunjung ke sana? Iya. Iya, tempat-tempat yang boleh dikatakan sebagai tempat sejarah ya. Peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kalau Tokyo ke Kobe jauh tidak ya? Ini kayaknya saya harus buka map lagi nih, buat lihat peta lagi nih. Nah, bagaimana dengan itu Bandar Udara Narita di Jepang? Ya, sekarang pasti udah ramai ya, udah gagah bandar udaranya ya, nih. Karena Bandara Narita ini saya mulai kenal sering-sering. Cari tahu tentang Bandar Udara Narita Jepang ini dari sejak SMP di tahun 80-an ya. Salah satu bandar udara terkenal di Jepang yaitu Narita. Ya saya cari tahu ini bandarnya seperti apa ya. Yo, ternyata benang-benang sampai sekarang. Oke, okay, baik. Sudah ada dua lagu yang sudah di request, satu dari Memes dengan Janji Hati dan satu dari Stin. Oke. Nanti saya ada punya injury time nanti di sesi terakhir. Yang mau gabung di sesi terakhir silakan. Saya kasih kesempatan untuk Anda. Yang belum sama sekali menelpon, ayo gabung. Yang belum mengirimkan pesan, silakan kirimkan pesan. Bunda Yos Balubun di Koperti Sekarang Panjang. Jangan-jangan sudah beristirahat. Kalau sudah beristirahat ya udah selamat beristirahat saja. Ya, saya juga jangan mengganggu ya, ini jam istirahat. Tapi kalau lagi monitor, kalau mau sempat mengirim pesan, boleh. Siap direspon. Memes, Janji Hati, dan nanti akan disusul dengan Stinky Mungkinkah. Lagu-lagu yang cukup populer dan hits di tahun 1990-an. Ya, oke, kita dengarkan.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, akhirnya kita tiba di sesi terakhir ya, pendengar. Di sesi terakhir untuk Ruang Rindu saat ini saya akan segera gelar untuk Anda yang masih ingin bergabung. Manfaatkanlah di sesi Injury Time ini. Saya buka kesempatan untuk penelpon-penelpon terakhir kita di kesempatan Ruang Rindu malam ini dengan tema lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an. Ya. Terima kasih untuk Bang Widi dari Tokyo masih terus berkomunikasi dengan kami di jalur WhatsApp ya. Iya betul Bung Dede. Iya, Bandara Narita sekarang udah bagus. Dari Tokyo ke Bandara Narita itu 2 jam dengan kereta Wush. Iya. Kereta Wush, ya, kereta cepat ya. Iya. Kereta cepat Indonesia namanya Wush ya Bang Widi. Jadi saya bilang kereta Wush gitu. Iya, naik kereta cepat Jepang ya, 2 jam dari Tokyo ke bandara. Iya. Arigato Bung Dede, selamat bertugas sampai tuntas. Iya, arigato. Danke, thank you. Merci. 3834921 ya, 0911 3834921. Dan oke, baik, ini ada permintaan request, saya bacakan dulu karena belum ada yang telepon. Berarti saya bacakan dulu pesan masuknya dari Bunda Wiga di Wonosobo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu mengusik kalbu. Cia, ini versinya Mbak Wiga ya. Kalau ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, tapi versi Mbak Wiganya ruang berbagi rindu mengusik kalbu. Selamat malam Kak Tesya lagi tugas ya. Selamat jalankan tugas sampai tuntas nanti di penghujung acara. Ya, kali ini Mbak Wiganya via request, via pesan WhatsApp saja. Mau dengerin lagu Kemuning dari Widiawati. Aha, lagunya asik loh, Kemuning. Iya, lagu ini udah itu udah paling lama ya. Lama-lama kalau dengar lagu ini kalau itu udah 10, 20, 30 tahun lagi nih baru saya dengar lagu Kemuning ini. Terakhir itu saya pernah putar lagu Kemuning itu di 2000 berapa ya? 2008 atau 2009 ya, sekarang udah 2026 ya, berarti udah belasan tahun lagi nih, cukup lama ya. Kemuning, yes ya, syukurlah ada yang coba untuk ajak saya kembali kita dengarkan lagu dari Widiawati dengan Kemuning. Oke, siap ya Mbak Wiga ya, yes. Ada lagi ya mau menjawab pendengar kita di line telepon 3834921. Bung Deden di tengah-tengah. Iya, selamat tidur lai. Tidur tempo batule. Biasanya Bung Deden raja begadang, tapi kali ini Bung Dedennya tidurnya tempo. Bapak Devi juga selamat beristirahat di Sabarua. Bapak Dula Tualeka di Haruku, Pelau, apa kabar? Halo.
1: Halo, selamat malam Rindu. Lewat lagu.
0: Rindu, ruang berbagi rindu memberi lewat lagu. Halo Vina.
1: Halo. Iya, Kakak. Iya.
0: Tumben ya, hari ini agak terlambat.
1: Mas, kata terlambat, aku mati-mati gak bisa-bisa, Kakak.
0: Oh, dari tadi gak bisa-bisa, padahal tadi jalurnya kosong sekali itu, iya.
1: Nah, kan biasanya sukses, oh, ya. Mungkin jaringan atau gimana?
0: Iya, begitu. Iya, mungkin juga. Kadang-kadang kalau kita telepon pas jaringan lagi buruk, enggak, tidak bisa direspon. Betul. Ya. Bagaimana kabar?
1: Kabarnya sehat-sehat,
0: ya, Kakak. Sehat-sehat, amin. Iya, syukurlah kalau tetap sehat.
1: Sebenarnya kabar Kakak di Ambon gimana?
0: Iya, secara umumnya masih sehat. Tapi secara khusus ada sedikit pengurangan ini, kondisi stamina.
1: Amin.
0: Iya, dari sisi ke sana ada sedikit presentasinya agak sedikit berkurang begitu. Cheers.
1: Okay. Jangan sampai terlena sampai kesana ya.
0: Betul. Jangan sampai 50% itu udah loyo. Kalau masih di level 980 ya kita masih bisa inilah, masih bisa gaya ya. Tapi kalau udah 50, aduh, udah setengah, wah bahaya. Itu udahlah, kayak kita sementara kita di atas tempat pembaringan aja dulu. Oke, okay. Baik.
1: Ya. Sekarang lagu ini lagu dari tahun berapa kak?
0: Kita lagu-lagu malam ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an.
1: Lagunya kita pilih sendiri ya kak ya?
0: Boleh dipilih sendiri, kalau mau pilih yang sudah ada di sini juga bisa.
1: Kalau dipilih lagu-lagu apa sih kak?
0: Kalau di sini saya sebutkan penyanyinya saja, ada Tio Fanta, ada Andi Maria Matalata, ada Indra Lesmara, Sofia Lajuba, ada Bunga, ada Dian Piesesa.
1: Yang saya pertama aja loh kakak.
0: Yang pertama Tio Fanta atau siapa nih?
1: Pokoknya bagi cerita kayak kita dengar yang paling baik

0: dari itu siapa? Bang itu Bang Widi di Tokyo, Jepang. Iya.
1: Yeah. Yang tahu sih yang bang abang-abang itu.
0: Heeh. Uh-huh.
1: Yang tadi sempat itu salam buat diri itu siapa ya nama aku enggak?
0: Iya itu Bang Widi dari Bang Widi. Tadi kan bilang itu Bang Dede, Kak Dede itu yang di Kebun Jeruk Jakarta itu Vina ya? Ah, iya, saya bilang iya Vina betul gitu. Itu Bang Widi tadi yang sempat itu.
1: Iya. Ya, kata salamnya saya.
0: Oke, lanjut.
1: Salam yang pertama ya apalagi bertugas, selamat bertugas, terkait selamat hati di jalan.
0: Oke okay, ya.
1: Kita masih teman keluarga dan terkait
0: amin.
1: Terus yang terlihat dari Bang Mudi, makasih ya atas salamnya. Semoga diberkati dan lindungi sampean mas bahasa ya. Terus juga yang udah lewat-lewat ada Bang Seri Tidawa juga di Palake, ada Kabila juga di Suli, ada Bang Deden juga di tengah-tengah. Bang Deden gak pernah nggak ya,
0: nggak tahu nih Bang Dedeng.
1: Pangki nggak pernah dengar suaranya sampai sekarang. Ada Pangki di Saparua, ada juga di Saparua, ada Saeta juga di Telat, ada juga di Wehang juga, ada Keun juga di Wai, terus ada apa lagi ya Bang Jepri di Ahuru, Kadin dari Bogor, juga ada Karya juga di Jakarta.
0: Iya.
1: Tapi aku nggak lama dari Karya nggak masuk-masuk ya Karya.
0: Iya.
1: Nggak masuk-masuk juga.
0: Sekali muncul juga lama menghilang.
1: Eli,
0: Lela, Seram Utara.
1: Seram Utara.
0: Iya.
1: Terus juga ada siapa lagi ya?
0: Lagi
1: banyak Bang Dewa Hujan dengan Leburu.
0: Bang Dewa
1: jangan lupa orang yang diantar kalau masuk nanti
0: jangan lupa itu itu Lionel Messi Pung Om itu. Messi
1: jangan ngomong gini kakak. Aku udah pulang. Iya, terus tinggal udah kamu udah pulang biar aku nanti yang aku nggak sementara ini nggak bisa masuk dan aku lagi fresh jadi aku belum pulang ya udah. Udah pulang baru. Ya.
0: Besok pasti pulang gitu. Iya.
1: Kakak jangan gitu dong, nggak kak orang sementara lagi. Kakak lagi ngomong gitu nanti ada yang.
0: Pokoknya saya yakin 100% Inggris bakal besok hentikan langkah si Argentina. Bayar tuntas 1986. Oke, lanjut.
1: Ya udah. Terus juga ada siapa ya? Mindaya juga di Batu Meja, Mertopi juga di Skip, ada Kelewe juga di Pasir Tengah, Benamaru juga di Pasir Transit. Pokoknya semua pendengar Sintaruan Rindu Persatu Ambon mana aja ada yang tetap ke 4.1.1. Mohon maaf untuk semua dan selamat malam untuk semua. Selamat beri 100 untuk keluarganya masing-masing dan berkat rindungan dan Tuhan Maha Kuasa. Dan masa saya lagi bertugas.
0: Bye-bye. Terima kasih. Dan dengan bergabungnya Vina dari Kebun Jeruk Jakarta, iya, maka acara Ruang Rindu malam ini saya lengkapkan, saya komplitkan ya. Dengan menutup dengan dua lagu yang sudah terrequest masing-masing Kemuning dari Mbak Wiga di Wonosobo dan Andi Maria Matalata akan tampil dengan Mudahnya Bilang Cinta. Oke. Okay.

Iya, pendengar. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu ya. Dan sebagai lagu yang untuk lagu yang sudah diikus nanti saya akan putar, tapi saya closing dulu acara Ruang Rindunya karena saya sudah manfaatkan waktu kita di injury time ini.

0: ini itu waktu tambahan 1 kali 15 menit ya. Ya, karena sekarang udah pukul 23 lebih 15 menit. Kalau main bolanya 2 kali 15 menit ya, extra time. Kalau saya, kalau di Ronin itu 1 kali 15 menit aja, ya cukup. Itu pun udah kebanyakan ya. Nah, terima kasih pendengar sampai di sini kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Iya, mudah-mudahan saya tetap disayang Tuhan. Masih sehat, masih semangat, masih bisa on the way. Besok-besok kita bisa ketemu lagi. Ya, entah ketemu di malam kek, di siang kek ya. Yang penting, ya masih baik-baik saja. Saya akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Untuk lagu yang sudah di request, pasti saya akan putar setelah ini untuk Anda.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, jika hidup diumpamakan seperti sebuah kamera, fokuslah pada hal yang penting. Potretlah hal yang baik dalam hidup, kembangkanlah kualitas yang baik, dan hapuslah pikiran negatif. Kemudian jangan lupa untuk tersenyum dan bersyukur apapun hasilnya. Dan jika hal-hal terasa tidak nyaman, jepret saja lagi dengan kamera itu, karena dalam kehidupan ini ada banyak kesempatan. Mungkin kita tidak bisa menghentikan masalah yang akan datang menimpa kita, tapi pastikan kita tidak memberikan kesempatan kepada masalah itu untuk duduk dan tinggal terus. Lakukan yang terbaik yang kita bisa dan berdoalah agar Tuhan mengerjakan yang kita tidak bisa lakukan.

Tahukah kamu mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar di mana saja Anda tetap setia mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka tuntaslah sudah kebersamaan kami dengan Anda di sepanjang edisi siaran hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan segera berpisah dan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Berpisah malam ini, namun akan jumpai Anda lagi pada edisi siaran besok hari, Rabu 15 Juli 2026. Masih di frekuensi yang sama, pada pukul 4 nanti, pada pukul 4 waktu Indonesia Timur, diawali dengan menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola semifinal Piala Dunia 2026. Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, sebelum berpisah, saya lupakan mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Kru yang bertugas saat ini, saya Teis Dekok penyiar Anda, dibantu rekan teknik studio MCR, petugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona dan pemancar air besar Paso Ambon, serta security yang bertugas malam ini. Saya yang ada mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya senantiasa berbahagia dan sukacita adanya. Yang beraktivitas malam ini, kami berharap semoga sukses dan lancar. Dan akhirnya saudara, kami ucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perumbulok kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Dengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Modi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari dan Merauke, dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: 那把不同学注意啊。
1: 이래서저희가는제일잘된자녀예요
2: kalau nggak bakal ngelihat boy. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Ampun, rindu sama anak peraturan.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak kini solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300, dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ste Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Sebelum teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah pers, tidak, dan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung Ste Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim berada yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo Eti Suryani yang ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah. Dan kami akan membahasnya lebih

0: sedang bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
0: Iya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya. Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando? Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang itu yang akan diusung oleh partai, dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengendalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada atau pemilihan kepala daerah.
0: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Ya, makanya justru ini yang harusnya bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini kan dibiayai, coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
0: Ya, itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya, itu berarti kan karena akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangan kan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun, bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat, dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
0: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan apa kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan apa kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan juga batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya, misalnya dibatasin sekian tapi jadi melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian boleh saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saat ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
0: Silakan Pak Fernando. Kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya, dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah praksi gitu. Dan itu akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik, ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya,
0: misalnya kader ini terkena
2: undang-undang pemilu, undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang

0: perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak.
1: Iya.
0: Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang di daerah Jawa Tengah itu kan, yang bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun terkena sanksi juga gitu.
0: Iya, jadi pada waktu diwawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang sudah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut gitu. Jadi kan akhirnya partai politik juga kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya, kan? Karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi itu jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando, untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
0: Iya Pak, dan ini kan memang seringkali kan begitu. Jadi memang serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
0: kontestasi di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah, terus misalnya kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus, ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
0: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu seperti kata Mas Uman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
0: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas, perbincangannya mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
0: Dan catatan juga karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Besar kos politik karena apa? Money politik itu. Itu yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga. Cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima, penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi itu yang harus dijadikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
0: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
2: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Yah, korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus, kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
3: Kayak yang gua lakuin nih. Edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
4: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas?
5: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Didi, selamat malam.
7: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
7: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
5: Ya.
7: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
5: jabatan,
7: kewenangan, sehingga ya, sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
5: Ya.
7: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya, partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
5: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi ya, di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini.
7: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu, sebagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
5: Ya,
7: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan, lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu. Lalu apakah gaya hidup dia dan keluarga wajar atau tidak wajar. Lalu ini penting ya, kelima ya, di dalam memilih calon kepala daerah kita harus libatkan lembaga independen ya, misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya apa saya sampaikan ini masih
1: panjang ya.
7: Banyak
1: ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
7: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas rekam jejak, lalu main di apa namanya berdasarkan tiket. Ini kan hancur kalau negara kita kayak begini. Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih-lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor. Itu berbahaya ini. Nah ini mau nggak mudah ya, ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini lah, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya Pak Didi, bagaimana Pak Didi melihat ini?
7: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, baik dan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya. Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya, kadang-kadang ya. Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, akan melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan, akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap. akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Hmm. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya.
5: Iya.
7: Tapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman, Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita.
5: Iya.
7: Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar yang besar ya.
5: Iya.
7: Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, hukum. Pak Didi. Kalau misalnya ya, ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
7: Jadi begini ya, kalau di negara di Indonesia itu udah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu. Sumbangan yang nggak wajar, berarti kan ada akte di bawah tangan, ada tanda tangan antara di pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk, harus memberikan proyek-proyek biasakan APBD di daerah. Akhirnya ya, yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita apa yang kita khawatirkan.
5: Baik.
7: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
5: Baik.
7: Begitu
5: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
7: Sukses juga maklumat Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
5: Amin.
7: Selamat malam,
5: salam
7: sehat untuk semuanya.
5: Ya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
8: Catatan peristiwa. Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Noot, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Noot pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
5: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
9: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
5: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
9: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada juga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, masa harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan, jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang, ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
5: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
9: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat saling bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik, ya, kalau bermain terbuka saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya.
5: Yeah.
9: Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
5: Dan bahwa, ini silakan.
9: Bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu juga sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
5: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
9: Betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian tahun lalu 2022, Prancis 2 kali, 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
5: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk Karir Pro 3 malam hari ini.
9: Sama-sama.
5: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
9: Salam olahraga. Terima kasih.
10: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formal. Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, penelusuran atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa majelis hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mamprotigara terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini.

perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Alkisah, ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya.

Walaupun hidupnya sederhana, tetapi sesungguhnya dia bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Dalam hatinya dia berkata, "Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini." Dia pun menyiapkan seutas tali dan dia berniat menggantungkan diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. "Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan kau gantung dirimu di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah." Padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Pemuda itu pun bersungut-sungut. Dia pun melanjutkan memilih pohon yang lain yang tidak jauh dari pohon yang pertama. Saat bersiap-siap, kembali dia mendengar suara lirih dari si pohon. "Hai anak muda, kamu lihat di atas sini? Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silahkan pindah ke tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya." Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Dan kata-kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. "Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Tolong, jangan mati di sini." Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, "Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain." Dia pun sadar, "Aku kan manusia, masih muda, kuat, dan sehat. Tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai saat ini, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa bermanfaat bagi makhluk lain." Si pemuda pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban, dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita untuk mengambil jalan pintas, yakni bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan ini setiap hari penuh dengan optimisme, penuh dengan harapan dan cita-cita yang diperjuangkan, serta mampu bergaul dengan manusia-manusia lainnya. Untuk itu, jangan pernah melayani perasaan negatif. Jika perasaan negatif ini datang menghampiri Anda, usir segera. Biasakanlah untuk memelihara pikiran positif, sikap positif, dan tindakan positif. Dengan demikian, kita akan menjalani kehidupan ini penuh dengan rasa syukur.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum besarnya biru celana putih di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Nan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang ada Bacorla tadi. Lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga dengan Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri, para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon, dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis, mundur ke belakang kepada Mike Nan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, mengirimkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Kubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh bukan pelanggaran, sodorkan lagi, pemain-pemain Prancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe mencoba di bayi.